Lucky FM pastinya mempersonakan anda di Gegar Pagi. Waktu sekarang 8.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Badani. Selamat pagi semua sahabat-sahabat, rakan-rakan para pendengar Lucky FM. Tak kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana menjadikan siaran Lucky FM sebagai pilihan anda ketika dan waktu ini. Alhamdulillah, syukur kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk bangun pagi hari ini dan memulakan hari yang baru pagi ini. Hari Selasa, 23 Jun 2026. Saya harapkan semua sahabat-sahabat, rakan-rakan semua dalam keadaan sihat walafiat ya. Mungkin tadi pagi tadi agak sibuk rutin harian hantar anak sekolah contohnya kan, nak siap ke tempat kerja, ada yang dah sampai ke pejabat, yang baru nak mula niaga ya, yang sedang memandu ya ke destinasi masing-masing. Terima kasih semua dan juga boleh dengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik. Kalau belum lagi muat turun, anda kena muat turun sekarang ya. Terima kasih semua sahabat-sahabat, rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM. Muhammad Nizam Baba ni jiran saya ni kat sebelah ni ha. Saya on the way ke office ni DJ. Hati-hati Pahami, jom turbo guys. Terima kasih Kak Bit, baru masuk Kak Bit. Terima kasih Mama Nomi, memang jadi CCTV dari tadi. Pok Mak Raup ya, assalamualaikum, selamat pagi DJ Melaka FM ya. Pagi ni hadir, terima kasih Ija juga setia bersama dengan kami. Kak Zura Juju ya, Mak Sena, Mama Nomi, Mak Enam, Mak Enam ya, dan semualah sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya nampak. Maklum Mawa pun baru masuk, terima kasih semua ya. Okay, untuk pagi ni Gegar Pagi dari 6 hingga 10 pagi biasa kita bawakan pelbagai info menarik, perkembangan semasa, muzik terbaik dan pastinya perkongsian daripada anda semua. Dan pagi ni kita nak cerita, nak mengimbau kembali zaman kanak-kanak kita dahulu, permainan yang zaman kanak-kanak yang anda masih lagi ingat sampai sekarang. Apa dia? Boleh tinggalkan komen di bilik hijau kami di talian 010-806-1023. Okey, Cik Nizam Baba kata hari tu nampak dekat kamu motor dia tengah busy lah. Nampak ya, Ayahat saya ada Oh, pada berdenggang rim tu kan. Okey, terima kasih semua. 130.5K jumlah tapping yang saya terima pagi ni. Okey, ni ada satu lagu ni untuk jam yang ketiga ni kan. Yelah, dah musim sekarang ni, kita faham. Kadang-kadang ada pendengar yang telefon kan, datanglah rumah, datanglah rumah, pasal apa? Rupanya nak ajak akan durian. Pun ada juga. Ada. You want durian? Banyak ni tengah musim ni kan, banyak anda gugur. Okay, apa-apa terus kita bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, mempersonakan pagi anda.

0: sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan umat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Bengkalis, Indonesia 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yuku.
0: Iya, betul. Muat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
2: Mak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Eh, lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Gegar Pagi di Melaka FM. Terima kasih semua sahabat-sahabat saya Melaka FM yang bersama dengan kami. Ada Astro menemani anda sehingga pukul 10 pagi untuk di Gegar Pagi hari Selasa hari ini. Permainan zaman kanak-kanak yang anda ingat lagi sampai sekarang ni, ha, macam Cik Nizam Baba tadi ada tinggalkan komen tadi di permainan macam contohnya habis semua dah kata galah panjang. Saya ingat tu waktu saya masa dah jenam saya main galah panjang ni kan. Lepas tu Pak Mi kata tenteng, lepas tu bola rawdes, macam kriket eh Pak Mi eh. Okey, baik. Siapa lagi yang tinggalkan komen permainan tradisional atau bukan permainan tradisional, dia permainan zaman kanak-kanak yang anda masih ingat sampai sekarang.

Ada orang sarapan makan durian. Orang ni orang semabuk ni ha. Wah, buka lagu durian tadi, dia pergi sarapan durian eh. Wah wah wah wah wah. Acik Muni Said dari Semabuk, terima kasih ya. Okey, Puan Sharifah dari Macak Baru juga, terima kasih menjadikan Selma KFM sebagai pilihan pagi ni. Mak Yam Lendu pun sama, terima kasih Mak Yam. Mak Yam Lendu ni pukul 6.10 pagi tadi eh. Dah menyapa saya. Okey, Mausu Raja Alias baru masuk. Terima kasih Mausu. Permainan zaman kanak-kanak yang masih lagi ingat sampai sekarang. Mungkin dah tak mainlah permainan tu kan, tapi anda masih ingat lagi eh. Okey, Kak Ina dari Sik Kedah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dan juga selamat berkongsi di Jastro, Kak Ina dari Sik Kedah. Okey, Marpopo Komando. Padu di Jastro Melaki FM. Mantap. Oh, Abang Din Toyol masuk ah. Dia kata main bola kertas. Saya ingat tu main bola kertas tu kan. Saya ingat. Dia punya time Piala Dunia kan, bola kertas tu. Tahu tak pakai apa? Dia pakai macam kotak keras buat tu jadikan player. Lepas tu kertas pula bulatkan jadi macam bola. Tiang gol pun sama juga, cari macam kad benda keras tu pun pakai pakai kertas biasa boleh juga. Dia boleh buat tiang gol. Rasa macam nak buat lah balik, Puan Din. Okey, dah 160,000 dah. Terima kasih semua yang sempat taping ya. Yang tinggal komen. Okey, ketika tahun ini sedang berlangsung perlawanan Piala Dunia di TV OK, aksi separuh masa kedua pasukan Perancis menentang Iraq. Dah pun masuk minit ke-71 dan kalau ikutkan perlawanan antara Perancis dan juga Iraq bermula 5 pagi tadi, dan untuk separuh masa pertama gol tunggal dijaringkan oleh pasukan Perancis, Mbappe, dan kemudian hampir 2 jam permainan direhatkan seketika, ditangguhkan seketika kerana keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. Dan pukul 8 pagi tadi, tepat saja 8 pagi, aksi separuh masa kedua berlangsung ya, Perancis menentang Iraq. Dan ketika dan waktu ini Perancis sedang mendahului dengan jaringan 3 gol. Okey, Iraq 0. Dan juga satu lagi perlawanan, aksi kumpulan I antara Norway dan juga Senegal juga sedang berlangsung bermula 8 pagi tadi. Kalau ikutkan keputusan semasa, Norway menentang Senegal, jaringan masih lagi 0-0. Okey, ini anda boleh tonton di Sukan Plus eh. Anda juga boleh tonton di RTM Klik. Okey, terus setia bersama dengan TV Sukan eh, TV Sukan Plus. Terima kasih Cik Gaya ya. Yeah. Terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi. Tinggal komen anda permainan zaman kanak-kanak yang anda ingat lagi sampai sekarang. Okey, Gegar Pagi Melaka FM.

0: di media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.
1: Bebas

0: bukan di sini. Di mana lagi? Melaka FM, no. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
1: Pasti yang terbaik untuk anda. Terima kasih. Yalah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, rakan-rakan, pendengar-pendengar Melaka FM, di mana saja anda berada, yang mendengarkan Melaka FM menerusi frekuensi 102.3 ataupun yang mendengarkan Melaka FM menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Ya, sahabat-sahabat, rakan-rakan, saya Melaka FM dah 179.7. Sikit lagi nak dapatkan 180. InsyaAllah, hari ini kita dapat capaikan sasaran. Okay, sehingga pukul 10 nanti. InsyaAllah lah, lebih lah 250. Okay kan? InsyaAllah lah, mudah-mudahan eh. Okay. Baik, dekat media sosial, Bilik Biru, saya ada updatekan permainan zaman kanak-kanak yang anda masih ingat sampai sekarang. Jadi boleh tinggalkan komen anda, permainan, contohnya kan, saya dekat live TikTok ni, siapa-siapa yang menonton, anda boleh tengok yang saya buat bola sepak kertas. Ni zaman kanak-kanak dulu, memang saya ingat lah. Ini Abang Din Toyol lah ni, dia tolong mengingatkan kembali eh. Zaman kanak-kanak dahulu, cara kami bermain bola sepak. Kalau dulu kan tak ada kan geng-geng komputer apa semua ni, tak dekat telefon. Dulu kami punya cara ini macam, tengok, ada boleh tengok dekat ni eh. Kadang-kadang lipat gol, tiba-tiba jadi robot. Encik Badrul eh. Semuanya menggunakan bahan-bahan sedia ada kat rumah tu, macam kotak, kertas. Okey, ini permainan dulu-dululah yang anda masih lagi ingat sampai sekarang. Okey, yang nak terkongsikan boleh juga terus saja ke talian 010-806-1023. Ini kita ada Nur Hafizah binti Ibrahim, katanya Assalamualaikum DJ, Assalamualaikum. Bercakap pasal permainan bola kertas eh, gawang gol tu dibuat guna kertas biasa je. Betul ni, ni saya buat ni, saya baru je buat. Boleh tengok dekat dekat live TikTok. Dibentuk jadi sampan, lepas tu lipat ke tepi untuk dirikan sebagai sampan. Ni dia ada dekat live TikTok ni, saya ada dah buat dah. Okay. Lepas tu permainan godam ataupun konda-kondi, gelacah ataupun galah panjang, polis entry. Ui, ini kalau zaman sekarang ni permainan macam ni, kalau kita bagi tahu anak-anak kita kan, memang dia orang tak tahu lah jawabnya kan. Tapi yang permainan bola sepak ni, bola sepak kertas ni salah satunya. Okey. Abis Muta kata, oh, permainan zaman kanak-kanak masa budak-budak dulu, katanya bedil. Ini pakai buluh. Lepas tu pakai buah apa ni, Abis? Ni buah apa dia pakai ni? Saya pernah juga ni, pernah tengok lah dulu. Okey, Abang Putu Jebat dari Padang Temu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Azrul. Saya Putu Jebat dari kampung Padang Temu. Cuaca di Padang Temu baik, matahari dah pun sinarannya sudah pun kelihatan. Permainan zaman kanak-kanak dulu ya, yang saya ingat ya. Lompat galah, ketuk kepala ayam. Ketuk kepala ayam. Lepas tu main bola gunakan bungkusan plastik dalamnya surat khabar yang lama. Menarik. Terima kasih Abang Putu Jebat daripada Temu, perkongsian ya. Okey. Okey Abe, cenderai, buah cenderai eh. Okey, baik, terima kasih Abe. Ini antara perkongsian daripada rakan-rakan yang berkongsi. Okey. Sedang berlangsung ketika waktu ini perlawanan Piala Dunia, aksi Perancis menentang Iraq. Okey, 30 saat lagi sebelum ke minit terakhir eh, tak termasuk masa tambahan. Okey, waktu sekarang 8.45 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10. Teruskan komen permainan zaman kanak-kanak yang anda masih ingat lagi sampai sekarang ya. Terus bersama dengan kami, Gegar Pagi Melaka FM.

0: bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Maka FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Budi Madani Diesel, penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: 102.3 Melaka FM.

0: Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Kami hargai kesediaan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

9.26 minit pagi, Gegar Pagi 6.10 di Melaka FM 102.3, itulah frekuensi kami yang anda boleh dengarkan menerusi corong radio di rumah ke, di dalam kenderaan ke, ataupun satu lagi aplikasi RTM Click. Kalau anda belum muat turun di telefon bimbit anda, anda boleh muat turun sekarang kerana ianya betul-betul percuma. Terima kasih Abang Malik Indon ya, dari Sungai Udang ya, Kak Nur Rajani Purple, selamat pagi Rol, selamat pagi, selamat bertugas ya, Cik Abang Malik Indun. Terima kasih bang. Okey, Kak G Abadi tadi dia dah nak bergerak. Ada tugasan yang patut diselesaikan, termasuklah Mama Nomi ni kata ada kelas mengaji online buat sahabat-sahabat yang sedang berniaga ya. Sama ada yang baru nak buka gerai ke, yang nak memulakan koperasi perniagaan ke, yang berniaga dalam talian pun ada juga. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh pelanggan dan juga murah rezeki, insyaAllah. Mudah-mudahan buat yang sedang mandu ke tempat kerja, masuk lambat dia, mungkin dia masuk ke 10, mana tahu. Ataupun yang nak ke mana saja destinasi anda, nak pergi pasar ke, adalah rutin harian yang perlu diselesaikan. Pandu dengan cermat, utamakan keselamatan, dan semoga anda sampai selamat sampai ke destinasi yang dituju. Tak lupa juga buat si rumah yang menjadi tulang belakang keluarga, walaupun tugas anda sering dilakukan di sebalik tabir, jasa dan juga pengorbanan anda amat besar nilainya. Ini untuk isteri rumah ni, memang dengarkan Melaka FM je pagi ni kan, sepanjang hari ni sampai 12:30 malam. Terima kasih kerana sentiasa memastikan rumah tangga tuk burus, masak, basuh baju, silai baju, lipat baju dan sebagainya, dan juga keluarga terjaga kan. Okey, di mana saja anda berada, terima kasih. Sama ada jalan raya, tempat kerja, kedai, pejabat, rumah, terima kasih kerana memilih siaran Melaka FM. Pagi ni kita nak sembang-sembang cerita tentang permainan yang zaman kanak-kanak yang anda masih ingat lagi sampai sekarang. Apa dia? Ramai yang tinggal komen tadi dekat bilik hijau, juga yang tinggal komen dekat live TikTok. Tapi itulah, semua komen-komen semua dah naik atas. Dah naik atas dah kan. Pakcik Manap, Pakcik Manap, Assalamualaikum DJ Astro, waalaikumsalam, apa khabar Pakcik Manap Petron, apa khabar Pakcik, sihat ni eh? Bosu Raja Alias, Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi DJ Astro, selamat berkonti, selamat gegar pagi buat semua otak-otak teman Melaka FM. Cuaca di Raja Alias pagi ni nampak cerah. Permainan zaman kanak-kanak dulu yang Bosu ingat batu seremban congkak, main tarik upih, lompat, main lompat apa ni, tenteng, dan banyak lagi lah. Terima kasih Maksu Raja Alias, ni permainan dulu-dulu Maksu Maksu masih ingat lagi sampai sekarang ni. Okey, apa pun terus setia bersama dengan kami di Melaka FM. Anda boleh tinggalkan komen anda lagi di talian kami 0108061023. Permainan zaman kanak-kanak yang anda masih ingat lagi sampai sekarang. Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, mengusahakan pagi.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Pastinya mempesonakan anda. Terima kasih ya. Anda yang bersama dengan kami di Melaka FM sehinggalah ke saat ini. Untuk Gegar Pagi di hari Selasa, sahabat-sahabat, rakan-rakan ya. Yang setia, yang baru masuk, Pak Im baru masuk, Ban Zam-Zam baru masuk, Kak Zarah pun baru masuk ni ya. Jasro minum pagi dah. Alhamdulillah dah syukur. Pak Aim dibenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Zam-Zam menyapa saya ni, ha? Kerja rol, katanya bekerja hari ni. Kak Zara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Mak Nani, Mak Nani tadi dah masuk tadi kan. Mak Nani ini sarapan apa? Okey, terima kasih sahabat-sahabat yang tinggalkan komen dekat Bilik Hijau. Topik kita pagi ni berkenaan dengan permainan zaman kanak-kanak yang anda ingat lagi sampai sekarang ya. Terima kasih semua yang tengah komen juga di Bilik Hijau dan juga di live TikTok Melaka FM. Alhamdulillah, tanpa kita sedau, kita dah pun berada di penghujung Gegar Pagi untuk edisi hari Selasa hari ini. Terima kasih kepada semua pendengar yang setia menemani saya sejak awal pagi tadi. Tak kira di mana saja anda berada, kalau ada salah silap sepanjang bersiaran, mohon ampun dan maaf. Semoga segala urusan kita dipermudahkan sepanjang hari ini, dilancarkan dan sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita nak teruskan lagi siaran Melaka FM Pesona 102. Anda akan bersama dengan DJ Mala. Okay, pastinya pelbagai perkongsian menarik ya, informasi yang bermanfaat dan juga lagu-lagu pilihan terbaik untuk anda ya, yang menemani kami selama 18 jam sehari. Yang nak minta lagu, bolehlah bermula 11 pagi nanti kan. Sertakan dengan ucapan sekali. Okay, saya dah suruh undurkan diri. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda hari Khamis. Hari Khamis waktu sama juga 6 hingga 10 pagi okay? Khamis dan juga Jumaat. Sebenarnya beritahu itulah dua hari itu. Okay, sekali lagi jumpa lagi insyaAllah. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye-bye.

0: Inay maipong...
1: Patang, pati, dah habis ha?
2: Dah habis?
3: Habis ko.
2: Pati, belah.
3: Alright.
4: Bangun pagi terus layan Gegar Pagi Melak FM. Sarawak FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegaukan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Mark FM. Anda sekarang sedang mendengar Mark FM.

Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dari Retro di Zone Music tanpa henti. Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dari Retro di Zone Music tanpa henti.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Assalamualaikum, hai, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus setia bersama dengan kami pastinya di Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya untuk edisi hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026. Ada yang sambut hari lahir hari ini, selamat hari jadi, selamat hari lahir ya. Yang keberapa tak kisah, yang penting kita teruskan kehidupan dan perbaiki segala kesilapan. Semoga panjang umur, murah rezeki selalu insyaAllah. Okey, apapun pagi ni saya doakan semoga semuanya baik-baik saja, semoga semuanya sihat selalu, ceria-ceria selalu. Dan kita dah masuk jam yang kedua untuk Persona 10.2. Mala di sini akan terus temani anda dengan lagu-lagu dan juga info-info terkini. Dan di jam ini macam biasalah kita nak layan lagu-lagu permintaan. Jadi kepada anda semua yang nak dengar lagu anda, saya tunaikan cepat. Hantar sekarang dekat bilik hijau 010-806-1023 ataupun boleh tonton sekarang di live TikTok Melaka FM ya. Join sekarang, singgah sekejap, kita sembang-sembang dan juga boleh terus komen lah nama lagu, nama penyanyi, okay? Dan saya akan susun, insyaAllah kita akan layan sama-sama. Jom kita layan dulu lagu ni. Dan kepada anda yang dah pun hantar lagu-lagu di bilik hijau, tunggu sekejap. Okay, saya akan tengok sekejap lagi. Saya akan bacakan message anda. Okay, terus dengar Melaka FM pastinya mempersonakan.

Okey, teruskan bersama kami di Melaka FM, baru saja berlalu daripada Ratu Rock Malaysia. Siapa lagi? Ella, Layar Impian. Dah pun 11.18 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang terus bersama kami. Mungkin baru ikuti serangan kami pun, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan saya nak jenguk sekejap dekat bilik hijau. Bilik hijau kita pun dah ramai. Terima kasih. Yang pertama, awal Kak Nani Kak Nani Pelangai katanya, assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak dengar lagu di Laila, nyanyian Tom Jones. Oh, okey. Nak ditujukan kepada Kak Ram, Kak Bik, Kak Azhar, Nuka Maria, Haji Kadir, Maksud Raja Alias, Pak Tua Serkam, Zainal Majid, Maklong Hawa, Mak Jah, Mama Nomi dan juga semua pendengar setia Melaka FM. Okey, kejap lagi saya cari Kak Nani ya. Kalau ada, kita layan saja, okey. Dan berikutnya kita ada Mak Jah. Hai Mak Jah, katanya assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Jah, tengah buat apa tu? Katanya nak dengar lagu daripada Datuk Jamal Abdillah sendiri, dan lagu ni khas untuk Mak Usu Raja Alias Kak Nani di Selangai, Mak Itun Pokok Mangga, Kak Nani, Kak Niki Malim, Pak Tua Serkam, Ramli Bertamulu, Kak Kamaria, Abang Zek Pantun di Singapura dan juga semua yang mengenali Mak Jah dengan ucapan kenang daku dalam doa kalian. Okey, buat DJ Malam, terima kasih. Okey, sama-sama Mak Jah, kejap lagi kita layan Dan berikutnya kita ada Maklong Mahawa di Sungai Udang. Terima kasih Maklong, katanya assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Maklong nak lagu Ikatan Asmara, Baby Shima dan juga siapa ni? Salah hija ni. Okey, tak apa, kejap lagi Ucapannya pada Cik Ma dan juga suami Ayanda Haji Kadir dan juga Bonda Hajah Maknab, Pak Tua Serkam dan juga semua sekali, selamat mendengar. Semoga terhibur katanya. Okey, terima kasih Maklong. Pak Tua Serkam, terima kasih juga. Tengah buat apa tu, siram pokok ke? Okey, nak dengar lagu daripada Legacy, Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Nak ditujukan kepada isteri tersayang Pak Ibrahim, Zainal Majid, Haji Kadir, Mak Jah, Maklong Hawa, Cik Ma, Kak Bik, Kak Nani, Maknab, semoga semuanya sihat selalu dan juga sukses selalu. Terima kasih Pak Tua Serkam. Dan juga kita ada Abang Syah di Kampung Gadi Alur Gajah, nak dengar lagu Biasan daripada Tok K, khas untuk isteri tersayang Otai dan juga pendengar setia Melaka FM, sanak saudara di Melaka dan juga semua yang mengenali. Semoga semuanya sihat-sihat belaka, semoga terhibur dan berbahagia selalu. Okey, jom kita layan lagu ini, permintaan daripada Maklong Mahawa dan lepas tu bukan Maklong nak dengar lagu Baby Shima. Mak Jah, Mak Jah, semoga terhibur Mak Jah, okay? Lagu nyanyian daripada Datuk Jamal Abdillah sendiri, terus dengar Melaka FM.

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Jom terus dengar Melaga FM, pastinya mempesonakan.

Dalam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Pakai jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda. Jazam.

mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.

0: Bijak Laksana Tua. Berani Laksana Jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: We are ready to...
2: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya, satu jiwa sejuta sorakan. Jangan lupa terus tonton perlawanan, pasukan perlawanan yang anda minati ya, menerusi Sukan Plus RTM juga di saluran OK RTM, okay? Dan akan menyusul pada pukul 1 pagi nanti perlawanan antara Portugal menentang Uzbekistan. Juga pada pukul 10 pagi esok ya, Colombia akan bertemu dengan Dr. Congo. Okey, jadi jangan lupa nantikan pasukan pilihan anda dan tonton di saluran RTM. Okey, teruskan bersama kami di Melaka FM, pastinya mempesonakan. Dan saya nak teruskan lagi lagu-lagu permintaan anda. Terima kasih rakan-rakan kita yang hantar di Bilik Hijau. Okey, kita ada Pak Cik Manaf, Patron, katanya nak ucapkan selamat hari jadi untuk cucu hari ini. Keempat tahun, alamat comelnya dia, namanya Afifah yang berada di Port Dickson. Harap-harap Afifah sedang mendengar. Happy birthday. Okey, dan Pak Cik Manaf nak minta lagu Ayah dan Ibu, nyanyian Allahyarham Sudirman. Tapi tak adalah, saya ganti dengan Tok T, eh. Boleh, eh. Katanya lagu ni khas untuk semualah, untuk cucu dan juga untuk isteri Puan Beah tersayang. Harap-harap Puan Beah sedang mendengar lah ya. Okey, terima kasih Pak Cik Manaf. Dan berikutnya kita ada Arik. Terima kasih Arik. Assalamualaikum Kak Mala. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu daripada One Direction, What Makes You Beautiful. Okey, kejap lagi kita layan eh. Dan juga Nuri Angkasa, terima kasih. Oh, dia bagi resipi lah. Dia bagi gambar pucuk manis sedap dimasak lemak bersama dengan ubi keledek. Huh, mantap. Terima kasih ini salah satu menu yang anda boleh masak lah tengah hari ni. Pucuk manis masak lemak campur dengan ubi keledek, kemudian buat sambal belacan sikit, goreng ikan, dah cukup lah itu pun dah boleh menambah 2-3 pinggan tu, bahaya. Okay, jadi apapun, terima kasih semua. Jom kita layan dulu lagu ini, permintaan daripada Pak Cik Manaf. Dan menyusul selepas ini banyak lagi lagu best untuk anda. Terus dengar Melaka FM.

0: common sense nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
1: Dengan common sense,
0: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
1: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu untukmu. Demam tinggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam tinggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka

memanfaatkan peluang. Pastinya ada barangan yang murah dijual di sana dengan harga-harga yang sangat berpatutan. Memang sangat-sangat mampu milik dan potongan sehingga 30% untuk jualan rahmah. Wow, lumayan. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang. Datang ramai-ramai nanti dekat dataran Kelabang Melaka, 26 hingga 28 Jun, 9 pagi hingga ke pukul 10 malam. Okey, nak kopi ke nak matcha? Kat sana pun ada. Okey, teruskan bersama kami di Melaka FM, 12.23 minit tengah hari.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Wari Dora Darish.

0: Baguslah.
1: Wah, daripada Nora Danish dan juga Waris, ini lagi boom terus menghiasi Pesona 102 untuk jam yang kedua terakhir. Okey, dah pun 12.34 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua, mungkin tengah sibuk masak mak-mak kita dekat dapur tu, kakak-kak kita tu, sambil-sambil layan Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga mungkin ada yang masak tengah hari ni khas special untuk anak yang tersayang. Sebab apa? Sebab anak dia kuat makan katanya. Tapi beringat, dan ini ada saya nak bagi yalah sedikit tip lah untuk anda untuk penjagaan pemakanan anak-anak anda yang sedang membesar terutamanya. Jadi kita nak elakkan obesiti ya di kalangan kanak-kanak. Jadi kita kena pantau, kalau tengok memang comel, budak-budak yang comel-comel yang gempal-gempal tu kan, memang sangat comel. Kalau kita tengok rasa macam nak cubit, tapi sebenarnya di sebalik semua tu kita takut ada bahaya untuk mereka ya. Jadi yang paling baik sekali untuk kanak-kanak ni mestilah susu ibu susu ibu sahaja kita bagi, dan elakkan susu yang pancur tu, bermula dari lahir sehinggalah ke umur 6 bulan. Dan kita mulakan selepas 6 bulan tu dah boleh mulakan makanan pelengkap lah, macam bubur dan sebagainya ya. Susu yang pancur tu bukan tak boleh, boleh, nanti ada pula yang marah, apalah DJ Mala ni. Kan? Boleh, tapi kalau boleh lagi, sebaik-baiknya susu ibulah yang terbaik Dan yang paling penting juga kena hadkan minuman ringan dan juga makan makanan yang manis-manis kan. Biasalah budak-budak dia suka makan gula-gula kan, coklat, air manis-manis kan, elakkan. Tapi lebihkan beri air kosong. Ya, air kosong ataupun kalau nak berasa sikit, perasa sikit, bagi air buah. Buah strawberry ke kita blend kan, tapi jangan letak gula. Okey, elakkanlah jus buah tanpa gula ya. Dan juga ini mesti selalu kan, kurangkan kekerapan makan di luar, terutamanya di restoran makanan segera. Burger lah, ayam goreng yang segera itulah kan, macam-macam kita bagi anak-anak kita, bukan apa, senang kan. Kadang-kadang kita rasa itulah yang paling mudah sekali. Boleh, bukan tak boleh, tapi sesekali jangan terlalu kerap Dan juga lebihkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kanak-kanak, saya tahu ada di kalangan kanak-kanak ni, anak-anak kita ni, dia susah sangat nak makan sayur. Jadi macam mana caranya macam mana cara untuk bagi dia orang suka dengan buah-buahan dan juga sayur-sayuran? Mungkin boleh campur dalam makanan anda. Jadi kena pelbagaikan, kena kreatif lah mak-mak ni, sebenarnya kena kreatif kan dan juga makanlah ikut keperluan dan juga saiz sajian yang betul. Kadang-kadang saya faham ada di kalangan anak-anak kita, tambah-tambah yang comel-comel yang kempal tu, dia setakat satu pinggan nasi tak cukup. Kan? Tak cukup katanya, nak tambah lagi mak. Kan? Jadi kena bagilah sukatan yang betul sebab kita tak nak nanti makan nanti obesiti Dan elakkan makan snack yang tidak sihat kerana mengandungi lemak, gula dan garam yang sangat tinggi. Kadang-kadang keropok tu kan, kita sendiri, saya sendiri pun kadang-kadang kalau makan keropok, saya rasa macam kenapa masin sangat ni, tapi sedap. Itu bahaya. Masin-masin pun sedap, ngap juga itu bahaya juga untuk kanak-kanak tau. Dan yang paling penting sekali, luangkan masa bersama untuk lakukan aktiviti fizikal lah. Macam ajak dia orang main dan sebagainya kan, main lari-lari ke, main gegelung tu ke, macam-macam lah permainan yang boleh diajak bermain bersama dengan anak-anak kita. Kanak-kanak ni kadang-kadang dia suka kan, kadang-kadang kalau kita bagi handphone sangat pun tak boleh, kadang-kadang itulah kadang-kadang menyenangkan kita. Mak nak masak kat dapur kan, bagi handphone kat anak itu bahaya sebenarnya. Tapi cubalah buat sesuatu untuk anak-anak kita. Nah, mak-mak ni lah kita kena kreatif Kalau apa susah, sekarang Google je. Okeylah, teruskan bersama kami Basnya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Ada gajah di balik batu, hati-hati Okey, 12.38 minit tengah hari, Melaka FM.

0: bersama dengan kami di Melak FM 102.3.
1: Baik, dah pun 12.47 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua yang sedang memandu, hati-hati selalu. Pastikan beri lampu isyarat untuk belok kiri kanan. Semoga semuanya selamat. Okey, sambil-sambil itu layan 102.3. Terima kasih. Dan sekejap lagi tepat jam 1 macam biasa kita akan ikuti berita tepat jam 1 dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu Zuhur hari ini 1.16 minit tengah hari, dan juga kita ada tetamu ya untuk 1.30 minit tengah hari nanti. Coconut Shake dulu, terus dengar Melaka FM.

0: Laksana tua, berani laksana cepat. Malaka FM, 18 jam sehari.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

0: Malaysia menegaskan akan terus memberi tekanan terhadap Israel di semua platform antarabangsa, termasuk Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan BRICS. Usaha itu bagi menghentikan kekejaman di Palestin, serangan di Lebanon dan mencapai kedamaian di Asia Barat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan beliau turut menghubungi bakal Presiden PBB Khalilur Rahman yang juga rakan sejawatannya dari Bangladesh untuk memastikan semua pihak terus memberi tekanan kepada rejim Zionis itu di pentas PBB.
1: Kalau boleh, undian kita di General Assembly nanti melebihi 140 negara. Kalau itu kita dapat, maka ia merupakan tekanan yang besar terhadap Israel untuk mereka hentikan sebarang pencerobohan di Lebanon. Hentikan pencerobohan dan juga hentikan kekejaman terhadap rakyat Palestin di Gaza. Hentikan pencerobohan terhadap wilayah tebing barat Palestin. Itu yang nak kita beri tekanan. Jadi ini isu besar yang mana kita perlu memainkan cara diplomasi tinggi terhadap badan dunia, bangsa-bangsa satu dan juga Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia merupakan antara negara terawal menyatakan sokongan terhadap pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran bagi menamatkan konflik ketenteraan di Asia Barat. Ratifikasi perjanjian mengandungi 14 syarat itu disifatkan sebagai perkembangan positif bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut beliau, Malaysia akan terus memainkan peranan menerusi saluran diplomatik antarabangsa bagi menyokong segala usaha ke arah penyelesaian konflik secara aman.
1: Malaysia merupakan antara negara yang awal mengeluarkan kenyataan memberikan sokongan penuh penandatangani MOU ini dan kita sentiasa memantau agar apa sahaja keperluan yang diperlukan sokongan secara moral, kita menyokong. Tempoh hari resolusi 2817 United Nations berkenaan dengan Teluk supaya pembukaan Selat Hormuz, kita merupakan co-sponsor country. Bukan sahaja menandatangani, kita co-sponsor that resolution, iaitu Malaysia memantau akan peranan supaya keamanan di rantau Asia Barat ini segera dipulihkan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Penubuhan Madani Mart bukan inisiatif menerusi kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali menjelaskan Madani Mart adalah jenama perniagaan peruncitan swasta dan dioperasikan menggunakan konsep pelesenan. Mengulas lanjut, beliau berkata Yayasan Madani adalah pemilik dan pelesen jenama Madani Mart, manakala operator Madani Mart adalah entiti perniagaan yang diberikan lesen oleh Yayasan Madani melalui permohonan. Sehubungan itu, kementerian tidak menyimpan data rasmi khusus berkaitan status operasi, jumlah cawangan, jumlah permohonan serta bilangan usahawan terlibat dalam inisiatif tersebut.
2: KPDN sentiasa menyokong sebarang inisiatif yang dapat meningkatkan akses rakyat kepada barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan serta membuka peluang perniagaan kepada usahawan tempatan. Selaras dengan aspirasi memperkukuh ekonomi domestik, kementerian akan terus memainkan peranan dalam mewujudkan ekosistem perdagangan yang kondusif, berdaya saing dan memberi manfaat kepada pengguna serta komuniti perniagaan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter menerusi mekanisme penyasaran subsidi berasaskan MyCard. Mereka berpendapat langkah itu dapat mengurangkan perbelanjaan harian, meringankan kos sara hidup serta membantu golongan yang bergantung kepada diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga berpandangan pelaksanaan subsidi bersasar menggunakan MyCard mampu memastikan hanya rakyat yang layak menikmati subsidi sekaligus mengurangkan ketirisan dan penyeludupan bahan api tersebut. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Mat Hussein, Zawahir Abdullah, Muhammad Zaki Ramli dan Bustanul Arifin Muhammad Kamal.
3: Syukur lah dia turun ni. Sebab sebelum ni parut juga dia pakai ayah lagi untuk hijau ya. Jadi rasa kalau turun ni alhamdulillah lah, molek lah.
4: Turunkan kepada RM2.10 ni memang sangat-sangat lega lah. Maksudnya kos kita tu dah separuh turun lah. Walaupun dapat subsidi, tapi sebab penggunaan kita tu banyak, jadi kita kerap menggunakan, jadi sangat-sangat membantulah.
3: Banyak membantu saya mengurangkan beban kos sara hidup. Lebih pada separuh lah kalau kurang sebelum ni. Sebab sebelum ni dia lepak ya ni gitu ya. Lalu ni 2 ya plus ni.
5: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sebabnya kita bagi peniaga ni, kalau diesel tu mahal, efek kepada barang betul. Saya rasa kalau diesel pun kalau guna MyCard, saya rasa lebih efektif.
0: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung kemalangan maut melibatkan pekerja penyelenggaraan di Kolam Menara Saujana 1, Kuala Selangor pada 16 Jun lalu. SPAN memaklumkan tindakan akan diambil terhadap operator atau kontraktor terlibat sekiranya didapati berlaku pelanggaran prosedur keselamatan atau ketidakpatuhan kepada Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Hasil siasatan rasmi dan laporan akhir oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan menentukan punca sebenar kejadian.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina, Perancis dan Norway mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas masing-masing mencatat kemenangan kedua dalam aksi kumpulan. Dalam kumpulan J, juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0 menerusi 2 gol Lionel Messi, sekaligus menyaksikan beliau muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 18 gol, meletakkan La Albi Celeste di kedudukan teratas dengan 6 mata. Sementara itu, dalam kumpulan I, Perancis membenam Iraq 3-0 hasil 2 gol Kylian Mbappe dan 1 jaringan Osman Dembele. Terdahulu, perlawanan di Stadium Philadelphia terpaksa ditangguh lebih 2 jam akibat ribut kuat. Manakala Norway turut mengesahkan kemarahan kepusingan 32 terbaik selepas menewaskan Senegal 3-2. Erling Haaland muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol. Norway dan Perancis akan bertemu awal pagi Sabtu ini bagi menentukan juara kumpulan. Sementara itu, Kylian Mbappe meraihkan penampilan ke-100 bersama Les Blues dengan menjaringkan 2 gol ketika membantu Perancis menewaskan Iraq 3-0. Menjadikan pemain berusia 27 tahun itu memiliki 16 gol, ketinggalan 2 jaringan di belakang Lionel Messi dalam senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia. Dalam satu lagi aksi kumpulan J, Algeria menang 2-1 ke atas Jordan di Stadium San Francisco Bay Area. Jordan terlebih dahulu mendahului menerusi Nizar Al-Rashdan pada minit ke-36 sebelum Algeria bangkit melalui jaringan Nadir Ben Bali dan Amin Gudi. Kemenangan itu menghidupkan peluang The Greens untuk mara ke pusingan kalah mati. England tidak perlu gentar untuk berdepan mana-mana pasukan, khususnya dalam usaha menamatkan penantian 60 tahun menjulang Piala Dunia. Pemain tengah Arsenal, Declan Rice berkata, kejayaan menewaskan Croatia boleh dijadikan penanda aras. Meski berdepan kelemahan di benteng pertahanan, kemenangan ke atas Ghana akan mengesahkan tempat England ke pusingan 32 terakhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran bersetuju mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz bagi mengelakkan insiden dan salah faham di laluan perdagangan strategi itu. Ketua Perunding Iran, Muhammad Bagar Ghalibaf berkata persetujuan tersebut dicapai menerusi rundingan terbaru antara Tehran dengan Amerika Syarikat di Switzerland. Beliau turut mengesahkan proses pencairan aset Iran bernilai $12 bilion yang dibekukan sebelum ini telah dimuktamadkan. Dalam pada itu, Oman menegaskan komitmennya terhadap pelayaran selamat dan bebas caj di Selat Hormuz susulan rundingan dengan pegawai kanan Iran di Muscat. Menteri luarnya Badar Al-Busaidi berkata perbincangan bersama Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi tertumpu kepada memorandum persefahaman Iran-Amerika Syarikat khususnya berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Beliau menegaskan komitmen negaranya untuk memastikan pematuhan undang-undang antarabangsa serta kebebasan pelayaran di laluan perairan strategi itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagai

aksi pembelajaran sepanjang hayat, dan seorang guru akan sentiasa berusaha gigih dan bersungguh-sungguh menyampaikan ilmu kepada orang lain tanpa mengira penat lelah bagi melahirkan generasi baharu yang berilmu dan memberi impak kepada kehidupan masyarakat dan negara. Seterusnya, guru yang menyampaikan pendidikan dan mendidik serta mengajar sesuatu ilmu yang benar, dia akan mendapat ganjaran pahala sama seperti pahala orang yang beramal dengan apa yang telah diajarkannya. Semakin banyak bilangan pelajar yang dibimbing dan diajar melakukan perkara yang baik dan bermanfaat, semakin banyak pahala yang diperoleh secara berterusan. Dan orang yang mengajar, membimbing dan menunjukkan ke arah kejahatan dan perkara buruk, dia akan memperoleh ganjaran dosa sebagaimana orang yang mengikut dan beramal dengannya. Dan dalam konteks hari ini, menyebarkan maklumat tidak benar, fitnah atau pengaruh buruk di media sosial, blog ataupun video yang boleh menyebabkan dosa berpanjangan seperti yang digambarkan di dalam hadis Nabi SAW. Seorang Muslim seharusnya berhati-hati dengan perkataan, dengan apa yang ditulis dan di-share kepada orang lain. Tindakan kita ni kerana boleh menyebabkan menjadi asbab seseorang itu mengikut sama ada ikutan itu baik ataupun ikutan yang salah. Jadi hadis ini mengingatkan bahawa tindakan manusia baik atau buruk boleh memberi kesan berterusan walaupun setelah kematiannya. Sama seperti konsep di dalam hadis amalan yang tidak terputus yang disebut oleh Nabi SAW, iza matat insan in qata amalu illa salas. Yang pertama, anak yang mendoakan. Bila mati anak Adam, tidak terputus segala terputus segala amalannya melainkan tiga, maka doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan harta yang diwakafkan kan. Jadi itu tak terputus. Tapi yang ini, kalau kita buat satu amalan, dia boleh berterusan. Sekiranya baik, amalan yang kita lakukan ditiru oleh orang, apa yang dia ajar boleh dia manfaatkan, ataupun sesuatu yang dia ambil perkara yang tidak baik, dia boleh menyumbang kepada berterusannya sumbangan baik atau buruk selepas daripada mati. Jadi dengan sebab itu, hendaklah kita ni menyampaikan ilmu melalui pelbagai medium termasuk menggunakan media sosial. Maka jadilah sebagai guru yang menjadi pemacu reformasi pendidikan dengan mengajar kebaikan dan perkara yang bermanfaat kepada orang lain.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
2: Coconut Shake dulu. Hai, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang masih lagi setia bertemankan kami di mana saja anda berada ketika ini. Dah pun 1.30 minit tengah hari dan kita bersama menerusi Coconut Shake dulu dan tetamu kita pun dah sedia berada di konti ini bersama dengan Puan Rabiza binti Hamzah, Pegawai Sains Kajian Serangga Unit Penyakit Bawaan Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: ceria je Puan.
3: Betul.
2: Okey, jadi hari ini kita nak bercakap tentang rumah bebas Aedes, keluarga bebas dengue. Puannya, topik yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita, terutamanya mereka yang mungkin kadang-kadang kat luar rumah tu macam-macam ada. Betul. Pasunya dengan penuh air kan, ada tayarnya. Jadi hari ini kita nak rungkaikan. Puan,
3: betul, kita rungkaikan sekali.
2: Okey Puan, sebagai muka dibahnya Puan, silakan.
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada pendengar dan juga kepada yang live ni. Okey, terima kasihlah pada Melaka FM sekali lagi lah menjemput kita kan, nak cerita pasal nyamuk Aedes ni kena ada kena berkala lah, kena cerita selalu kan.
2: Itulah.
3: Okey, so pertamanya saya sukalah nak, satunya saya nak kongsikan mungkin apa masyarakat di luar sana, terutamanya lah kita di negeri Melaka tertanya-tanya lah bagaimana kes dengue kita dekat Melaka ni kan. Adakah seperti di negeri-negeri lain ataupun kita bagaimana? Sebab kalau ikutkan sekarang ni adalah trend berlaku peningkatan kes dengue.
2: Masih berlaku peningkatan
3: kita kata seluruh Malaysia macam tu.
2: Aha,
3: tapi di negeri Melaka ni sukalah saya nak maklumkan bahawa sehingga minggu epid ke-24, maksudnya sehingga minggu lepas, kes kita ni jauh dah berkurang berbanding dengan tahun di minggu yang sama pada tahun lepas. Kita dah penurunan hampir lebih kurang dalam 50%. So tahniahlah sebenarnya kepada warga Melaka kan. Banyak-banyak ni buat macam seperti tagline lah, mana lagi lah Melaka Melaka hebat lah. So tahniahlah kepada semua warga Melaka. Tapi suka saya nak maklumkan bahawa walaupun berlaku penurunan ni, tapi risiko penularan tu masih ada.
2: Masih ada.
3: Sebab selagi itu mana risau, nyamuk Aedes tu dia membiak dalam kawasan dalam rumah dan luar rumah, selagi tu kes dengue akan ada. Cuma dia banyak ataupun berkurang. Jadi saya naklah nak maklumkan bahawa masyarakat, terutamanya masyarakat Melaka, perlu sentiasa berwaspada. Betul. Dan mainkan peranan tu berterusan dalam nak memastikan bahawa di rumah kita tu tak ada tempat-tempat ataupun bekas yang boleh membiak nyamuk Aedes. Itu yang kita seringkali kita ucapkan lah, seringkali kita ungkapkan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Melaka tu, kita sentiasa mengingatkan kepada warga Melaka lah khususnya. Betul. Untuk tengok itu, walaupun kita berada di dalam keadaan yang mungkin selesa, kalau kita kata tadi penurunan hampir 50%, tapi kita perlu ingat bahawa nyamuk Aedes tu ada, walaupun seko, tapi dia tetap ada dan tetap berisiko. Itu kita kena ingat.
2: Risiko tetap ada walaupun tetap kes ada. Turun ya.
3: Kalau
2: di negeri Melaka ni berapa, mungkin Puan boleh kongsikan berapa kes setakat ni?
3: Okey, kalau kita lihat kita punya kes sehingga minggu lepas tu ada 291 kes tinggi. Tapi pada minggu yang sama pada tahun lepas dia lebih kurang dalam 575 kes. Nampak tu yang saya kata tadi, di sini berlaku penurunan 50%. Tapi kita tak boleh merasa selesa sebab kita kata selagi ada nyamuk Aedes, selagi itu berpeluang berisiko untuk mendapat gigitan. Yang mungkin gigitan tu adalah mengandungi virus dengue. Itu yang kita paling risaukan lah. Kalau kata oh dah berlaku penurunan, tak perlulah buat apa lagi. Kita tak boleh. Selagi nyamuk, sebab nyamuk Aedes tu ada di mana-mana. Banyak sikit saja.
2: Betul. Jadi penjagaan kebersihan tu sangat penting, kena berterusan. Ambillah masa sekurangnya 10 minit pun.
3: 10 minit, betul.
2: 10 minit untuk untuk bersihkan kawasan rumah.
3: Tak lama lah, saya rasa 10 minit tu jangan celik-celik dah habis dah kita
2: buat. Betul. Dapat juga keluarkan peluh.
3: Betul.
2: Okey. Jadi Puan, mungkin Puan boleh kongsikan antara langkah kawalan dengue yang dilaksanakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka ya, bagi menangani masalah ni lah macam mana.
3: Kalau kita tengok kan, mungkin masyarakat di Negeri Melaka selalulah nampak bila kita datang tu biasanya semua orang tahu dengan kita buat semburan fogging. Tapi ada juga bila kita, maksudnya bila fogging tu berlaku ataupun semburan kabus tu berlaku, maksudnya ada kes dengue di situ. Mungkin wabak di situ.
2: Yeah.
3: Jadi bila perkara itu berlaku, maksudnya orang kesihatan akan datang daripada rumah ke rumah ni, kita nak survey, kita nak tengok ada tak apa tu, kita nak kesan pembiakan ataupun nak kita nak musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Fogging tu memang kita akan buat. Selalu orang kata oh fogging ada lah. Kita buat juga, kalau nampak ada kita buat semburan kat atas jentik-jentik, pakai pam tu kan, kita nampak orang sembuh. Lepas tu kita juga buat pendidikan kesihatan, kita buat siar raya. Kita bagi pendidikan kepada orang bagaimana kita nak terbalikkan bekas-bekas yang berpotensi yang ada di bahagian belakang rumah kita, terutamanya bahagian backland lah. Selalu orang lupa backland dia tu. Betul. Sampai tak jumpa mana kunci pintu rumah pintu belakang kan, tak jumpa
2: tu.
3: Jadi itulah tempat persembunyian nyamuk Aedes di situ. Kita juga jalankan penguasaan itu, memang kita buat. Tapi bila kita kata nak, kita nak kawal denggi ni, dia kejayaan tu bukan pihak kesihatan semata-mata, sama ada daripada Jabatan Kesihatan ataupun daripada
2: isi rumah
3: pihak
2: tu sendiri,
3: daripada isi rumah tu. Sebab kita tahu tempat pembiakan nyamuk Aedes ni, nyamuk Aedes ni dia suka dalam rumah. Tapi dalam rumah tu lah yang kita ni sukar nak masuk. Satu, bila kita datang mungkin orang masyarakat pergi kerja, tutup pintu. Bila kita fogging pula, masyarakat suka tutup pintu. Jadi nyamuk ni dia sukalah masuk dalam rumah. Sebab dia kata dia tak terkena apa-apa, dia tak mati. Jadi bila dalam rumah ni lah yang menyukarkan kita untuk nak buat kawalan. Jadi kita datang ni, komuniti punya peranan di situ sangat penting. Orang kesihatan kita akan buat semaksimum yang boleh sekiranya ada berlaku kes ataupun kita nak buat pencegahan. Tetapi dia berbalik kepada peranan komuniti tu. Sebab nyamuk Aedes tu dia lebih suka dengan kita. Duduk di dalam rumah, menempel dengan kita, duduk dengan kita di apa, di dalam bilik, di dapur dan sebagainya. Jadi kalau dalam rumah itulah yang kita tak boleh nak buat apa-apa kawalan secara kendiri, maka nyamuk tu akan membiak di dalam rumah dengan banyaknya.
2: Maksudnya puan, adakah masa fogging dijalankan tu, pintu-pintu rumah tu kena buka kan, macam mana?
3: Dia kena buka. Sebab kena tu buka, kalau kita buat aktiviti semua kabus kan, dibuat siar raya dulu. Tak adalah dia datang macam apa, betul, kita kami kesihatan datang terjejas saja mengejut, tiba-tiba dah start mesin fogging. Tak ada. Kita akan buat siar raya, kita kata tutup pintu hadapan, apa, buka pintu hadapan, tutup pintu belakang, tutup segala tingkat. So apabila kita masuk dengan kita nak buat semburan tu, kita nak memastikan bahawa droplet-droplet racun yang
2: semua
3: akan membunuh,
2: semua kawasan kena.
3: Ya, semua mesti kena masuk dalam. Tapi bila kita datang buat semburan ni, biasanya komuniti akan
2: semua tutup pintu.
3: Jadi bila kita tutup, di mana datangnya kita punya racun tu ataupun droplet yang nak membunuh nyamuk tu masuk dalam rumah.
2: Betul juga.
3: Tapi itulah kebanyakan masyarakat kita, mentaliti dia kata oh nanti berminyak dan
2: busuk dan sebagainya.
3: Tetapi perlu diingat bahawa komuniti perlu menjadi risau apabila orang kesihatan, Jabatan Kesihatan, pejabat kesihatan datang buat semburan kabus, maknanya di situ telah berlaku kes denggi.
2: Ada kes.
3: Ada kes. Itulah orang kata apa, threshold permulaan. Jadi kalau kita ni ambil tak ambil kisah tentang hal itu, maka nanti nyamuk yang tak dapat kita matikan, mungkin dia ada virus dan dia boleh memindahkan dengan ramai lagi orang, terutama yang dalam rumah. Sebab itu kalau kita tengok dalam rumah dulu yang kena denggi, mungkin mak, ayah, lepas tu anak, lepas tu baru pergi jiran sebelah dan mungkin selang beberapa rumah. Itu kita paling risaulah bila penduduk mengambil langkah dengan menutup semua pintu tingkap rumah semua kan, bila kita datang buat semburan.
2: Betul, jadi mulai hari ni tolonglah ya.
3: Nampak je orang kesihatan, maksudnya ada kes, perlu risau tu. Tak perlu sampai jadi wabak sampai dah banyak kes. Maksudnya dah ada, dan beri ruang untuk kita nak bunuh semua nyamuk-nyamuk yang bervirus. Maksud kita bervirus tu.
2: Itu antara kaedah yang dijalankan oleh pihak Jabatan Kesihatan. Jadi sebagai kita, sebagai isi rumah ni, kena alert juga tentang perkara ni. Kalau kata ada orang datang fogging dan sebagainya, beri laluan untuk buka pintu dan sebagainya. Cuma simpanlah makanan-makanan, cuma simpan.
3: Cuma mungkin komuniti dia perlu tahu bahawa bila kita datang buat semburan kabus ni, yang kita bunuh adalah nyamuk. Nyamuk dewasa ni, nyamuk terbang. Tetapi telur dia yang masih ada melekat pada bekas-bekas itu, dia tak mati. Dan kita kena faham bahawa telur nyamuk Aedes ni, dia boleh bertahan berbulan-bulan tak ada air. Dalam keadaan kering. Nanti dalam bila kering ada pun air, dia akan menetas. Itu yang kita risau tu. Bila mana perkara ini yang kita nampak hanya nak fogging. Tapi fogging tu bunuh nyamuk dewasa. Yang telur dia tu, yang kita kata yang masih ada jentik-jentik, yang masih ada di dalam rumah, yang kita tak boleh nak musnahkan, orang kesihatan datang, penduduk mungkin tak bagi masuk rumah dan sebagainya. Itu yang kita risaukan, sebab dia akan membiak dalam dalam tempoh kurang daripada 7 hari.
2: Okey, jadi kita kena bagi kerjasamalah kepada pihak Jabatan Kesihatan yang mana diorang datang untuk membuat pencegahan ni. Kita bagi kerjasama je, senang.
3: Ya, bagi masuk. Jangan risaulah, kita tolak tepi pun pasal yang penting kesihatan diri dan sisi rumah tu yang perlu kita.
2: Sekejap je asap tu pasal hilang kan. Busuk tu sekejap je.
3: Sekejap aja.
2: Okey, jadi masyarakat kena ambil langkah pencegahan juga ya puan eh.
3: Betul.
2: Sama-samalah dengan pihak kesihatan, Jabatan Kesihatan juga. Waktu fogging tu jadi kita kena beri kerjasama dan pastikan yang dalam rumah kita tu pun macam bekas-bekas pasu bunga yang ada air ke sebagainya.
3: Ya, dalam rumah mungkin kita ada apa tu, menyimpan bunga yang memang jenis yang kita letak dalam rumah, hidup dalam rumah kan. So kita akan letakkan air di situ. So kita nak kena tengok, mungkin kita ada simpan air kan, mungkin kita risau kalau kata musim tak ada air dan sebagainya, kita perlu simpan. So kita risaukan yang sedikit air yang di dalam baldi, mungkin bekas kita mandi dan sebagainya. Lepas tu kita tinggalkan rumah dalam tempoh masa lebih daripada beberapa hari. So air yang sedikit itu akan menjadi tempat
2: punca.
3: Lagi kalau nyamuk memang dah berada di dalam rumah kita, so dia akan mencari tempat-tempat air ni untuk nak dia bertelur. Jadi kalau kita tak ambil langkah proaktif lah, contohnya kalau kita keluar rumah ataupun kita tahu kita nak tinggalkan rumah lebih daripada beberapa hari, so kalau kita tak terbalikkan, kita tak buang semua air tu, maka rumah kita akan menjadi sarang dia.
2: Jadi elakkan ada air yang bertakung ni. Okey. Jadi puan ya, salah satu kaedah yang semakin dapat perhatian ialah my mat.
3: My mat.
2: Jadi apa sebenarnya my mat ni dan macam mana dia nak berfungsi tu?
3: Okey, mungkin dekat Melaka mungkin adalah sebahagian masyarakat yang dah tahu dah. Sebenarnya saya pun bawa sebenarnya hari ini.
2: Itulah my mat
3: perangkap tu. Bukanlah kata nak tu, tapi ini adalah salah satu kita cara. Perangkap nyamuk yang kita yang dibangunkan oleh Institut Pendidikan Perubatan. Okey, dan kita merasakan bahawa my mat ini, alat perangkap ini adalah yang paling paling minimal yang komuniti boleh laksanakan sendiri.
2: Okey, puan mungkin boleh tunjuk dekat Facebook dengan TikTok kita.
3: Okey, so ini alat ni.
2: Anda boleh tonton sekarang
3: boleh, boleh kita gantung, boleh kita letak. So dia punya warna pun kita dah tahu dah, warna hitam yang akan menarik nyamuk suka. Tetapi kita ingat, kita tahu nyamuk yang menggigit kita misal darah kita adalah nyamuk betina. Jadi bila kita nak nyamuk betina tu yang datang ke perangkap kita, so apabila dia terperangkap sebab dalam ni dia ada gam.
2: Kini dia masuk terbang
3: dia
2: masuk
3: kat dalam kan, tu dengan warna hitam. So dia tarik, jadi dia akan masuk terus ke dalam lah. Dia akan melekat dan dia akan mati. So nyamuk betina ni dia dah cari tempat ni sebab dia nak bertelur.
2: Betul.
3: Jadi bila dia melekat dan mati, dia tu jadi maksudnya kita dah dapat mengurangkan populasi sebab kita kena tahu seekor nyamuk ni dia boleh bertelur sampai 100-150 biji. Jadi kalau kita perangkap satu pun dah cukup, maksudnya kita dah mengurangkan populasi. Betul. Dia lebih kurang 100-150 ekor. Itu kita kata. Sebelum ni kami yang buatlah orang kesihatan yang melaksanakan ini. Tapi kita merasakan bahawa komuniti boleh buat sebab dia senang saja.
2: Mungkin kita boleh kongsikan ganti. Macam mana cara?
3: Okey,
2: anda boleh tonton sekarang dekat live TikTok dan juga dekat Facebook ya.
3: Ya, dia sebab dia sangat senang. Saya rasa bila kami mula cuba di komuniti sebahagian di Melaka lah kita dah buat. Dia senang je sebab dia ada gam. Jadi bila kita letak air, so kita letak air dalam ni, so dia adalah satu kita panggil ada serbuk kat sini untuk kita nak menarik. Menarik nyamuk tu datang. Baik. Yang kedua nanti bila dia bertelur, telur tu akan jadi jentik-jentik. Jentik-jentik ni apabila dia makan serbuk ini, dia mati. Akan mati. Itu kita kata kita dapat kedua-duanya. Maksudnya kita dapat jentik-jentik dia mati, nyamuk dewasa tu pun mati. Okay? So dalam ni nanti dia ada gam lah, gam khas tu. So kita akan letakkan air dalam sini. Ini kita panggil pelampung. So pelampung ni yang akan bila kita letakkan yang gam tu tadi kan, so dia akan meninggikan ataupun dia akan itu terapung di bahagian atas. Jadi nyamuk akan tertarik dan dia akan melekat
2: kat situ.
3: So dia tak boleh keluar dah. Dan even kalau jadi sekalipun jadi jentik-jentik di bawah, jentik-jentik tak akan dapat keluar dan tak akan dapat menjadi sehingga ke peringkat dewasa. Jadi bila komuniti kita perkenalkan sebab kita rasakan ini yang paling minimal yang komuniti boleh buat dalam kita kata sebagai pencegahan kendiri yang kita rasa. Jadi bila komuniti buat ini, kita percaya bahawa dia bukan setakat mampu nak menurunkan populasi nyamuk Aedes dalam rumah, tapi dia mengurangkan risiko untuk penularan demam denggi tu, virus denggi tu.
2: Macam mana nak dapatkan benda tu?
3: Sekarang ni kita tengah bekerjasamalah dengan pihak Biotech Melaka. Jadi nanti lepas ni masyarakat boleh dapatkan dengan pihak Biotech di Melaka.
2: cuma, nak buat sendiri pun boleh rasanya eh.
3: Cuma yang ini dia telah dipatternkan.
2: Dipatternkan.
3: Jadi macam semua kita dah memikirkan apabila dibuat lubang ini kenapa, lubang ini kenapa. Sebab satu, dia nampak macam bila kita letak kat luar tu, kita boleh gantung di pada bahagian bawah supaya tidak terkena kucing, tak mengalihkan dan sebagainya. So kita merasakan bahawa alat ini yang paling sesuai komuniti boleh gunakan. Jika mereka balik pulang ke kampung dalam tempoh berapa hari sekali pun, biar alat ini yang bekerja di dalam rumah untuk nak menangkap perangkap nyamuk Aedes tu.
2: Baik. Jadi anda boleh tonton, tengok dah, tengok dah macam mana cara, saya dah dapat bayangkan macam mana cara dia tu. Kan? Jadi lepas tu kita bolehlah beli ramai-ramai.
3: Letak satu rumah.
2: Ya, kena ada. Memang kena ada. Walaupun ada seekor nyamuk ke dalam rumah, berisiko juga puan.
3: Berisiko sebab kita tak tahu adakah nyamuk itu dia mengandungi virus ataupun tidak. Yang kita boleh laksanakan adalah kita mengurangkan saja populasi dengan menggunakan apa juga alat lah, yang kalau kata di luar sana tahu. Tapi yang kami, yang setakat ini bila kami melaksanakan kajian ataupun menggunakan alat ini, dia mampu mampu menarik dan dia boleh memerangkap lebih daripada berapa ekor.
2: Banyak.
3: Dan ini boleh kita cuma selenggara hanya sebulan, sebulan setengah. Tak payah kita buang nak mikirkan. So, tak perlu kita laksanakan macam setiap minggu untuk kita nak tukar dan sebagainya. Kita tinggalkan saja. Kalau kita terlupa, mungkin kita keluar outstation dan sebagainya. Biar alat ini yang bekerja dalam rumah untuk nak menarik apa nyamuk untuk mati, apa, memerangkap di sini. Dan di akhirnya kita balik daripada outstation, rumah kita dah kurang dengan nyamuk Aedes. Itu yang kita nak. Paling paling tidaklah penduduk laksanakan kendiri, sendiri buat sendiri. Daripada kami Jabatan Kesihatan, kami akan datang, memang kami datang, tetapi tidak semua kawasan yang kami mampu datang.
2: Okey, ada soalan daripada Puan Bunga ni. Puan, betul ke kalau kita simpan air lepas tu letak garam dalam air tu, jentik-jentik tak boleh hidup?
3: Dia macam orang kata garam. Kalau dulu memang kita pun masa saya kecil-kecil pun kata letak garam, letak garam. Tapi kan kita nak kena ingat, dia nyamuk Aedes ni kan dia pandai ikut kita.
2: Pandai.
3: Jadi bila kita cubalah, sebab dia dia ada pada tahap-tahap apa, contohnya macam racun kita kan, kita dah mengkaji tahap berapa persen yang mampu membunuh jentik-jentik. Tapi bila di dalam garam ni, banyak juga yang telah kita laksanakan macam-macam, dia tak mampu
2: nak buat kajian.
3: Dia tak mampu nak membunuh secara total ataupun jentik-jentik itu dalam tempoh masa berapa lama. Mungkin boleh, tapi dalam tempoh mungkin lebih panjang daripada 10 hari ke macam itulah. Sedangkan bila lebih daripada 10 hari, maksudnya kita membiarkan nyamuk itu untuk apa, jentik-jentik itu untuk jadi nyamuk. Kita tahu life cycle ataupun kita hidup nyamuk ni 7 hari. Jadi kita tak tahu sejauh mana garam tu kita letak hari ni, dan berapa sukatan tu pun kita tak tahu, nak sukat berapa banyak, nak letak satu paket, nak letak dua sudu, macam tu. Jadi kita kata bagi tempat yang kita boleh musnahkan, kita jangan buang masa untuk nak meletakkan apa, even racun sekalipun. Kita musnahkan sahaja, terus itu lebih baik. Tapi kalau bagi tempat yang besar lah kan, tong drum yang nak simpan air dan sebagainya, tiada pilihan, maka boleh diletakkan racun tu sedikit. Sebab dia ada sukatan. Bagi racun ni telah dikaji sukatan-sukatan tertentu untuk kita letak pada berapa jumlah bilangan air, air tu untuk nak matikan jentik-jentik tu secara total.
2: Baik. Jadi
3: nanti penat kalau saya kata garam boleh, nanti kat luar beli garam, lepas tu akhirnya tak menjadi. Akhirnya sebelah saya kan, nanti orang tanya pula garam apa, garam bukit, garam itu
2: banyak mana,
3: banyak mana, kita susah pula.
2: Jadi boleh cubanya,
3: boleh. Tapi dia mungkin mengambil masa yang
2: risiko
3: yang,
2: lah.
3: Masa yang agak panjang lah untuk kita nak mematikan jentik-jentik tu.
2: Baik. Jadi kita dah tahu ya, macam mana cara nak mencegahnya. Kita beli benda ni, saya rasa lebih lebih baik lagi
3: Kalau kita terlupa sekalipun, biarlah alat ini yang memerangkap nyamuk
2: dalam rumah. Namanya
3: juga. Nama dia MyMat. Dia punya nama penuh adalah Malaysian Mosquito Autocidal.
2: Ada jual tak sekarang? Belum.
3: Itu kita tanya dengan pihak biotek.
2: Belum lagi.
3: Tetapi apa yang saya nak ceritakan, suka saya nak kongsikan, kat Melaka ni daripada tahun 2023 dah ada lebih kurang dalam 12 lokaliti yang kita buat secara beramai-ramai dengan komuniti. Dan bila kita buat, kita buat juga termasuk dengan sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ni adalah sekolah yang dia duduk dalam kawasan yang wabak denggi. Jadi kita tak nak anak-anak tu berisiko untuk apa. Jadi kita letak di sekolah. Jadi bila kita tengok pencapaiannya tu adalah populasi tu menurun secara stabil. Dan ada juga kawasan kawasan yang dulunya kalau dia berlaku 1-2 kes, 3-4 kes macam tu ada wabak, lepas tu kita tengok kes tu dah tak ada sebab berkurangnya populasi tadi nyamuk tu. Siapa yang dia nak gigit pun kalau kata ada orang buat, tapi nyamuk tu berkurang. So bila kita melihat bahawa kalaulah komuniti Melaka menggunakan secara meluas, kita yakin siapa pun ataupun orang luar datang ke Melaka ke, kita pergi keluar yang berpotensi untuk dapat virus, kita takkan mungkin
2: dapat
3: kita risiko terlalu rendah
2: dapat elakkan lah, insyaAllah. Okey, jadi apapun kita akan kembali selepas ini. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, Coconut Shake dulu kembali selepas ini.
1: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu Isnin hingga Khamis 1.30 tengah hari, berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Bual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Coconut Shake dulu masih lagi bersama dengan Puan Rabiza binti Hamzah, pegawai sains kajian serangga, unit penyakit bawaan vektor Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Baik, rumah bebas Aedes, keluarga bebas denggi, Puan. Jadi tadi kita dah sembang macam-macam berkaitan dengan nyamuk ni. Sebenarnya semua jenis nyamuk berisiko, Puan.
2: Berisiko. Berbeza saja.
1: Berbeza sakit je. Kalau macam nyamuk Aedes, denggi lah kita dah tahu.
2: Denggi, Zika, chikungunya.
1: Nyamuk-nyamuk lain juga berisiko. Jadi saya pun baru
2: malaria.
1: Malaria tu nyamuk lain pula kan?
2: Nyamuk lain pula.
1: Tapi puncanya tetap daripada nyamuk.
2: Punca daripada nyamuk.
1: Okey, jadi kat rumah perempuan dan tuan-tuan sekalian, kalau ada pasu-pasu bunga yang kat dalam rumah ataupun air-air yang bertakung tu, jangan dibiarkan lama, Puan. Sebab
2: di sekarang ni yang banyak lah yang kita sekarang ni jumpai adalah pada apa tu, pada air apa, air penapis air tu, macam kuku kowe tu semua pada bahagian bawah. Kadang kita terlupa. So bila air tu menitis-menitis, lama-lama kita tak tengok pada bahagian bawah. Dan bila kita buat apa, pemeriksaan daripada rumah ke rumah, yang sekarang ni banyak juga kita jumpa pada tempat-tempat yang sebegitu. Jadi kalau kita tak boleh masuk dalam rumah, bagaimana kita nak membantu tuan-tuan kat luar sana untuk kita nak kenal pasti kat mana tempat-tempat atau bekas yang berisiko untuk nak menjadi tempat pemilikan nyamuk Aedes.
1: Jadi mulai sekarang kena bertindak. Jangan hanya tunggu pihak Jabatan Kesihatan datang buat fogging semata-mata. Kita sendiri kena pastikan dalam kawasan rumah, di luar rumah juga bersih. Bersih dan selamat.
2: Di luar
1: selamat.
2: Rumah sebab kita memberikan apa, kalau kita tak periksa rumah, bukan setakat kita, tetapi kita merisikokan jiran-jiran kita juga.
1: Pun,
2: Jadi jangan lebih itu. Maksudnya kalau kita dalam rumah, kan kita kena bersihkan di kawasan luar rumah juga.
1: Kita nampak cantik dalam pasu kita tu.
2: Cantik.
1: Tak ada nampak apa-apa pun sebenarnya. Telur tu memang tak nampak, Puan.
2: Tak nampak.
1: Saya pun
2: dia
1: baru
2: terlalu
1: tahu.
2: Halus, terlalu halus. Kita kena tengok bawah mikroskop.
1: Telurnya tu.
2: Dan kita pun tak adalah sampai nak kena tengok. Yelah. Sebab dia terlalu halus dan kecil.
1: Kita nampak bersih. Nampak macam tak ada apa-apa. Ya?
2: Tapi bila dah beberapa hari, kita nampak, kenapa dia jentik? Dia daripada telur tadi tu.
1: Dia sudah menetas.
2: Dia menetas tadi tu, baru kita nampak dia.
1: Jadi kita kena faham, satu ekor nyamuk boleh bertelur sehingga 100.
2: Satu lebih terkira secara peraturan. Kita katalah dia boleh tu. Jadi kita kata, mungkin orang kata lah, tak banyak pun.
1: Banyak tu,
2: tetapi
1: bahaya
2: ada,
1: tu
2: dah banyak. Sebab seekor pun berisiko untuk membawa virus.
1: Kalau 10 ekor?
2: Ya, 10 ekor.
1: Fikir-fikirkan
2: ya. Kalau saya takut
1: itulah. Bila Puan cerita macam ni, baru kita pun nampak situasi tu kan.
2: Kami beri benda tu sebab kita nak apa, masyarakat kat luar sana boleh bayangkan jika kejadian tu berlaku.
1: Betul.
2: Mungkin kita hari ni kita tak terkena penyakit demam ni, tapi kita tak tahu esok lusa sama
1: risikonya
2: ada, ataupun
1: tetap
2: risiko
1: ada
2: pada keluarga kita. Baik. Tu kita tak tahu. Tapi kita boleh pastikan bahawa selagi populasi nyamuk Aedes sudah dapat kita turunkan semaksimum mana, selagi itu risiko tu akan menjadi lebih sedikit ataupun berkurang.
1: Dapatlah dikurangkan kurang-kurangnya, Puan. Okey, jadi Puan, kita pun dah sampai penghujung. Jadi mungkin ada pesanan kepada semua pendengar Melaka FM, silakan.
2: Okey, jadi di sini saya nak menyerulah seluruh rakyat, terutamanya rakyat Melaka yang mendengar ataupun yang melihat di sini. Saya nak jadikan bahawa memang kita punya message 10 minit tu setiap minggu dijadikan sebagai rutin. Bukan apa, kenapa kita kata setiap minggu, sebab kita tahu tadi kita hidup nyamuk tadi 7 hari.
1: 7 hari je.
2: Jadi kalau kita check hari ni hari Senin, lepas tu minggu depan hari Selasa, maksudnya dia punya kita hidup dah lebih daripada 7 hari. Maksudnya dah jadi nyamuk, dah
1: jadi
2: kemang,
1: nyamuk
2: itu dah terlambat lah kita kata. Kita bukannya boleh dapat menepuk seekor nyamuk tu. Saya rasa apa, kecoh jugalah nak tepuk seekor nyamuk kan. Jadi kita kata lebih baiklah kita luangkan masa 10 minit. Kalau mana yang bekas-bekas yang berpotensi untuk membiarkan takungan itu, kalau kita boleh terbalikkan, buang dan sebagainya,
1: cuci bersih-bersih,
2: itu lebih baik. Dan selain daripada itu juga, masyarakat bolehlah mengambil pendekatan sebagai satu langkah tambahan lah apabila kita kata tadi, kalau kita meninggalkan rumah outstation dalam tempoh yang lama dan sebagainya, untuk kita nak kurangkan populasi Aedes tu dalam rumah kita dulu. Sebab sekarang dalam, kena fikir dalam rumah. Kan, sebab kita duduk dalam rumah, maka nyamuk Aedes tu ikut kita berada dalam rumah. Jadi kita merasakan bahawa mind map ni yang kita ketengahkan ni adalah salah satu yang kita kata yang boleh lah dibuat secara kendiri oleh masyarakat kat luar sana. Sebab kita membayangkan bahawa kalau kita dah buat, kalau satu mind map ni kita pasang dekat kat satu rumah, kita tengok manfaatnya untuk satu rumah tu lah. Untuk rumah orang lain mungkin tak. Tapi kalau kata satu taman tu kita buat, maksudnya manfaatnya pada satu taman. Jadi semua kita sekali pergi dekat taman tu, oh rasa macam kenapa tak ada nyamuk. Rupanya semua rumah tu ada menggunakan mind map ni, sama ada di dalam ataupun di luar rumah. Jadi kita katakan bahawa gabungan kita buat pembersihan, pembersihan tempat pembiakan dengan kawalan yang sedia ada tu, kita akan dapat memberikan lebih pelindungan lah orang kata kan, banding dengan kita memikirkan yang sedia ada. Kita kita menunggu, kita tak boleh menunggu untuk kes itu berlaku. Betul. Ataupun menunggu untuk nyamuk datang kat kita menggigit kita, tak boleh menunggu. Jadi kita kena bertindak, dan saya percaya bahawa jika pencegahan ini kita bermula daripada rumah, maksudnya jika rumah kita tu bebas Aedes, insyaAllah kita punya satu keluarga kita pun risiko untuk mendapat yang kita demam dengue itu sangatlah kurang, dan kita boleh bebas penyakit demam dengue itu di dalam rumah kita terlebih dahulu apabila populasi Aedes ni berkurang, insyaAllah. Itu kita yakin.
1: Okey puan, soalan terakhir. Nyamuk jentik boleh hidup di air kotor atau di air yang bersih saja?
2: Dia bukan kata bersih, dia mesti jernih. Kadang-kadang tak semestinya bersih tu dia tak jernih, dia mesti air yang jernih dan bersih. Kalau kotor tu dia nyamuk lain pula.
1: Itu cerita lain. Itu cerita minggu lain. Okey, jadi apa pun, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada anda semua juga. Pastikan kita jaga kebersihan dan sebagainya. Semoga kita dapat mengawal lah, dapat kurangkan pembiakan nyamuk Aedes. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Rabiza binti Hamzah, Pegawai Sains Kajian Serangga Unit Penyakit Bawaan Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, untuk perkongsian tengah hari ini. Cukup bermanfaat, insyaAllah. Pak Yumur, kita jumpa lagi Puan.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, kepada anda semua cukup sampai di sini. Jumpa lagi selepas ni. Yat Melati akan temani anda. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di Negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.
2: Bermaksud bersama-sama atau tolong-menolong melakukan sesuatu kerja.
1: Contoh ayat.
2: Semasa aktiviti gotong royong di sekolah, semua pihak mengamalkan sikap ringan sama dijinjing, berat sama dipikul bagi memastikan objektif aktiviti itu tercapai.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, lah KFM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jabat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua. Radio nombor 1 Orang Melaka. Alhamdulillah, hari ini kan sekali lagi diizinkan oleh Allah SWT bersua kita di ruang udara Melaka FM. Bertarikh hari ini panorama 26 23 Jun 2026, bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijri. Izinkan saya Nur Hayati Nur Muhammad Iyad Melati untuk menemani anda semua sehinggalah pukul 6 petang nanti. Terlebih dahulu, terima kasih kepada DJ Mala yang telah menemani anda dalam Persona 102 sebentar sahaja tadi kan, bersama dengan saya seperti biasa. Untuk jam yang pertama, kita akan layankan dulu Zone Music tanpa henti. Dan kepada anda yang tengah mendengarkan ketika ini kan, mungkin berada di dalam pemanduan yang tergesa-gesa kan, nak masuk semula ke tempat kerja, ke pejabat anda kan. Ingat tahu, walaupun tergesa-gesa tengok jam, dah pukul 2.09 minit petang ni. Tapi ingat, yang paling penting sekali keselamatan anda tu, memandu dengan berhati-hati tahu. Patuhi segala peraturan di jalan raya kan. Kalau nampak traffic light tu dah berkelip-kelip, bersedia untuk berhenti, bukan ditekan lagi minyak kan. Saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan pada jam berikutnya nanti, pelbagai info menarik saya akan kongsikan kepada anda yang pastinya sahih khas untuk anda semua. Jom kita layankan dulu The Music hari ini. Kita dengarkan ini, 7 Nasihat. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Radio nombor satu orang Melaka. Hanya satu di dunia, Melaka FM.

Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bersama kita hadapi apa sahaja kan, juga yang mendatang dengan senyuman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua kan yang baru je tune in, baru je dengan Kemelaka FM ketika ini, tak kiralah merusi frekuensi 102.3 ke ataupun merusi aplikasi RTM Klik maupun merusi live TikTok Melaka FM, bertemankan saya DJ Yat Melati untuk Panorama 26 hari ini, edisi 23 Jun 2026. InsyaAllah pelbagai perkongsian menarik akan saya kongsikan untuk anda semua. Antaranya, ini mesti ramai lagi orang Melaka tak tahu kan, yang mana pada 26 hinggalah 28 Jun nanti, KPDN akan adakan Mini Carnival KPDN Melaka Rahma Madani tahun 2026 bertempat di dataran Klebang Melaka. Pelbagai yang menarik menanti anda semua kan, selain daripada potongan harga sehingga 30% lebih murah lagi kan daripada harga pasaran, dan juga terdapat pelbagai jenama jenama yang terkenal ni ada di sana nanti. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang selama 26 hinggalah 28 Jun ini. Ada cabutan bertuah, supadupa, masuk percuma pun ada juga kan, boleh main sampai pensan. Ni untuk adik-adik lah kan. Untuk kita yang umur dah banyak ni, walaupun rendangnya seperti adik-adik kan, kita bagilah peluang adik-adik yang main je kan. Baiklah, juga ada jualan Rahma Madani dan juga ada pameran dan juga kaunter KPDN. Jadi jangan lepaskan peluang anda selama 3 hari ini. Ingat, 26, 27 dan juga 28 Jun ini di dataran Klebang Melaka. Baiklah, dan kepada anda kan, hari ini 23 Jun 2026 mungkin ada meraikan ulang tahun kelahiran hari ini kan. Selamat ulang tahun kelahiran saya ucapkan, semoga anda dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segalanya kan. Yang paling penting sekali, sentiasa sihat dan berbahagia bersama dengan keluarga yang tersayang. Ini lagu untuk anda, nyanyian K.R.U. terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: calls. Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebagai kesalahan, pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM Radio nombor 1, orang Melaka. Saya pastikan kita semua sayangkan anak-anak kan. Maklumlah bukan senang nak dapat anak ni kan. Bila dikurniakan cahaya mata ni kan, kita akan tatang mereka sebaik-baiknya. Tapi pernah tak kita terfikir kan, keselamatan anak-anak ini, terutamanya bila kita hantar membonceng motosikal kan ke sekolah. Kadang-kadang kita rasa alah, jarak dekat je kan, sambil-sambil nak pergi kerja tu hantar drop anak pergi sekolah sekali jalan lah kan. Tapi perasan tak, biasanya mak ayah ni pakai helmet, pakai topi keledar, tapi anak-anak dibiarkan macam tu saja kan, dengan alasan jarak perjalanan yang dekat je kan. InsyaAllah tak ada apa-apa yang berlaku. Itu yang biasa ibu ayah bisikkan di hati tu kan. Tapi yakin ke kita bahawa tiada apa-apa yang berlaku? Sentiasa pastikan setiap kanak-kanak yang membonceng motosikal memakai topi keledar yang sesuai dan dipasang dengan kemas. Gunakan topi keledar yang memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan, dan jadikan pemakaian topi keledar sebagai amalan wajib setiap kali menunggang atau membonceng motosikal. Sebenarnya tiada perjalanan yang terlalu dekat untuk mengabaikan keselamatan. Lindungi anak-anak anda dengan memastikan mereka memakai topi keledar setiap kali menaiki motosikal kan. Walaupun jarak perjalanan dekat, risiko di jalan raya ni tetap wujud dan tak boleh kita pandang ringan kan. Jadi ibu ayah di luar sana, saya pesan juga untuk diri saya kan, untuk kita mengutamakan keselamatan anak-anak ni kan. Pakailah topi keledar tu kan, tak apa orang kata kan, penuh bakul nanti kan, nak pergi kerja dengan topi keledar anak, tak apa, biar bakul penuh, jangan kita yang merana menyesal kemudian hari kan. Baiklah, jom kita dengarkan ini lagu nyanyian Yasi Atak dan juga Wani Sidik, Teruna Dara Idaman, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

pelaksanaan di seluruh negara kepada rakyat yang layak dengan harga RM2.10 sahaja seliter. Terima kasih kepada Kerajaan Madani yang prihatin ini. Baiklah, seterusnya jom kita dengarkan ini, Ernie Zaki dan juga Angie Marito, kisah penuh kecewa terbesar bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka bertemankan saya DJ Yat Melati sehinggalah pukul 6 petang nanti. Baiklah saudara kan, kadang kita tengok anak-anak ni kan yang orang kata tembam-tembam cabi-cabi, bahasa sekarang gemoy kan, geram je tengok kan, comel sangat kan kita rasa. Tapi pernah tak kita terfikir risiko yang sedang mereka hadapi? Kanak-kanak yang obes cenderung untuk membesar menjadi dewasa yang obes juga kan. Obesiti ialah menyumbang kepada kematian pramatang semasa dewasa disebabkan penyakit tidak berjangkit berkaitan obesiti seperti diabetes, hipertensi dan juga penyakit kardiovaskular. Obesiti kanak-kanak ini boleh diatasi bermula dari keluarga di rumah. Wujudkan persediaan yang sihat dan berikan pemakanan yang terbaik untuk anak-anak bagi mengelakkan faktor obesiti ini di dalam kalangan kanak-kanak kan. Antara langkah yang boleh dilakukan ialah berikan susu ibu sahaja kepada bayi yang baru lahir sehinggalah berumur 6 bulan dan mulakan makanan pelengkap pada usia 6 bulan. Hadkan minuman ringan dan manis, gantikan dengan air kosong, susu atau jus buah tanpa gula. Dan juga kurangkan kekerapan makan di luar, terutamanya di restoran makanan segera. Ambil 5 sajian buah-buahan dan juga sayur-sayuran setiap hari. Makan mengikut keperluan dan saiz sajian yang betul dan elakkan snack yang tidak sihat kerana mengandungi lemak, gula dan juga garam yang tinggi. Seterusnya, paling penting sekali, jomlah ibu ayah kan, kita luangkan masa bersama dengan anak-anak untuk melakukan aktiviti fizikal sebagai satu galakan untuk bergerak lebih aktif lagi kan. Maklumlah kan, anak-anak zaman sekarang tak macam kita dulu. Kita dulu berkubang panjat pokok, berlari sana sini kan, selagi tak maghrib, selagi mak tak jerit kan, tak balik-balik. Tapi anak kita sekarang, dia meneroka lebih jauh lagi daripada kita kan, tapi hanya melalui gadget mereka saja kan. Begitulah mereka kan, kalau daripada pagi sampai ke malam pun boleh dengan mengadap gadget saja kan. Yang paling penting, kena pastikan ada charger kat sebelah. Kalau tak ada charger, tak ada bateri, tak ada internet, meragam anak-anak zaman sekarang kan. Ingat ibu ayah, sayangkan anak ni, kita kena pastikan mereka hidup dalam persediaan yang baik juga. Sesama kita, pastikan anak-anak kita sentiasa sihat. Bukan hanya sihat badan saja, tapi sihat juga emosi mereka, insya-Allah. Dan jom kita dengarkan ini lagunya yang Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Adik Govinda, Menamakanmu Cinta. Terus bersama kami, Melaka FM, mempesonakan.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau?
0: Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
2: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tengih seseorang je manan?
1: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
2: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
2: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebal aku cacau naik kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
3: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
5: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih atas kesetiaan anda yang terus memilihkan untuk mendengarkan kami. Mungkin ada mak-mak, ayah-ayah kita kan yang tengah santai-santai kat rumah tu kan sekarang ni sambil mendengarkan Melaka FM. Terima kasih banyak kan. Mana yang ada pokok durian tu kan, sambil-sambil tunggu durian gugur, dengarkan Melaka FM. Terima kasih juga yang mana meniaga hari ini, buka siaran kami kan di tempat meniaga anda tu. Terima kasih banyak kan. Sambil menghiburkan hati anda, dapat juga promosikan kami di sini. Terima kasih banyak. Kami di sini doakan semoga laris jualan anda kan. Sekarang ni kalau perasan kan, kita ke mana-mana kan nampak ramai je kan yang menjual durian dengan harga yang sangat berpatutan sekarang kan. Kalau dulu orang kata buah kayangan, sekarang ni dah dapat dah. Kita nak merasa pelbagai variasi durian ni kan yang mahal-mahal tu. Alhamdulillah dah ada kemampuan untuk kita mendapatkannya. Tapi ingat tau, makan durian tu berpada-pada juga. Nak pastikan mak-mak kita, ayah-ayah kita kan, abang akak kita yang ada penyakit tu kan, kawal pengambilan durian ni kan. Durian ni buahnya memanglah sedap, tapi gulanya pun tinggi juga. Ikut nasihat doktor kan. Kalau doktor kata kan nak makan boleh acik, pakcik, tapi pastikan seulas je sehari kan. Ingat betul-betul pastikan seulas. Jangan bukannya seulas tak, sebiji dia makan setiap hari kan. Janganlah begitu kan. Jaga kesihatan anda kan. Ingat sentiasa tahu orang yang menyayangi anda, yang nak sangat anda sihat kan. Kau boleh tak nak lah kan, sebab kan makan durian ni tidak dikawal, nanti lain pula jadinya kan. Kesihatan kita ni adalah sesuatu yang sangat berharga, yang paling mahal sekali. Jadi sesamalah kita menjaga kesihatan diri kita. Baiklah, jom kita dengarkan ini, Tinggal Kenangan, lagu nyanyian Allahyarham Salim, terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda, radio nombor 1 orang Melaka.

InsyaAllah bersama kita hadapi apa saja kan dalam kehidupan kita ni dengan senyuman. Sesungguhnya Allah tahu apa yang terbaik buat kita kan. Jadi berlapang dadalah sentiasa. Terima kasih kerana menemani saya. Kita dah masuk ke jam yang ketiga ini kan. Terima kasih atas kesetiaan anda mendengarkan kami 18 jam setiap hari. Ini ada berita ni kan yang ingin saya kongsikan kepada anda semua, di mana lebih 300 anak muda sertai Qiyamulail dan tonton Piala Dunia di Masjid Usama bin Zaid. Ini merupakan sesuatu yang kita nak lah kan. Sambil-sambil kita layan hobi kita suka tengok bola tu kan, jangan lepaskan peluang. Maklumlah kan, waktu tengok bola pukul 12, pukul 3 pagi tu kan. Jadi ada senggang waktu di situ, bolehlah kita ambil kesempatan ini untuk mendekatkan diri kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada peminat bola, jangan lupa jadual perlawanan untuk hari Rabu 24 Jun 2026, Portugal akan melawan dengan Uzbekistan, England dengan Ghana. Lepas tu, itu pada pukul 1 pagi nanti Portugal, England dan juga Ghana pada pukul 4 pagi. Untuk Panama dan juga Croatia pada pukul 7 pagi, dan Colombia melawan Congo pada pukul 3.30 minit petang. Itu jadual untuk 24 Jun 2026. Jadi macam saya, kita peminat Portugal kan, jangan lupa untuk saksikan pada pukul 1 pagi nanti. Tapi sebelum tu kenalah tidur dulu kan, bagi segar sikit kan. Jangan baru sepak mula kita pun dah hanyut juga bersama-sama. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan dengarkan berita Melaka FM yang dibacakan oleh nanti kita nantikan siapakah dia si cantik manis yang akan bacakan berita tu nanti. Dan jom kita dengarkan ini, Bahagia Rindu, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Apabila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razis Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Kita perasan sekarang ni kan, cuaca agak panas di luar kan. Ada masa hujan, ada masa panas ni agak terik juga. Ini ada tip untuk menghadapi fenomena El Nino ni kan. Apa yang boleh kita lakukan kan? Kurangkan pendedahan kepada cuaca panas. Elak aktiviti luar pada waktu tengah hari bermula 11 pagi hinggalah pukul 4 petang. Pakai topi, payung atau pakaian yang sesuai ketika berada di luar. Minum air kosong dengan kerap walaupun tidak berasa dahaga kan. Kurangkan minuman berkafein dan bergula yang boleh menyebabkan dehidrasi. Dan gunakan air secara berhemah. Baiki pipe yang bocor dan elak pembaziran air. Jangan sesekali melakukan pembakaran terbuka, termasuklah membakar sampah atau sisa kebun. Laporkan sebarang kejadian kebakaran kepada pihak berkuasa dengan segera sebelum kebakaran merebak menjadi lebih besar lagi kan. Elak aktiviti yang boleh cetuskan kebakaran hutan ataupun tanah gambut, sertai usaha penghijauan dan penanaman pokok di komuniti setempat anda. Dan pantau kesihatan warga emas kan, mak ayah kita tu, kanak-kanak dan juga individu yang mempunyai masalah kesihatan dapatkan bekalan air dan berada di tempat yang selesa. Sentiasa peka terhadap amaran cuaca dan nasihat daripada pihak berkuasa. Dapatkan maklumat daripada saluran rasmi kerajaan dan juga agensi berkaitan. Saya doakan semoga kita sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik, insyaAllah. Mana yang diuji dengan masalah kesihatan ketika ini kan, mungkin ada yang demam, batuk, sesama dan sebagainya. Rehat cukup-cukup, makan ubat mengikut nasihat yang doktor berikan. Baiklah, jom kita dengarkan ini lagu nyanyian Kepulauan Mega, Sekutung Bunga Sakura di Gurun Sahara. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Suara.

Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke tak sihat? Saya Ustaz Fazli Samin, alhamdulillah bertambah sihat, bertambah ceria. Bila hari ni saya dengar, kata orang Melaka lah dengar, makcik-makcik, pakcik-pakcik, orang muda suka dengar segmen Jana Minda ni. Sebab apa? Sebab dia rasa terinspirasi nak jadi orang yang lebih percaya. Masya Allah. Saya doakan kepada semua yang mendengar, saya doakan kepada semua yang mengikuti, agar kita boleh amalkan titik mudah dalam kehidupan kita, menjadi orang yang lebih percaya di dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya nak share tentang apa yang saya nak kongsikan pada hari ini, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, pernah dengar nilai? Oh boy, semua tersenyum ya. Nggak tahu, nilai bukan kat Selangor, nilai di Negeri Sembilan. Tapi bukan kita nak cerita tu. Kita nak cerita tentang nilai dalam diri sendiri. Kan? Ampun, mesti tak nilai macam dia punya kona. Kan? Tak, hari ni kita nak cerita bagaimana kita boleh menambah nilai dalam diri sendiri untuk jadi orang yang lebih percaya. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali, antara perkara yang penting untuk kita menambah nilai dalam diri kita adalah melalui ilmu dan pendidikan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara penting saya nak share pada para pendengar. Ilmu ni sangat penting. Ilmu ini sangat berguna. Janganlah kita jadi manusia yang tak suka kepada ilmu. Sebab nak dunia kena ilmu, nak akhirat kena ilmu, nak dunia akhirat pun kena ilmu. Kerana apa? Dengan pendidikan tuan-tuan dapat membantu meningkatkan hari ini kualiti kehidupan mereka. Saya tak kata hari ini orang yang tak ada pendidikan hari ini kualiti kehidupan dia mereka rendah. Tak. Tapi bagi anak-anak muda, bagi para pelajar, anak-anak

0: tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian adalah nilai dari aspek hari ini moral. Yang ni yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Ramai orang nak berjaya, ramai orang nak jadi insan yang hebat, ramai orang nak berada kedudukan, pangkat sebagainya, tapi tak jaga nilai moral ni. Ini yang banyak. Saya selalu tengok tuan-tuan puan-puan ni ada orang suka buang sampah merata-rata. Masya Allah. Tak boleh. Sebab itu, kena tingkatkan nilai dalam kalangan diri kita, orang-orang sekeliling kita, dengan menjadi orang yang lebih berjaya. Kerana apa? Nilai moral ini dapat membantu memperbaiki akhlak, adab kita. Dan yang paling penting tuan-tuan puan-puan, menjadikan diri kita orang yang hari ini educated. Kata orang Jawa kan. Sebab itu orang yang bermoral, insyaAllah takkan lakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemarahan Allah, yang boleh mendatangkan hari ini kemarahan masyarakat sekeliling, dan yang boleh mendatangkan fitnah manusia. Sebab itu nilai pendidikan ilmu, nilai moral perlu ada dalam dua ini. Pastikan kita bantu diri kita, ahli keluarga kita, tambahkan nilai dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang lebih percaya. Jumpa saya lagi Ustaz Fadzil Samin dalam segmen Jalan Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Satu jiwa sejuta sorakan semestinya di Melaka FM bersama radio RTM, kita bersorak untuk Malaysia dan dunia ini, insya-Allah. Terima kasih kepada anda semua kan yang terus setia kan bersama dengan saya di sini daripada pukul 2 tadi hinggalah ketika ini menghampiri pukul 5 petang, dan seperti biasa pukul 5 petang nanti kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan sekembalinya nanti kita ada pilaku kuasa 2 di mana saya akan tunaikan 2 lagu, syaratnya kenalah penyanyinya penyanyi yang sama. Boleh hantarkan melalui bilik hijau, boleh nak komen di TikTok pun boleh juga, dan boleh juga menghubungi saya di konti ini, tapi nanti dulu selepas kita dengarkan berita yang dibawakan dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, insya-Allah. Tersasar saya hari ini kan. Baiklah, jom kita dengarkan ini Kopi Nazu dan juga Fahimi, terus bersama kami Melaka FM mempersonakan.

0: bodi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan 22 juta ringgit perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak menikmati subsidi diesel, sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
1: Bawah budi diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ni lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program sumbangan asas rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari sini sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak 22 juta ringgit diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi keputusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri pantai timur. Sangat serius. Maknanya jalur pantai timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, ya, metafetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
3: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah UPSAN, ditubuh oleh kementerian. Dan UPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Boleh menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan runding. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: on air di Melaka FM.
1: Okey, baik Ina. Bagi mereka kat luar sana kan yang berminat nak menggunakan perkhidmatan Ida dan juga suami tadi Aswad, mungkin nak tempah roti ke, nak menu-menu masakan kampung yang ada kenduri kendara kan, bagaimana mereka nak menghubungi Ida? Atau mungkin juga Ida boleh kongsikan jika ada media sosial yang boleh mereka ikuti dan berhubung?
2: Kalau media sosial biasa, personal saya Arnida Anwar.
1: Ya. Yeah.

0: baik itu kepada anda yang nak menghubungi Ida bagaimana untuk menggunakan perkhidmatan dia dan juga suami jika anda ada kenduri kendara ke mungkin nak mengifak pun boleh juga ya. Okey, baiklah. Ini yang terakhirnya kan. Mungkin Ida ada saranan lah kepada mereka kat luar sana tu kan. Terutamanya Gen Z, anak-anak muda ni yang nak menceburkan diri dalam bidang masakan. Ni, apa antara saranan lah yang boleh Ida berikan kepada mereka?
1: Mungkin mereka kalau jika nak buat perniagaan ni kena ada minat, yakin. Lepas tu kena kuat semangat lah sebab banyak cabaran. Sebab ada hari yang tak ada orang, ada hari yang kalau hujan memang tak ada langsung. Memang kena kuat semangat lah.
0: Jadi kepada anda kat luar sana kan, kalau nak mencuburkan diri dalam bidang perniagaan ni, ada cabaran dia. Apa yang paling penting sekali, anda kena kuat semangat lah buat kata Ida kan. InsyaAllah. Dan Ida, saya doakanlah semoga perniagaan Ida dan juga ahli keluarga yang lain ni semoga semakin maju jaya, insyaAllah. Terima kasih Ida atas kesediaan masa bersama dengan saya. Okey, baik. Kembali lagi insyaAllah untuk edisi yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Is on air Melaka FM. 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

0: Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bersama kita hadapi dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melakukum Maju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda. Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih yang memilih untuk mendengarkan kami dan menemani saya Yat Melati di jam yang terakhir ini. Dah kita kan untuk Panorama 26 edisi hari ini 23 Jun 2026 bersama dengan 7 Muharram 1448 Hijri. Ketika ini pukul 5.16 minit petang. Saya pastikan ramai antara rakan-rakan yang berada di atas jalan raya tu kan, mungkin nak pulang daripada kerja, ada yang nak ambil anak balik sekolah, isteri balik kerja dan sebagainya. Ada juga yang nak masuk shift malam hari ni kan, saja keluar awal kan, bolehlah singgah makan-makan sebentar sebelum memulakan tugas. Apa pun kan tujuan perjalanan anda, saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandulah dengan berhati-hati kan. Ingat sentiasa kan wajah kesayangan yang menantikan kepulangan anda di rumah tu kan. Di atas jalan raya ni kan tak ada siapa pun yang tak penting. Semua orang penting. Semua orang menjadi kesayangan seseorang, menjadi kesayangan keluarga kan. Jadi sesama kita jaga keselamatan diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain. Dan terima kasih juga yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah kan, 3 jam bersiaran dah dapat 100,000 kali sayang. Alhamdulillah kan. Kepada Syed Melaka FM, terima kasih atas sokongan yang diberikan. Seperti biasa, kita nak layankan lagu pilihanku Kuasa 2, di mana saya akan tunaikan 2 lagu. Syaratnya kenalah penyanyinya, penyanyi yang sama. Yang pertamanya ini, saya akan tunaikan lagu permintaan Kak Zara kita. Kata Kak Zara ni, Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam Ramatullah. Kak Zara nak dengarkan lagu nyanyian daripada Allah Yarhamah Siti Sarah Raisuddin bertajuk Kesetiaan dan juga Tiada Dikau Tiada Makna. Nak tunjukkan lagu kepada semua yang mengenali Kak Zara, semua sayap-sayap Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka, tak kira di mana je anda semua berada kan, dengan harapan terhibur dengan lagu pilihan daripada Kak Zara pada petang ini, daripada Kak Zara semuanya Selangor. Terima kasih Kak Zara kita yang dah menghantarkan permintaan. InsyaAllah nanti saya akan cuba susun lagu permintaan anda. Tapi sekali lagi tau, siapa yang minta tu tak semestinya semua sempat untuk saya siarkan. Apa pun saya akan pilih yang terbaik untuk disiarkan pada petang ini. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat. Orang kat sana apa cerita?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada demam-demam durian ke apa ke tak ada?
1: Wosh, demam-demam durian. Kat sini durian dah murah semuanya.
0: Ya, betul. Alhamdulillah kan, rezeki kan.
1: Jatuh harga dia, ya
0: Allah. Itulah. Tapi saya dengar suara awak macam lain macam ke?
1: Ya ke? Itu mana tu?
0: Suara awak macam garau-garau sikit.
1: Yelah, itulah sebab menyebabkan durian
0: Itulah kan. Dah lain dah suaranya. Makan berpada-pada tau. Kesihatan kena jaga.
1: Dia bukan apa tau, sebab dia
0: jalan-jalan
1: kan, benda
0: dia berlaku kan. Ya, betul. Kalau dulu kan kita makan berkira-kira kan, sekarang ni kita ambil yang grade yang baik punya.
1: Betul lah.
0: Apa Black Town Duri Hitam Musang King.
1: Macam ada kerja tidur semua tu.
0: Okay, baik Jujur, hari ni nak dengar lagu apa Jujur?
1: Okay, kalau sempat ya kan. Kalau ya sempat, dah minta lagu daripada Sadi Sahuri. Tapi bukan lagu raya tau, jangan takut.
0: Risau saya.
1: Okey, lagu yang pertama Nasi Mahan. Dan juga lagu Sejak Ku Bertemu Padamu.
0: Okey, baik, insyaAllah. Ada ucapan ke?
1: Ucapan untuk semua layak dengan ucapan selat petan. Kalau makan diri tu pun pada-pada.
0: Betul. Okey, awak pun sama, jaga diri, jaga kesihatan tau.
1: Okey, untuk jatuh kalau pun dah baca hati ya.
0: Okey, baik.
1: Jangan lupa hadapi dengan senyuman.
0: Ya, sentiasa.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Manis.
0: Aduh, ini baik-baik ni macam nak jual kapet je ni.
2: Tak ada, dia tak musim kapet. Ini musim cempedak. Musim cempelak.
0: Pak Wan sihat tak Pak Wan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ada suara tu sengkang cempedak tak?
0: Tu lah, tertelan biji cempedak tu. Minum air dulu. Macam mana? Ya, yeah, alhamdulillah. Ini nak tanya ni. Dah yeah. berapa bakul dah makan durian?
1: Durian. Bakulnya aja. Bakulnya je yang tinggal.
0: Bakul je yang tinggal. Apa pun jaga kesihatan, jaga diri tau Pak Wan. Semoga sihat yeah. sentiasa.
1: Tapi lebih kepada buah cempelak lah.
0: Ah, alhamdulillah. Makan gitu ke digorengnya?
1: Kita makan gitu pun boleh, makan goreng pun boleh. Wah. Makan direbus pun boleh.
0: Uff. Hebat ni. Ha, ini jurus tinggi ni. Okey Pak Wan, hari ni Pak Wan kalau sempat lagu apa Pak Wan?
1: Okey, Pak Wan nak lagu apa? Tak ramlah ram. Wan Kunci Cintamu.
0: Ramboi, macam dah ada je orang ni.
1: Tak tahulah tu. Yang lagi dah tu diam-diam jatuh cinta.
0: Ah, ini confirm ni dah ada dah ni.
1: Macam tu kot.
0: Oh, amboi. Hai. Tak apalah, saya pasti kalau jadilah nanti kan. Mesti Tokba ajak saya ni.
1: Amin. Doakan cepat-cepat doakan banyak-banyak sikit.
0: Insya-Allah, dalam sujud tu kita berdoa. Okey, Pak Wan, ada ucapan ke? Silakan.
1: Okey, Wan, ada ucapan untuk ayah anda di sekadar sekeluarga, ayah di sekeluarga, abang geram di sekeluarga dengan mak usianya. Mak Jah dengan mak lungawanya.
0: Oh, semua ada pasangan kan?
1: Itulah. Jadi hati pula gitu.
0: Teruskan.
1: Dan juga untuk Kak Abi Jeram.
0: Iya.
1: Untuk Bun Bunda Zena Dialog Gajah sembuh.
0: Amin.
1: Jawa Baru, Bun dan Non di Jawa Baru, dan Abang Zepan Tun, Abang Tunggu Kazura, Juju di Bendang Sekeluarga.
0: Iya.
1: Dan juga Ajan Nukamai Singapura, walaupun juga Jo Alik di Kedah. Dan Karupi Ahmad di Veda Hidung Segamat.
0: Iya.
1: Dan semualah yang mengenali Wan Cak Cak Bah dengan ucapan selamat petang. Salam rindu di angin lali.
0: Wuhai.
1: Ya, nanti balik hati-hati.
0: InsyaAllah.
1: Jangan panas.
0: Tak, jangan risau. Kita tunggu hujan je, namanya hujan.
1: jangan makan durian lebih.
0: Janganlah begitu, kita baru nak makan banyak. Okey, Pak Wan. Jaga diri, jaga kesihatan tau.
1: Ya, aku sama.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia kan Pak Wan kita yang ceria je kan orangnya. Jom kita dengarkan lagu permintaan Kak Zara kita ini. Terus bersama kami, pilihan Kosdo Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

0: Tiada Dikau, Tiada Makna baru saja menghiburkan anda semua. Merupakan permintaan daripada Kak Zara kita yang berada di Semenyih, Selangor. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan Orang Tangkap. Permintaan daripada Lisa yang dihantarkan melalui Bilik Hijau Melaka FM. Kata Lisa, Assalamualaikum Kak Ya, Waalaikumsalam Warahmatullah. Saya Lisa dari Tangkap, nak dengarkan lagu Batas Senja. Kita usahakan lagi dan juga nanti kita seperti ini. Lagu ini ditujukan buat semua yang mendengarkan Melaka FM ketika ini. Katanya dekat Tangkap tengah musim durian ni Kak Yat, bila nak balik? Bila nak balik InsyaAllah hujung minggu ni Kak Yat balik tau. Nanti Kak Yat lalu je Tangkap, Kak Yat akan roja-roja Lisa. Baiklah, kita akan dengarkan lagu permintaan Lisa. Tapi sebelum itu mungkin kita boleh bersama dengan pemanggil yang berada di talian. Hello.
1: Hello, Sudaya.
0: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ya, Abang Fadil.
0: Abang Fadil, sihat Abang Fadil?
1: Alhamdulillah, sihat dah.
0: Alhamdulillah. Macam mana cuaca kat sana?
1: Oh, mendung macam nak hujan.
0: Macam nak hujan dah. Okey.
1: Jadi tak tahulah.
0: Baik, Abang Fadil. Hari ni jika sempat lagu apa tu?
1: Kalau sempat, minta lagu Dato' lah, sekolah Dato' lah.
0: Jika sempat, jika tak sempat, insyaAllah ucapannya masih boleh, bang?
1: Boleh lah. Terima kasih lah. Yalah, ni abang zaman sekali abang Jafri Hamid dekat Utara Mau. Kak Ram di Wut Cina, Haji Zainab di Lugajah.
0: Iya.
1: Tok Man Janggut dan Dini Suman di Keluang.
0: Iya.
1: Abang JJ di Gemas, Haji Noh Kemarah di Singapura.
0: Iya.
1: Abang Gubai Pulau Minang Zak di Tengah Musang Kedah. Haji Lijah di Pulau Selatan Lindau di Kota Sarawak.
0: Iya.
1: Dan Kak Imah di Kepang Masa Tengah Kedah. Popo di Mekalih Riau Indonesia dan Izzah Pasir di Lebun Sekian dan Arif Jalil Rupiah Ahmad di Tadar Redung Segamat.
0: Iya, baik. Abang, lagu Data tu lagu apa tu, bang?
1: Rindu Buat Kasih dan Permaisuri. Kalau ada lah. Kalau
0: ada. Baik.
1: Ya.
0: Okey, bang.
1: Okey. Baik,
0: kau, Yat. Okey, baik. Jaga diri, jaga kesihatan.
1: Salah, Yat.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itulah dia Abang Fadil kita kan yang berada di Pahang. Baiklah, kita dengarkan lagu permintaan adik Lisa kita yang berada di Tangkap terlebih dahulu. Terus bersama kami, Kelangkau Sedia Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda. Kita dengarkan ini, Kita Usahakan Lagi.

Nanti kita seperti ini baru sahaja menghiburkan anda semua. Semoga pengakhiran kisah hidup anda semua kan bertemu bahagia bersama dengan insan yang ikhlas menerima anda seadanya, insyaAllah. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunjukkan lagu permintaan Juju yang katanya nak dengarkan lagu nyanyian Sunny Sahuri, Taj Mahal. Dan sebelum itu kita dengarkan dulu ini, Sejak Aku Bertemu Padamu. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

Taj Mahal baru sahaja menghiburkan kita semua. Merupakan permintaan Juju. Baiklah, seterusnya ini saya akan dengarkan lagu permintaan Pak Wan Cak Cak Bar kita, yang katanya nak dengarkan lagu Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu, dan juga Diam-Diam Jatuh Cinta, kan. Tak kira lah kan dengan siapa agaknya, kan. Hati Pak Wan kita tengah berbunga-bunga tu. Kita doakanlah semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Dan jom kita dengarkan ini terus bersama kami, Pilihan Kos 2 Melaka FM, mempesonakan.

Ha, kepada anda yang diam-diam jatuh cinta tu kan, saya di sini doakan semoga hubungan itu berkekalan, berpanjangan hingga ke jenjang pelamin kan, berbahagia hingga ke jannah insya-Allah. Baiklah, tugasan saya bakal berakhir di sini. Terima kasih tau atas kesediaan anda semua menemani saya daripada pukul 2 tadi hinggalah hampir ke pukul 6 petang ini. Terima kasih banyak. Selepas ini anda akan bertemankan DJ seterusnya, DJ Faz akan menemani anda sehinggalah pukul 12 malam nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan yang berada di unit MCR hari ini kan, yang memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Hari ini kita bersama dengan Encik Nizam dan juga Puan Liza, dan juga rakan yang berada di unit kawalan keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Dan kepada anda semua kan, peminat bola tu kan, jangan lupa malam ini perlawanan kan, pada 24 Jun untuk start malam inilah kan, Portugal akan menentang Uzbekistan pada pukul 1 pagi. Seterusnya England menentang Ghana pada pukul 4 pagi, manakala Panama dan Croatia pula pada pukul 7 pagi, dan Colombia menentang Congo pada 3:30 minit petang. Semua ini adalah jadual untuk 24 Jun 2026. Jadi kepada anda tu kan, terima kasih tau, nak dengar, nak tonton dan sebagainya, pilihlah Melaka FM, pilihlah RTM, dan buat turun aplikasi RTM Klik tu kan, secara percuma sahaja kan. Baiklah, saya tutup konti hari ini dengan lagu nyanyian permintaan Abang Fadil tadi, Data Permaisuri. Dan sehingga kita berjumpa lagi insyaAllah pada Jumaat nanti, jaga diri, jaga kesihatan anda, hadapi segalanya dengan senyuman. Assalamualaikum, bye-bye.

0: sentiasa mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.
0: Bermaksud bersama-sama atau tolong-menolong melakukan sesuatu kerja.
1: Contoh ayat.
0: Semasa aktiviti gotong royong di sekolah, semua pihak mengamalkan sikap ringan sama dijinjing, berat sama dipikul bagi memastikan objektif aktiviti itu tercapai. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam langkaku, maju jaya rakyat bahagia menggami dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jeban. Hai. Selamat petang, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka, senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah, hari ini dapat kita bersuara suara bertemankan saya Watashi wa Fazirada Saji Memashitek yang akan menemani anda lah selama 6 jam dalam segmen Santai Relax untuk hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026 bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada yang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja menuju ke rumah, hati-hati, moga selamat sampai. Kita tahu hari ini penat bekerja, tak sabar nak sampai rumah kan, nak jumpa dengan keluarga. Kita doakan semoga selamat. Bawa tu jangan pandu laju-laju now, biar lambat. Ya, ingatlah orang yang tersayang. Okay, juga yang tengah berniaga tu, selamat berniaga. Mudah-mudahan hari ini perniagaan anda maju jaya ya. Yang sedang menyandau dekat rumah dan sedang minum petang ketika ini, selamat menjamu selera. Dan untuk jam yang pertama, Fada hidangkan dengan lagu-lagu yang pastinya membuatkan anda lebih bertenaga, membuatkan anda tersenyum aja, mengenang sesuatu peristiwa. Alahai, lagu apa tu Fah? Kita dengar je lah ni, daripada Akira, Kushira. Nak kasih semangat sikit lah balik kerja kan. Jangan masyam-masyam. Kena senyum sampai kita lengah. Ucu KG.

Yang lagi FM Omisanikan daripada Fahrenheit dengan lagunya Kasih Orang Muda membawa kita ke 6:20 minit petang. Baik, selamat petang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami ketika ini. Bertemankan saya lah DJ Faz ya, baru aja memulakan tugasan sampai pukul 12:30 malam tau. Jangan lupa malam ni kita ada salam namaste apka piaragana. Okey, Faz juga nak berkongsi antara yang dihantar oleh rakan-rakan dengan kita pada petang ini. Kita ada Mak Yam Lendu. Mak Yam Lendu si hantar gambar lagi ha, gambar dia dengan Kak Ram. Malahai Mak Yam, Faz doakan Mak Yam semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik tau, insya-Allah. Baiklah, Faz juga nak berkongsi dengan anda sempena dengan program WRUR Don Rim ya. Yang mana sebanyak 161 projek pembangunan termasuk naik taraf bernilai lebih 6.5 juta telah pun dilaksanakan di kawasan Don Rim dalam tempoh 4 tahun. 4 tahun setengah bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan itu. Dan menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Don Rim, iaitu Yang Berhormat Dato' Khadirah Abu Zaha, memaklumkan ya, pihaknya memberi fokus kepada 3 aspek utama, iaitu penyediaan tempat tinggal yang selesa, akses pendidikan serta peluang menjana pendapatan penduduk. Jadi kesemua inisiatif yang dilaksanakan itu bukan sekadar menumpukan kepada pembangunan fizikal, bahkan turut memberi keutamaan terhadap kesejahteraan dan juga kemenjadian masyarakat setempat. Jadi penyediaan tempat tinggal selesa menjadi aspek utama, dan di bawah pentadbiran Yang Berhormat ya, lebih 100 unit rumah telah berjaya diangkat untuk menerima kelulusan bantuan baik pulih termasuk pembinaan rumah baharu. Dan ini adalah untuk memastikan rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik, memandangkan tempat tinggal yang selesa merupakan asas penting dalam membentuk kesejahteraan sesebuah keluarga. Jadi ini satu inisiatif yang cukup baik dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri ya, demi memastikan kesejahteraan rakyat khususnya di Don Rim. Baiklah, jom kita teruskan lagi berhibur dengan lagu-lagu yang Dak Fada susun petang ni ha. Alahai, pandang-pandang, jeling-jeling, Black FM.

Daripada Hansi Rosby dan juga Ira Milpon dengan lagunya Pandang-Pandang Jeling-Jeling. Baik, untuk rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM, terima kasih banyak-banyak ya. Antaranya kita ada Kak Wadia, katanya DJ Fas, saya dalam perjalanan nak ke tempat kerja. Okey, saya doakan semoga selamat sampai untuk Kak Wadia kita. Juga kita ada adik Kashaf. Adik Kashaf ni pendengar setia Melaka FM tau. Hari tu sempatlah berjumpa dengan beliau di Morton World

0: 102.3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PUYO, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah. Kita ikuti bersama.
2: Hijrah itu ialah man hajara, yang berhijrah, yang bertukar, yang berpindah daripada melakukan khataya, banyak kesalahan-kesalahan, wadzunub, dan juga dosa. Itulah yang dinamakan orang yang sebenar-benarnya berhijrah. Ya, hijrah diri kita ni daripada melakukan kesalahan dan juga dosa kepada melakukan ketaatan dan juga mengumpul sebanyak pahala yang boleh. Sebab masa duduk atas dunia

0: Inilah kita nak kumpul sebanyak-banyaknya pahala, ya, sebanyak-banyaknya kebaikan. La tahriqanna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Nabi kata jangan remehkan kebaikan walaupun kecil, sekalipun ianya berupa senyuman yang manis ketika bertemu saudaramu, kan? Ha, jadi Nabi kata jangan meremehkan kebaikan sekalipun ianya kecil, walaupun senyum kepada saudaramu. Ha, maknanya seboleh-bolehnya kita nak buat apa saja kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil, sekalipun ianya berupa senyuman yang manis ketika bertemu dengan saudara kita. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ulama bila membicarakan tentang hijrah ni, dia punya tafsiran dia, dia punya makna hijrah itu terlampaulah luas dan terlampaulah banyak. Yang mana kita ni nak ke tak nak ke, suka ke tak suka ke, terpaksa hijrah juga. Ha, selalu kita dengar hijrah ni pilihan kita. Kalau kita nak berubah, kita berubah. Ha, kalau tak nak, masih kita berada di takuk yang sama, takuk yang lama, sampai bila-bila pun macam itu. Tapi ada hijrah yang nak ke tak nak ke, suka ke tak suka ke, terpaksa hijrah juga. Ha, apa dia? Iaitu berhijrah daripada satu alam ke alam yang lain. Ya, ada lima alam yang kita selama hari ini pun dah tak sedar lah kita ni alam yang mana. Nombor satu, kata ulama, hijrah daripada alam arwah kepada alam rahim. Oh, mula-mula sekali rupanya kita ni berada di alam arwah. Apa maksudnya? Maksudnya ialah sebelum kita jadi manusia, sebelum jadi orang, kita ni roh. Eh, bukan ke dah mati baru jadi roh? Ha, sebenarnya mula-mula dah roh dulu. Ya, sebelum ada fizikal, sebelum ada jasad, kita ni sebenarnya roh. Berhimpun, ya, dalam satu riwayat cerita berhimpun semua roh manusia, ya, di satu tempat di mana pada ketika itu Allah bertitah. Allah Subhanahu Wa Taala bertitah. Allah kata alastu bi rabbikum, adakah kalian wahai para roh, ya, mengaku menyaksikan bahwasanya aku ini Tuhan? Alastu bi rabbikum, bala syahidna, ya, kami menyaksikan. Masa di alam roh tu kita dah mengaku dah Allah Subhanahu Wa Taala ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka Nabi kata pada ketika itu tidak ada masa nak tengok orang lain. Masing-masing risau, bimbang, takut dengan amalan masing-masing. Apakah amalan ataupun bekalan yang nak dipersembah? Makna sebenar hijrah apabila kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, di sanalah tempat yang paling diimpikan oleh kita untuk berhijrah. Ya, kadang-kadang kita duduk di Perak, kan? Lepas itu dapat kerja, kena berhijrah ke Melaka. Tapi kalau di Melaka ni, ya, tempat yang kita tinggal itu jiran-jirannya semua baik-baik, soleh-soleh, tempat kita bekerja pun baik-baik, soleh-soleh, alhamdulillah, kan? Itu adalah merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tempat yang kita tinggal itu jirannya, jiran belah depan kita, dia punya jenayah dia, nak sebut pun tak gamak. Maka kata ulama, ya, berdasarkan hadis ataupun cerita yang selalu kita dengar, seorang pemuda yang membunuh 99 orang. Dah bunuh 99, baru terdetik hati rasa nak berubah. Ni kita kalau bunuh nyamuk pun dah rasa kesian, dah rasa menyesik dah. Ya Allah, aku bunuh nyamuk tadi. Ini bunuh orang. Lepas tu dia rasa nak berhijrah, nak bertaubat, kan? Tapi masih lagi ada terdetik dalam hati tu nak berubah. Dah bunuh 100 orang, genap 100 ni, kan? Tapi jumpa dengan seorang alim, ustaz lah kita kata, jumpa ustaz, ustaz kata masih ada harapan, kan, untuk berubah. Walaupun bunuh orang, boleh lagi Allah boleh menerima taubat jika bertaubat dengan benar-benar taubat, taubatan nasuha. Tapi dia ada dia punya syarat-syarat dia. Kalau kita nak berubah ni, kalau kita masih duduk di situ lagi, payah. supaya kita punya biah, kita punya environment tu susah kita nak berubah. Jadi kamu kena berhijrah ke tempat yang lain. Dalam perjalanan nak berhijrah tu, on the way tu mati pula di tengah jalan. Jadi malaikat bila tengok, ai, ini tak sampai apa ni, tak sampai tempat lagi ni. Lalu Allah suruh kira jarak perjalanannya, oi dah separuh lebih dah. Kan nak jadi, orang kata nak jadi ceritanya tu, maka Allah menerima taubatnya sebab kita dah on the way dah. Ya, dah dalam perjalanan untuk berubah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, orang yang berhijrah itu ialah orang yang nak berubah daripada melakukan kesalahan dan juga dosa-dosa. Kerana itulah punca kita dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Jangan ada yang main-main. Dia kata, ustaz, saya kalau masuk neraka sekejap, insyaAllah kot, kejap dua tiga hari tak apa, saya boleh tahan. Saya duduk Melaka ni pun saya kerja berat, ustaz. Saya memang tulang besi urat dawai katanya. Setakat kerja yang berat-berat tu, insyaAllah lah. Saya memang kerja pun tengah panas, saya angkat berat. Kalau masuk neraka 2-3 hari boleh kot rasanya. Jangan cakap macam tu. Ya, sebab nisbah dunia dengan akhirat tak sama. Sehari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Sehari di akhirat bersamaan 1000 tahun. Kalau kita kata 2-3 hari, 2-3 ribu tahun. Kemudian dalam hadis, Nabi kata azab yang paling ringan di dalam neraka, inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamai jamratani yaghli minhuma dimaghu ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaba wa innahu la ahwanhum azaba. Azab yang paling ringan dalam neraka ialah memakai sarung kaki ataupun stokin ataupun kita panggil kasut yang diperbuat daripada bara api neraka. Kemudian bila disarung saja kasut itu, kata Nabi, yaghli minhuma dimaruh, otaknya menggelegak. Itu azab yang paling ringan. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaba. Dia tidak melihat ada orang lain kena azab lebih teruk daripada dia. Wa innahu la ahwanhum azaba. Sedangkan itu azab yang paling ringan. Siapa yang kena azab yang paling ringan ni, dia rasa dialah yang kena paling teruk. Sedangkan itu azab yang paling ringan. Itu pun ada yang dah tempah. Lah, ya ke? Baru nak cub katanya. Kan? Azab yang paling ringan kena kepada pak cik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa dia? Abu. Kalau Pak Abu tu mantap. Ya, mantap Pak Abu. Kalau Naya, Pak Karim. Kan? Abu apa? Abu Talib. Kan? Abu Talib ni bapa saudara Nabi. Dia baik. Tapi matinya tidak dalam Islam. Tak mengucap. Nabi kata, pak cik, kul la ilaha illallah. Pak cik, sebutlah pak cik la ilaha illallah. Sebab itu tuan-tuan ya, kata ulama, bila kita mengadap orang yang sedang nazak, jangan suruh mengucap. Banyak orang buat macam tu. Mak, mengucap, mak, mengucap. Kan? Nabi suruh laqinu mautakum la ilaha illallah. Bisikkan, ajarkan orang yang nak mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Caranya macam mana? Mak, sebut mak la ilaha illallah. Yang ini mak, mengucap, mengucap. Orang yang nak mati ni dia sebut apa? Sakaratul maut. Apa makna sakar? Sakar maknanya mabuk. Dia sedang mabuk menghadapi mati. Jadi kita sebut apa? La ilaha illallah. Ajarkan terus. Ya, ustaz, bukankah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Itu ia mengucap dua kalimah syahadah. Kenapa tak ajar mengucap? Mengucap tu kan panjang, dua kalimah syahadah. Orang yang nak mati jangan ajar panjang-panjang. Ya, ajar pendek je. La ilaha illallah. Dia dah nak mati suruh mengucap. Alang-alang baik nyanyi lagu Raihan tu. Jadi tuan-tuan ya, pak cik Nabi tidak mati dalam Islam. Kemudian dikatakan pak cik Nabi ya, dikenakan azab yang paling ringan. Azab yang paling ringan. Ada pula seorang lagi, pakcik Nabi juga, Abu Lahab. Dia kena azab berat, tapi hari Isnin azab dia ringan. Sebab apa? Sebab dia menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan ni, tara orang yang macam itu menentang dakwah Nabi, bila mana sambut hari kelahiran Nabi pun diringankan azabnya. Apatah lagi kita yang memang umat Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, yang menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad umurnya pada ketika hijrah tu 53 tahun dan dalam peristiwa hijrah Nabi hiking. Nabi mendaki. Nabi mendaki apa? Nabi mendaki Jabal. Ni kalau ceramah di sekolah seronok ni tanya kan. Tapi ini ceramah kepada bapak budak dengan mak budak. Jadi tuan-tuan ni, Nabi mendaki Jabal Thawr. Nak sebut Jabal Thawr pun boleh, Jabal Thawr. Nabi mendaki Jabal Thawr, di puncaknya ada Gua Thawr. Nama bukit dengan nama gua sama. 3 hari 3 malam Nabi bersembunyi di dalam Gua Thawr. Kebanyakan jemaah bila pergi mengerjakan umrah, bila dibawa ziarah ke Jabal Nur, Mutawif pun cerita Jabal Nur puncaknya Gua Hira, tempat Nabi menerima wahyu. Itu namanya Jabal Nur, puncaknya Gua Hira. Okey, lepas itu singgah pula dekat Jabal Thawr, atasnya Gua Thawr. Yang ni tempat Nabi bersembunyi. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad mendaki Jabal Thawr, bersembunyi dalam Gua Thawr 3 hari 3 malam. Pendek ceritanya, musuh dah sampai depan pintu gua. Jika mereka menundukkan sedikit, nescaya mereka telah melihat Abu Bakar dan juga Muhammad di dalam gua tersebut. Bukan besar mana pun guanya, kan? Gua Hira muat seorang. Kalau gua Thawr ni muatlah 2 orang. Kalau yang badan besar orang Arab, 2 orang. Kalau macam kita ni 3-4 orang pun celui kot, kan? Orang Melayu ni kan renyah. Tapi sekarang ni tengok, rupanya dia panggil algoritm ke apa ke. Kalau kita rajin tengok ceramah, nanti keluar banyak ceramah. Ceramah aja, kan? Dekat TikTok ni macam-macam ceramah ada. Tapi kenapa kita pilih untuk datang ke majlis macam ni? Sebab nak ambil berkat majlis ilmu. Kalau kita tengok dekat TikTok, bolehlah kita tengok ceramah, sama aje. Alah, apa yang ustaz cakap ni aku dah tengok dalam TikTok, sama aje. Tapi kita nak dapatkan keberkatan majlis ilmu yang telah diberikan ganjaran pahala yang banyak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Menyingkap Makna Sebenar Hijrah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zainuddin Muhammad Zaini, PU York. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

Dan pada kemulaan Babinka dengan lagu Masih Mencintainya. Amboi, petang-petang layan lagu galau ya. Alahai. Ada yang mula menitiskan air mata ke tu? Alamak tuan, saya minta maaf banyak-banyak ya. Lagu itu sekadar hiburan untuk anda yang sedang mendengar ya. Tak kira di mana saja anda berada. Sama ada yang sedang memandu, tengah bekerja, sedang berniaga ataupun sedang menyandau tu. Ha, kita nampak nak tunggu waktu maghrib kejap lagi. Yang mana untuk panduan muslimin dan juga muslimat. Masuknya waktu solat fardu maghrib hari ini adalah pada pukul 7.23 minit malam. Dan selepas tu kita akan sama-sama dengarkan bacaan Yasin. Baiklah saudara, selamat petang dan juga salam senja kepada semua. Dan seperti biasa, ada kata-kata mutiara yang ingin Faz kongsikan dengan anda pada petang ni ya, sebagai renungan untuk kita bersama. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam, azan terdengar azan maghrib. Mulut muazin boleh ditahan, tetapi ya, rona merah di ufuk barat akan tetap menyala, menunjukkan bahawa maghrib itu telah tiba. Jadi begitulah kebenaran. Ia boleh cuba disembunyikan, suara boleh dibungkam, namun tanda-tandanya akan tetap muncul. Kerana yang hak akan tetap nyata dan yang batil akan tetap sirna pada waktunya. Kata-kata untuk kita renungkan bersama pada petang ini. Dan mengiringi kata-kata tersebut, sebuah lagu nyanyian daripada Dato' Ramli Sarif dan juga Dayang Nur Faizah, Musafir Rindu. Semoga lagu ini akan terus membawa anda ya ke satu fasa pada malam nanti dengan penuh ketenangan dan juga kebahagiaan. Lagi FM mempesanakan.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Di dalam kehidupan kita ni, ada orang yang diberi sakit dan ada orang yang diberi kesihatan. Sakit ini satu daripada ujian Allah SWT. Dan sakit ini dia terbahagi kepada dua. Pertama, sakit zahir. Sama ada dari sudut tubuh badan, anggota dan sebagainya. Yang keduanya ialah sakit dalaman. Sakit dalaman ini ialah merupakan sakit yang menyerang di dalam hati manusia. Yang ianya merupakan salah satu daripada penyakit-penyakit mazmumah yang ada di dalam hati manusia. Jadi orang yang diserang dengan penyakit zahir adalah lebih ringan daripada orang yang diserang penyakit hati. Walaupun tubuh badan atau fizikalnya sihat, tetapi kalau sekiranya hati itu diserang dengan penyakit, maka ia adalah satu masalah yang besar dalam kehidupan, sehingga akan menampakkan berbagai-bagai simptom di dalam kehidupan zahir. Bagaimana kita nak mencari petua-petua penawar bagi sakit hati? Yang pertamanya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita membanyakkan muhasabah diri. Sebelum kita menyalahkan orang lain, hendaklah kita ni melihat kesalahan yang ada pada diri kita sendiri. Sebelum kita suka mengatakan orang tak betul, orang salah, cuba kita lihat diri kita ni. Adakah kita ni betul sepanjang masa ataupun adakah kita ni orang yang baik sepanjang masa? Yang keduanya, menjauhkan diri daripada sifat hasad dengki. Kerana hasad dengki adalah ruang yang menjadi pintu masuk bagi syaitan di dalam hati manusia. Angan-angan yang berlebihan akan menyebabkan seseorang itu menjadi buta ataupun menjadi pekak dan dengan kebenaran yang ada di sekeliling mereka. Dan hasad ini seperti mana, orang yang ada hasad dengki seperti mana api yang memakan kayu ataupun yang memakan sekam. Dia makan secara tidak disedari. Dan yang ketiganya, menjauhkan diri daripada sifat marah dan keras hati. Marah yang timbul dalam hati manusia kadang-kadang manusia bertindak tanpa pertimbangan akal yang waras. Jika akal yang sudah lemah, yang tinggal hanyalah hawa nafsu, dan syaitan pun berluasa mengambil tempat daripada kelemahan kita untuk melancarkan serangannya, lalu mempermainkan manusia untuk mengikut perintahnya. Dan yang seterusnya, menyemaikan sifat pemaaf di antara sesama manusia. Kita sebagai manusia yang bersifat lemah, yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa, aku jadikan manusia ini dia bersifat dengan sifat kelemahan. Tidak sepatutnya seseorang yang dinamakan dia manusia ni menghias ataupun memakai sifat sombong dengan tidak memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Jadi dengan sebab itu Nabi SAW sendiri pun memaafkan, menjadi orang yang pemaaf dan mudah memaafkan orang lain. Kalau Nabi bersifat dengan demikian, maka kita sebagai umat adalah lebih-lebih lagi. Dan seterusnya ialah menghias diri daripada ada sifat zon dalam diri dan menghias dengan sifat yang sebaliknya, iaitu sentiasa ada bersifat husnuzon. Kerana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah menjauhkan diri daripada penyakit prasangka, kerana prasangka ni sebahagian daripada dosa. Dan yang akhirnya, mengikhlaskan diri dalam setiap amalan dan bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syukur adalah bentuk rasa cinta yang tertinggi, yang terindah seseorang hamba kepada Tuhannya. Kerana orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak ada hasad dengan orang lain, tidak ada iri hati dengan orang lain, tidak ada buruk sangka dengan orang lain. Jadi apabila hati telah dapat dibendung dengan prasangka-prasangka ataupun penyakit-penyakit yang demikian, maka jadilah orang ini hidup dalam keadaan tenang. Hatinya tenang, jiwanya tenang, dan perjalanan hidupnya tenang, sehingga dia dapat maknanya menumpukan kehidupannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian mereka mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih sayang Allah Taala. Wallahu a'lam.

0: Imam Sayuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir telah menulis bahawa perbuatan zina mengakibatkan 6 kesan negatif pada pelakunya. Yang pertama, 3 kesan di dunia, iaitu hilang wibawa. Dikatakan orang yang melakukan zina ini hilang kehormatannya, hilang martabatnya, hilang maruah dirinya. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Maksudnya apa anak-anak? Iaitu orang yang berzina di dunia ini Allah beri kemiskinan kerana mereka sibuk mengejar nafsu, sibuk mengejar keseronokan. Mereka sanggup keluar duit. Hari ini remaja belum bekerja, tetapi mereka sanggup buat part time. Tetapi duit yang mereka dapat semata-mata mereka melepaskan nafsu untuk keseronokan. Maka ini yang dikatakan mengakibatkan kefakiran. Dan yang terakhir, kesan yang ketiga di dunia, iaitu Allah mengurangi umur. Orang yang dekat zina, melakukan zina, umurnya berkurangan. Kenapa? Kerana mereka ini akan dijangkiti penyakit yang akhirnya menyebabkan umurnya berkurangan. Di antaranya HIV, AIDS dan sebagainya. Jadi itu di dunia. Hilang wibawa, mengakibatkan kefakiran, mengurangi umur kita.
1: Yang berbahagia, Ustazah Rosita binti Abdul Hamid, Guru Cemerlang, Negeri Melaka.

وعدت. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: azab di dalam neraka.
1: Siapa dia?
0: Iaitulah Abu Talib.
1: Orang yang paling ringan azab dia dalam neraka, Abu Talib.
0: Apa azab dia? Dia dibakar di tapak kaki dengan api neraka. Api neraka tak kena betis dia, tak kena ni, tak kena muka dia, tak kena. Kena tapak kaki. Bila kena tapak kaki, api neraka tu kena tapak kaki, menggelegak otak dia. Dan bila menggelegak otak tu keluar cair, meleleh-meleleh kena kaki dia. Pasal apa? Pasal percaya pada Nabi, tapi tak ikut Nabi. Saya beri amaran pada diri saya dan semua sekali. Percaya

Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, sekarang telah pun masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: Dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada.
0: Mak FM sentiasa bersama anda.
1: Mak FM pasti mempesonakan. Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Samin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke tak sihat? Saya Ustaz Fazli Samin, alhamdulillah bertambah sihat, bertambah ceria. Bila hari ni saya dengar, kata orang Melaka lah dengar, makcik-makcik, pakcik-pakcik, orang muda suka dengar segmen Jana Minda ni. Sebab apa? Sebab dia rasa terinspirasi nak jadi orang yang lebih percaya. Masya Allah. Saya doakan kepada semua yang mendengar, saya doakan kepada semua yang mengikuti, agar kita boleh amalkan tip-tip mudah dalam kehidupan kita menjadi orang yang lebih percaya di dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya nak share tentang apa yang saya nak kongsikan pada hari ini, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, pernah dengar nilai? Oh boy, semua tersenyum ya. Ingat tau, nilai bukan kat Selangor, nilai di Negeri Sembilan. Tapi bukan kita nak cerita tu. Kita nak cerita tentang nilai dalam diri sendiri. Kan? Ampun, ini setelah nilai macam dia punya kona. Kan? Tak, hari ni kita nak cerita bagaimana kita boleh menambah nilai dalam diri sendiri untuk jadi orang yang lebih berjaya.

Dan satu perkara penting saya nak share pada para pendengar. Ilmu ni sangat penting. Ilmu ini sangat berguna. Janganlah kita jadi manusia yang tak suka kepada ilmu. Sebab nak dunia kena ilmu. Nak akhirat kena ilmu. Nak dunia akhirat pun kena ilmu. Kerana apa? Dengan pendidikan tuan-tuan dapat membantu meningkatkan hari ini kualiti kehidupan mereka. Saya tak kata hari ini orang yang tak ada pendidikan hari ini kualiti kehidupan dia mereka rendah. Tak. Tapi bagi anak-anak muda, bagi para pelajar, anak-anak kita

0: Menurut penampupan rahmati Allah sekalian adalah nilai dari aspek hari ini moral. Yang ni yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Ramai orang nak berjaya, ramai orang nak jadi insan yang hebat, ramai orang nak berada kedudukan, pangkat sebagainya, tapi tak jaga nilai moral ni. Ini yang banyak. Saya selalu tengok orang perempuan ni ada orang suka buang sampah merata-rata. Masya Allah, tak boleh. Sebab itu kena tingkatkan nilai dalam kalangan diri kita, orang-orang sekalian kita, dengan menjadi orang yang lebih berjaya. Kerana apa? Nilai moral ini dapat membantu memperbaiki akhlak, adab kita. Dan yang paling penting untuk perempuan, menjadikan diri kita orang yang hari ini educated. Kata orang Jawa kan. Sebab itu orang yang bermoral, insyaAllah takkan lakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemarahan Allah, yang boleh mendatangkan hari ini kemarahan masyarakat sekeliling, dan yang boleh mendatangkan fitnah manusia. Sebab itu nilai pendidikan ilmu, nilai moral perlu ada dalam dua ini. Pastikan kita bantu diri kita, ahli keluarga kita, tambahkan nilai dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang lebih percaya. Jumpa saya lagi Ustaz Fadlis Amin dalam segmen Cara Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadlis Amin dalam Cara Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cara Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa, dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkukuh sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Melaka FM mempersembahkan anda. Hai, assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia Melaka FM tau. Terima kasih terus kekal bersama dengan kami menerusi frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan secara dalam talian di RTM Klik. Hari ini hari Selasa, 23 Jun 2026. Mungkin ada yang tertanya-tanya, betul ke suara DJ Faz Selasa malam Rabu ni? Betul. Watashi wa Fazirades Hajime Mashite. Ada yang tercari-cari, di mana Murni Mukerji? Alahai. Murni Mukerji ada tugasan lain. Makanya malam ini Fazinta lah yang akan temankan anda dalam salam namaste tau. Bermula kejap aja lagi, pukul 9.30 sampai pukul 12.30 malam. Jadi cepat-cepat lo hantarkan lagu-lagu Bollywood pilihan anda tu terus dekat nombor wasabi kami 010-806-1023. Jangan minta lambat-lambat. Sebab apa lagu Bollywood, lagu Hindi ni kan panjang-panjang kadang-kadang kita tak sempat nak siarkan semua permintaan. Jadi cepat-cepat hantar dekat nombor bilik hijau tau. Baik, yang sedang memandu ketika ni ada yang kata dalam perjalanan ke Rawang. Kalau tak silap saya tadi Abes Muta siap komen dekat kita punya TikTok Abang on the way ke Rawang. Cuaca hujan, CCTV je. Berhati-hati bang. Kalau boleh jangan main telefon masa memandu. Tapi saya rasa Abang Abes Muta kita tu dia berhenti kan. Dia berhenti bolehlah dibalas komen. Sekarang ni sedang memandu aja. Moga selamat sampai ke destinasi. Juga anda yang sedang menyandau dekat rumah tu, kita nampak teropong. Alahai. Malam ni nampak gayanya ramai yang pakai baju warna merah lah. Tak tahu kenapa. Oh, perlawanan bola sepak kan, Piala Dunia malam ni Portugal. Portugal akan bertemu dengan Uzbekistan pukul 1 pagi nanti. Tak sabarlah rasanya Fas ni nak menonton Abang Do buat persembahan ni. Kita tengoklah harap-harap Portugal menang lah Baiklah, jom kita layan daripada Ahmad Fadlin. Ini dia mimpi atau realiti. Kejap lagi kita akan bersama dalam Salam Namaste. Melaka FM mempersonakan.

antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: malam, tiada masalah lah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam, sihat jika dilakukan dengan bijak.
1: Salam Namaste.

Oh, Tahir. Betul. Dua-dua filem ini ya, membuatkan kita menangis di bujuk katil. Lebih-lebih lagi di hujung-hujung filem tersebut kan. Masa mak dia berjumpa dengan Shah Rukh Khan semula. Alahai. Saya ni sampai dua kotak tisu menangis tau. Filem Hindustan ni bukan apa. Tengoklah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali. Walau sekarang kita menonton pun tetap menitis air mata. Kalau tak percaya, cubalah. Terutama sekali peminat filem-filem Hindustan ya. Ada yang kata saya biasa aja kalau menonton filem Hindi ni. Yang suka tu. Hari-hari tengok, hari-hari pun boleh nangis tau. Baiklah. Kita nak teruskan lagi dengan lagu pilihan seterusnya. Macam mana nak menangis ke nak ketawa? Lagu selepas ini. Lagu yang dinyanyikan oleh Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik menerusi lagu yang berjudul Ladaki Badian Jani He. Lagu pilihan daripada Nurul Izzati. Katanya khas untuk semualah pendengar setia. Salam namaste. Layan. Apka. Piaragana.

0: bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Formula E ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan dengan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alugajah.

0: Okay, baru saja menghiburkan anda. Bila kita layan lagu-lagu Hindustani kan, terasa cukup pantas masa itu berlalu tau. Tutak. Tengok jam dah pukul 10.44 malam. Baiklah, dalam pada kita berhibur dengan lagu-lagu Hindustani, Fast pun nak berkongsi dengan anda. Ya, ada pelbagai informasi. Lebih-lebih lagi berkenaan dengan sistem e-tanah 2.0. Apa agaknya cerita mengenai dengan sistem e-tanah 2.0 ni? Kejap lagi Faz akan kongsikan dengan anda. Jadi jangan ke mana tau. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan. Kita ada pilihan daripada Kak Sabah, Masjid Tanah. Katanya Kak Sabah nak minta lagu Baziger lah. Ya, lagu ni untuk semualah orang Masjid Tanah. Semoga anda semua suka dan ceria pada malam ni. Terima kasih Kak Sabah. Kejap lagi kita akan tunaikan lagu permintaan daripada Kak Sabah tau. Okey, Kak Zura jujur, ada nota suara lah. Kita nak dengar kejap agak-agaknya apa yang diperkatakan oleh Kak Zura jujur kita ni. Silakan Kak Zura. Ke Kak Zura ada menyanyi sekali tu?
1: Hai, Assalamualaikum DJ Fazinta. Selamat malam, salam namaste.
0: Iyo.
1: Kak Zura Juju, warung di Bendam Pak Ain Baca. Hari ini Kak Zura nak minta lagu Orekia, film PB Dilhe Hindustani. Tunai tu.

Penggunaan MyCard kurangkan ketirisan 1 bilion liter diesel. Compound maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Lebih 13,500 kedai kini berdaftar bawah program SARA menawarkan lebih 150,000 jenis produk di seluruh negara. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari kisi-kisi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Sementara itu, penggunaan MyCard bagi subsidi bawah Budi Madani Diesel dijangka mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, langkah itu juga membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi ditanggung kerajaan.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api, 300 pegawai dan anggota PDRM ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan. Dalam pada itu, 22 juta ringgit diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan langkah itu dipersetujui Perdana Menteri susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Locke, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalinkan hubungan baik dengan semua negara. Dalam perkembangan lain, bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Anthony menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan. Jelasnya peningkatan kadar kompaun itu tidak bermaksud semua pesalah akan dikenakan kompaun RM500 secara automatik.
3: Secara automatik bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum kawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya bahawa perlu ada usaha untuk mengubah.
0: Anthony turut memaklumkan salah lumba haram boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda maksimum RM20,000. Menerusi pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, hukuman sama juga boleh dikenakan kepada individu yang menduga kelajuan di jalan raya dan kegiatan tontoh.
3: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: Anthony Locke. 30,488 pelajar baharu mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027 semalam, sekaligus merekodkan pencapaian melebihi 125%. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendaftaran Politeknik mencatat respon menggalakkan. Ia memberikan petunjuk bahawa keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England, Thomas Tuchel, mengesahkan skuadnya berada dalam keadaan lengkap tanpa sebarang masalah kecederaan menjelang perlawanan kedua kumpulan L menentang Ghana pukul 4 pagi esok. Menurut Tuchel, semua pemainnya berada dalam keadaan cergas termasuk pemain sayap Bukayo Saka yang sebelum ini mengalami masalah pada tendon Achilles. Namun kini dilaporkan kembali pulih. Saka yang merupakan antara tonggak utama England hanya diturunkan sebagai pemain gantian ketika kemenangan 4-2 ke atas Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan minggu lalu. Perebutan kuasut emas Piala Dunia kini tertumpu kepada tiga pemain bintang, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Bintang Argentina, Messi menjaringkan 2 gol ketika membantu pasukannya menewaskan Austria 2-0. Beberapa jam kemudian giliran Mbappe menjaringkan 2 gol ketika membantu Perancis menewaskan Irak 3-0. Disusuli Haaland yang turut cemerlang menjaringkan 2 gol ketika Norway menewaskan Senegal 3-2 untuk memastikan tempat ke pusingan 32. Kapten Argentina, Messi kini mengetuai carta penjaring kejohanan dengan 5 gol, diikuti Mbappe dan Haaland dengan 4 gol. Beralih ke saingan MotoGP, juara dunia 7 kali, Marc Marquez menyambung kontraknya bersama pasukan Ducati sehingga akhir musim 2028. Pelumba berusia 33 tahun mengakui masih kompetitif untuk bersaing merebut kejuaraan dunia untuk 2 musim lagi. Tahun lalu, Marquez berjaya menangi kejuaraan dunia ketujuhnya dalam kelas premier sekaligus menyamai rekod pelumba legenda Itali, Valentino Rossi. Pada saingan musim ini, pelumba Spanyol itu berada di kedudukan keempat keseluruhan, 40 mata di belakang pendahulu Marco Bezzecchi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran dan Oman akan meneliti pengurusan masa depan maritim di Selat Hormuz serta kos yang dikenakan bagi perkhidmatan berkaitan. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua negara menekankan kedaulatan dan hak berdaulat mereka ke atas perairan wilayah di Selat berkenaan. Selain bersetuju meneruskan dialog menerusi kumpulan kerja bersama antara kementerian luar masing-masing. Kenyataan tersebut dikeluarkan susulan pertemuan antara Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dan Ketua Perunding Negara itu Muhammad Bakir Khalifah dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq di Muscat. Sementara itu, sekurang-kurangnya 37 kapal yang membawa muatan komoditi melalui Selat Hormuz hari ini, rekod tertinggi sejak Perang Asia Barat bermula pada hujung Februari lepas. Demikian menurut data oleh firma penganalisis maritim Kepler. Kepler memaklumkan 5 kapal tangki tanpa muatan gas asli cecair LNG antara yang direkodkan. Sebuah lagi firma, AS Marine, pula merekodkan 42 kapal menentasi laluan strategik tersebut. Itali mengisytiharkan amaran cuaca panas melampau tahap merah di 15 bandar termasuk Milan dan Rome. Kementerian Kesihatan menasihati rakyat supaya kekal di rumah ketika suhu berada pada tahap tertinggi pada siang hari. Orang ramai juga dinasihati supaya mengambil makanan ringan dan menyegarkan badan dengan merenjis air sejuk pada tubuh. Di Perancis, 40 orang kebanyakannya golongan muda lemas sejak 18 Jun lepas akibat gelombang haba teruk. Perdana Menterinya Sebastian Lecornu berkata fenomena itu turut menyebabkan penutupan sekolah dan pembatalan perkhidmatan kereta api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penggunaan MyCard kurangkan keterisan 1 bilion liter diesel. Kompaun maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya di cadang bermula 1 Januari 2029. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Yang lagi FM mempersonakan anda 11.15 minit malam. Baik, masih lagi bersama dalam Salam Namaste hashtag gelek lah. Apka Piaragana. Bertemankan saya DJ Faz, si Rama-Rama. Baiklah, rakan-rakan kita di TikTok Melaka FM, antaranya Abang Sam balik bukit. Kata Abang Sam, Abang baru je lepas mesyuarat ni Faz. Terus layan Salam Namaste. Kejap lagi nak pergi makan durian pula. Oi, sedapnya makan durian. Maklumlah sekarang musim buah durian kan. Durian yang dijual pula murah-murah belaka. Ada saya pernah jumpa Musang King sekilo RM10. Alahai. Durian kampung sekilo RM3. Ada yang jumpa katanya sekilo RM1. Alahai. Sedapnya durian. Selain daripada dimakan begitu saja, durian pun boleh kita buat apa? Serawa, buat bubur kan? Buat tempoyak, makan begitu dengan nasi pun kemain sedap lagi. Alahai. Tiba-tiba pula durian rasa kat tekak ni. Macam mana ni tuan-tuan dan perempuan? Ni segmen Salam Namaste sampai pukul 12. Tiba-tiba nak makan durian pula kan? Sabar je lah. Jangan makan durian dalam konti, tak boleh. Takut satu konti 3 hari, seminggu tak hilang bau tau. Baunya menekat. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan pada malam ni. Abang The Sale. Katanya DJ Faz, malam ni nak dengar lagu yang bertajuk Dil Neye Kahahin Dil Se daripada filem The Khan. Lagu ini dinyanyikan oleh Udit Narayan Al-Kaya Genik dan juga Kumar Sano. Nak tunjukkan untuk semua sayap-sayap Melaka FM, semoga terhibur. Alahai. Sweet. Apa yang sweet tu? Lagu ni sweet untuk anda Melaka FM.

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan di mana masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Salam Namaste.

Geng FM Mempersana kan salam dan masa hashtag Gelek Up Cup Piara Ganas. Sebuah lagu nyanyian daripada Kumar Sanu, tajuknya Wajiwa, lagu daripada filem Duplicate. Baru saja menghiburkan anda, permintaan daripada Amin Novi. Katanya lagu ni nak tujukan untuk semualah pendengar Hindi, ya, buat kawan-kawan yang bernama Sodikin Chaluba, tak lupa Choking Lukaku, Ipin Firmino, Afiq Melbourne, Mamat Costa yang tengah lepak di warung Anja Corner tu. Jomlah dengan Radio Melaka, celoteh DJ Fan yang tak pernah kering gusi gelaknya. Buat DJ Fan, selamat pulang dengan selamat, ya. Terima kasih Aminovic, juga beliau menonton live di TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak tau. Aminovic ni memang pendengar setia Salam Namaste sejak Fas mula-mula dulu, mengendalikan segmen Salam Namaste sampailah sekarang. Tetap setia. Terima kasih. Okey, Fah nak baca juga kiriman seterusnya daripada Airas. Kata Airas, Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Del Kia Kare lah. Lamak tuan. Itulah. Sekarang pun dah pukul 9.48 kan. Kita tak dapat ataupun tak sempat nak siarkan semua lagu permintaan tau. Tapi Fah akan terus bacakan kiriman anda. Abang Syah Gadik pun sama dari Alor Gajah. Katanya nak dengar lagu Aisyah Boshli dan juga Muhammad Rafi, Ra'at Kehum Safar. Lagu ni untuk semua pendengar Salam Namaste, semoga terhibur. Terima kasih Abang Syah Gadik. Ya, Cik Tan nak minta lagu, lagu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Katanya untuk semualah tim Cik Tah Corner. Semoga ceria selalu, diberikan kesihatan yang baik buat staff Cik Tah Corner. Salam Namaste. Alah Cik Tah, Cik Tah ni pun pendengar setia. Terima kasih banyak ya Cik Tah. Okey, Nurul Ain Mahirah katanya nak buat permintaan lagu juga tapi tak sempat, lagunya Fakir Udara kan, ya. Untuk semua pendengar setia Melaka FM, terima kasih banyak-banyak di atas, ya, kesetiaan anda bersama dengan kami. Cik Amdan pun minta lagu ni, ha, lagu Nagina pun tak sempat kita nak siarkan lah, ya. Jadi insyaAllah kita akan bersua suara lagi pada hari Khamis nanti dalam segmen Senada Duet. Okey, Salam Namaste minggu depan macam biasalah dengan Cikgu Murni. Jadi di akhir tugasan Fas untuk malam ini, Fas nak ucapkan terima kasih, juga mohon maaf anda ada kata-kata yang mengguris hati dan perasaan, ya. Lagu-lagu yang tak sempat disiarkan, sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang tu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Okey, jangan lupa peminat bola sepak malam ini, khususnya kepada penyokong Portugal, pukul 1 pagi nanti kita akan sama-sama saksikan perlawanan Portugal akan bertemu dengan Uzbekistan. Seterusnya, ni betul-betul, ya, dia sambung terus pukul 4 pagi pula perlawanan dari England, ya. Perlawanan pasukan England akan bertemu dengan Ghana. Pukul 7 pagi, Panama akan bertemu dengan Croatia. Seterusnya 10 pagi, Colombia akan bertemu dengan Congo. Agak-agaknya antara 4 perlawanan ni, siapakah yang akan berjaya dan juga melayakkan diri ke pusingan seterusnya. Sama-sama kita nantikan. Macam Fas, peminat dan juga penyokong Portugal. Kita harapkan permainan, corak permainan Portugal pada malam ni lebih agresif. Yang penting menang. Sebab kita nak tengok Abando ataupun Cristiano Ronaldo beraksi kepusingan seterusnya, eh. Harap-harap menang. Come on Abang Do. Peminat. Okey, jaga diri, jaga hati. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Fah nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Senah kita. Nak layan lagu nyanyian daripada Haji Devgan dan juga Madhuri Dizzy, Jupia Kartahi. Seterusnya ABCDEFGHI, I love you. Assalamualaikum. Salam Namaste. Jamata. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar Nasional FM. Tibalah kini segmen Geng Burung Hantu. Saya Hani menemani anda hingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan setugas Mama AJ yang ke udara sebelum ini dalam segmen Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Menghiburkan anda Mama AJ tadi dengan susunan lagu-lagu permintaan pendengar 2.0. Dan untuk segmen Burung Hantu hari ini edisi 24 Jun 2026 Rabu bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri, saya susunkan lagu-lagu segar menemani tengah malam anda. Di mana juga anda berada, layan terus. Inilah Geng Burung Hantu.

Apa khabar anda pada saat ini, ketika ini, yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang berehat ketika ini? Semoga anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, tertenang, dipermudahkan segala urusan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau di Kuala Lumpur, keadaannya cuaca hujan waktu tengah malam ni. Ada beberapa kawasan yang hujan daripada petang tadi. Sekejap hujan, sekejap berhenti, sekejap hujan, sekejap berhenti kan. Guruh pula, sambung menyambung, sejuk rasanya malam di Kuala Lumpur ini. Bagaimanalah di tempat anda? Dalam keadaan hujan yang tidak menentu ini, diharap kepada pemandu-pemandu jalan raya supaya sentiasa berhati-hati. Yang penting, kawal kenderaan kita tu dengan baik, cekap dan sentiasa fokus dalam pemanduan. Permulaan jam, permulaan hari 23 Jun 2026. Saya ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga pertambahan umur tahun ini diberkati, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Yang sambut hari lahir hari ini, yang 18 tahun ke atas, dah ada lesen kenderaan, jangan lupa buka MyJPJ tu, MyJPJ apps tu kat dalam handphone kita. Senang saja semak tarikh luput lesen kenderaan. Kadang-kadang kita tak pasti kan, kita buat pengaktifan lesen kita 3 ke 5 tahun lamanya, lupa bila tarikh tutup tu, tarikh luput tu kan. Jadi setiap kali sambut hari lahir tu, buka MyJPJ apps tu, mudah saja, tekan saja butang pembaharuan lesen, bayar dan aktif bila-bila masa sahaja. Baiklah, kita sambung hiburan tengah malam ini. Inilah Geng Burung Hantu.

kepada pendengar-pendengar setia Nasional FM, ingat dalam setiap apa juga usaha yang kita lakukan, kesihatan diri adalah perkara yang paling penting. Kita kena dahulukan, hargai diri sendiri, itu yang paling penting. Kerana apa? Kerana tak ada siapa yang dapat menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, jangan lepaskan peluang untuk tonton aksi perlawanan Portugal lawan Uzbekistan pagi ini pukul jam 1 pagi nanti. Aksi perlawanan kumpulan K ini anda boleh tonton melalui RTM Click. Ramai juga yang bertanya, ada yang kata RTM Click, ada yang kata buka TV OK, tak ada pun siaran tu. Kata buka pula saluran, tak ada pula lah. Sebenarnya untuk tonton perlawanan di perlawanan bola sepak FIFA ini, boleh muat turun RTM Click, muat turun RTM Click ke TV, sama ada TV Smart TV kita ataupun telefon bimbit kita. Pergi ke butang live, selepas tu pergi ke butang live, pilih saluran tonton dekat situ, sama ada tonton di saluran TV OK ataupun saluran Sukan Plus. Anda boleh tonton perlawanan di kedua-dua saluran inilah, sama ada di TV OK ataupun saluran Sukan Plus melalui RTM Klik. Nasional FM juga adalah radio utama bahasa Melayu bagi World Cup FIFA 2026. Terus bersama kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Puro Hantu Nasional FM. Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
1: Hai, Assalamualaikum.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hanim di sini menemani anda waktu ketika ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan dekat ataupun jauh. Semoga perjalanan anda lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada yang sedang beristirahat dan sedang tonton perlawanan Portugal lawan Uzbekistan, sekarang Portugal dah 1. Saya tak boleh berat sebelah lah, kerana walaupun saya penyokong Portugal, tapi saya harapkan agar perlawanan game kali ini berjalan dengan baik. Walau siapa pun pemenangnya, tahniahlah nanti kan. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang singgah di muka buku Nasional FM waktu pagi ni. Untuk geng burung hantu yang menyapa saya pagi ni, ada adik Abigail lewat masuk, katanya terbabas layan 007. Ada daripada Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, on terus GBH, lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani dengan gambar burung hantu tentunya. Lina Roslinda, waalaikumsalam Ita Chot, assalamualaikum DJ Hani, waalaikumsalam, selamat tengah malam semua. Terkoma, kita layan Radio Nasional sentiasa di hati, Ipoh hadir. Jamal Alola, Aloha, assalamualaikum GBH, bersama DJ Hani sampai 6 pagi, layan terus geng. Ada Muhammad Muhaimin dekat situ, ada Abdul Jalil Tahir, ada Biah dari Sadong Jaya Samarah Sarawak. Assalamualaikum, salam bersiaran DJ Hanim, apa khabar Kitab Tek? Kitab baik tu. Dengarkan GBH sentiasa bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada Syam Wira juga kan, ada ramai-ramai lagi yang dekat dalam laman muka buku Nasional FM ini, daripada pelbagai negeri kita bersua dekat situ kan. Ada anda yang di luar sana juga. Untuk makluman, kita juga bersiaran dalam TikTok live. Kalau dekat dalam TikTok live ni, lagi ramailah yang ada dekat dalam ni. Boleh masuk ramai-ramai, boleh boleh berkenalan antara pendengar-pendengar Nasional FM yang sentiasa supporting, memberi semangat, memberi kata-kata yang baik, boleh cerita macam-macam dekat situ. Ramai kita mengeratkan ukhuwah dekat situ kan. Terus layan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Malaysia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar di luar sana. Walau di mana juga anda berada, teruskan memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Waktu-waktu macam ni, ada yang lawan perlawanan bola sepak, Portugal 2, Uzbekistan 0 waktu ketika ini. Ada juga pendengar-pendengar kita yang dekat dalam TikTok live kita, ada ramai ya, yang bersama dengan saya waktu pagi ni. Antaranya ada Inter Milan FC, ada Fikri, ada Itacho, ada Edward, ada Kifli Robocop, Abang Din Taiping, Uncle Zam ada, Zam at 312, Ibra Engels, Limas 6, ada Lady Hida, ada Ash dekat sini, ada Ijam GLB 20, ada Indra Putra 7551 sedang bertugas katanya. Kan kalau waktu-waktu yang macam ni, kita sedang bertugas, pilihlah, dengarkanlah bersama Nasional FM, sebab kita bukan sahaja berhibur, kita kan juga bersama berkongsi berita-berita untuk kita kongsi bersamalah. Kadang-kadang dalam hiburan kita kena ada juga tahu apa yang terjadi dalam dan luar negara kita. Itulah Nasional FM, penuh dengan pengisian yang bermanfaat. Kepada anda yang dalam perjalanan, mungkin waktu ketika ini dalam keadaan hujan, saya doakan supaya perjalanan anda lancar. Walaupun hujan, pastikan kita sentiasa bersedialah, jaga jarak kenderaan tu yang paling penting, supaya apa yang bakal berlaku dekat hadapan nanti dalam perjalanan kita tidak tahu. Cuma yang kita boleh buat adalah berhati-hati. Walau di mana juga kita perlu berhati-hati, terutama juga kepada pemandu motosikal, ada yang akan mulakan perjalanan pulang ke rumah daripada tempat kerja. Itu waktu-waktu tengah malam ni, kadang-kadang kita jumpa pelbagai orang di atas jalan raya tu kan. Jadi masing-masing, untuk kita elak perkara-perkara yang tidak elok, kita sama-samalah memikirkan keselamatan antara satu sama lain. Sebab tak salah kalau kita berfikir, kadang-kadang kalau kita jumpa orang yang bawa kereta yang cucuk-cucuk belakang tu, bagi je laluan. Sebabnya mungkin kalau saya akan beranggapan dia sedang sakit perut. Jadi kita bolehlah fikir apa yang baik lah. Jangan fikir dia nak cari gaduh dengan kita ke apa. Tak payah fikir yang macam tu. Kita fikir yang baik-baik saja, sebab kebaikan tu yang mewarnai diri kita, yang menjaga mental dan hati kita. Untuk anda, teruskan rasa ketenangan waktu-waktu pagi ini, terus memilih Nasional FM, geng Burhan.

Biarlah rahsia dari Datuk Seri Siti Nurhaliza telah menghiburkan anda sebentar tadi. Jadi untuk lebih hiburan, teruskan bersama Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang Anim ingin sampaikan. Waktu-waktu demam bola sepak ni, waktu World Cup FIFA ni, ada juga kegiatan yang tidak elok lah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Antaranya judi haram. Judi haram ni benda yang paling kita kena benteras lah. Kalau ikut PDRM, sedia dapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membenteras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan yang mempunyai kaitan dengan rangkaian jenayah rentas negara sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Jadi waktu-waktu game ni kan, game Piala Dunia FIFA ni, kegiatan perjudian ni kini semakin mencabar kerana tidak lagi tertumpu kepada permis fizikal, sebaliknya menggunakan teknologi moden dan platform dalam tarian. Itulah kata Ketua Polis Negara Muhammad Khalid Ismail. PDRM kini mempunyai tumpuan kepada pemantauan dan sindiket dalam negara, namun kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkatkan sekiranya perlu. Justeru kita berkongsi maklumat dengan agensi berkaitan bagi memastikan kegiatan ini dapat dipendung sepanjang kejohanan Piala Dunia, katanya. Jadi kita eloklah supaya kita terlibat dengan benda-benda yang tak elok ni. Jadi kita, sebaiknya kita eloklah, janganlah kita menjadi antara orang yang mendatangkan masalah. Kadang-kadang masalah ni bila dah jadi kepada kita, dia terpalit juga kepada orang lain. Ingat, apa yang kita buat, kita ada keluarga, kita kena sayang diri kita juga keluarga kita. Teruskan lagu seterusnya daripada Iwan, Cinta Gunaan, hanya di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Itu dia lagu dari Pada Rahmat, Siapa di Hatimu. Lagu yang betul-betul mengambil kenangan waktu zaman-zaman kita bukan remaja lah. Waktu tu kita, kalau saya waktu tu remaja lah, waktu sekolah kan. Tapi lagu-lagu ni yang memang mekar dalam ingatan semua pendengar-pendengar. Kalau kita putarkan, kita mainkan, memang kita boleh menyanyi kan. Okey, dalam pada kita berhibur waktu-waktu macam ni, ada juga beberapa kawasan yang dalam keadaan hujan. Kalau mengikut Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Langkawi sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang juga, di Lipis, Jerantut dan Kuantan sehingga pukul 4 pagi. Jadi kepada mereka, kepada anda yang berada di kawasan-kawasan yang mengalami hujan ini, yang memandu terutamanya, pastikan anda sentiasa memandu dalam keadaan yang mengambil faktor-faktor keselamatan lah. Pastikan jarak keselamatan yang selamat, lepas tu pastikan kita memasang lampu kenderaan, tu yang paling penting lah. Jadi kepada anda semua yang di luar sana yang masih lagi bersama dengan Nasional FM, terus bersama dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda yang dalam tugasan, ada juga yang sedang bekerja, ada yang juga sedang merancang untuk memulakan perniagaan pada waktu pagi. Semoga segala aktiviti anda dipermudahkan, segala urusan anda juga dipermudahkan pada waktu ini. Jadi kalau yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara Portugal lawan Uzbekistan waktu pagi ini, ketika ini Portugal 3 dan Uzbekistan 0 lagi lah. Perlawanan kalau ikutkan perlawanan ni antara kumpulan K, anda boleh saksikan di RTM Klik melalui RTM Klik di saluran TV OK ataupun Sukan Plus. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

0: tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, mengiringi setiap perjalanan dan langkah anda untuk memulakan hari yang indah. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang baru kepada anda di luar sana. Sebelum kita meneruskan hari yang sibuk, ada satu perkara penting yang kita kena jaga. Apa tu perkara yang kita kena jaga? Tak lain tak bukan, yang paling penting kita kena menjaga hati. Hati yang tenang akan melahirkan kata-kata yang baik, tindakan yang bijak, hubungan yang harmoni. Jadi, jangan biarkan rasa marah, rasa dengki, rasa kecewa menguasai diri kita. Sebaiknya penuhi hati dengan rasa syukur, sabar dan kasih sayang. Ingatlah, tidak semua perkara berlaku mengikut kehendak kita, tapi setiap yang berlaku pasti ada hikmah. Jaga hati kerana hati lahirnya ketenangan hidup. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hari pagi masih muda, teruskan hiburan bersama kami. Inilah Nasional FM.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Waktu pagi adalah waktu yang paling sesuai untuk kita. Untuk kita buat apa waktu-waktu pagi ni? Untuk kita berkongsi rahsia, berkongsi perasaan kita lah, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, juga berkongsi rasa yang terbuku di hati. Kadang-kadang dalam kesibukan kita menjalani kehidupan, kita terlalu banyak menyimpan perasaan sehingga terlupa bahawa hati juga perlukan ruang untuk diluahkan. Kepada anda semua, jangan terlalu lama memendam rasa, sama ada gembira, kecewa, risau atau harapan. Carilah orang yang boleh dipercayai untuk kita berkongsi cerita. Sebab apa? Sebab bila kita meluahkan apa yang terbuku, apa yang beban, yang berat, akan terasa ringan, fikiran akan jadi lebih tenang. Bercakap bukan tanda kita lemah, berkongsi bukan bererti kita mengeluh, tapi ia adalah satu cara untuk menjaga kesihatan emosi dan memberi ruang kepada diri sendiri untuk melangkah terus dengan lebih kuat. Okey, terima kasihlah kepada anda yang memilih Nasional FM, yang sentiasa menemani anda walau di mana juga anda berada. Teruskan hiburan bersama kami kerana banyak lagi cerita, muzik dan aspirasi yang kita akan kongsikan sepanjang pagi ini. Dengar dulu lagu dari

Permisi dulu, temani saya di sini. Saya masih lagi segar, lagi menemani anda. Begitu juga saya harapkan anda terus menemani saya supaya kita sama-sama segar di waktu pagi ini. Sambil-sambil kita melihat perlawanan bola antara Portugal dengan Uzbekistan. Portugal 4, Uzbekistan 0 waktu ini. Dalam waktu-waktu yang macam ni, anda juga teruslah menemani saya. Ada juga rakan-rakan kita kat dalam TikTok dalam ni. Daripada tadi menemani saya daripada pukul 12:30 malam tadi, sekarang dah pukul 2:45, masih ada dalam TikTok live itu. Antaranya ada Ita Chot tadi, Abang Double Shark, ada lagi ada Cik Pun Amin, ada Wani, ada lagi Ahmad Suhaili, ada P, ada Sharifah Rose, jangan sedih-sedih ya, Sharifah Meros, ada juga Syazila, Chef Mi, katanya tengah masak kat Long. Oi, layan lagu-lagu padu pagi ni best gila. Itulah saya cakap, kenalah pilih untuk terus bersama dengan geng Burung Hantu, sebab susunan-susunan lagu ni memang untuk anda, supaya kita, bukan supaya anda sahaja, supaya semualah orang akan rasa segar, rasa ditemani, tidak keseorangan waktu-waktu pagi yang macam ni. Ada juga beberapa tempat kawasan yang hujan, dalam-dalam hujan kita mengambil kenangan. Dengarkan lagu seterusnya, Bayangan Gurauan Mega.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Fahrenheit telah menghiburkan anda pukul 3 pagi ini, pembuka jam 3 pagi ini. Anda masih lagi bersama saya, Hanim, akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi hari ini. Waktu ketika ini, perlawanan antara Portugal dengan Uzbekistan telah tamat dengan mata 5-0, kemenangan kepada Portugal. Jadi saya juga nak berkongsi cerita berkaitan tentang waktu pagi ni. Apa yang kita perlu buat adalah antaranya, apa dia? Salah satunya yang memberi manfaat kepada kita lah kan, iaitu nilai sebenar kehidupan. Nilai sebenar kehidupan ni adalah bukan apa yang kita miliki, tetapi apa manfaat yang kita tinggalkan kepada orang lain. Kita tak perlu menunggu untuk menjadi kaya untuk kita berbuat baik. Tidak perlu menunggu lebih untuk membantu. Kadang-kadang duit kita yang seringgit itu yang kita hulurkan, senyuman yang kita berikan atau pertolongan kecil yang kita lakukan mampu memberi makna yang sangat besar kepada seseorang yang sangat-sangat memerlukan. Kadang-kadang senyuman kita ni boleh memberi ketenangan kepada orang. Dengan senyuman kita boleh menceriakan orang. Ada apa yang kita lakukan walaupun nampak kecil bagi kita, mungkin sangat besar kepada mereka yang menerimanya. Mungkin kita ni sekadar bantuan biasa, tetapi bagi orang lain ia adalah harapan, semangat dan bukti bahawa masih ada insan yang peduli. Jadi pagi ini, mari kita sama-sama menjadi manusia yang membawa manfaat walau sekecil mana sekalipun, kerana kebaikan itu tidak diukur pada nilainya, tetapi pada keikhlasan yang mengiringinya. Terus bersama Nasional FM, kerana saya di sini juga untuk menghiburkan anda, berkongsi muzik, berkongsi cerita, tapi juga menemani anda menjalani kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih segar pada waktu ketika ini. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan konstriman langsung di RTM Click.

Tati Rana daripada kumpulan Lestari menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau tengok dekat dalam kaca TV, sekarang dah berakhirnya perlawanan Portugal menentang Uzbekistan dengan mata 5-0 memihak kepada Portugal. Jadi sedikit perkongsian berita sukan yang ingin saya sampaikan kepada anda semua untuk kita berkongsi. Antaranya pengulas kepada Cristiano CR7 dia cipta sejarah jaring gol dalam 6 kempen Piala Dunia. Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila menjadi pemain lelaki pertama menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia selepas meladak gol ketika menentang Uzbekistan di Houston pagi tadi. Ketua pasukan Portugal yang berusia 41 tahun itu menamatkan kemarau jaringan di kejohanan utama antarabangsa apabila menyempurnakan peluang dari jarak dekat seawal minit ke-6 sekaligus mencatatkan rekod bersejarah dalam Piala Dunia. Pencapaian tersebut membuktikan konsisten dan ketahanan Ronaldo sepanjang kariernya. Beralih kepada berita sukan dalam negara, ia berkaitan dengan kejayaan Hakim Danish. Kejayaan pelumba muda negara Hakim Danish meraih keputusan membanggakan dalam saingan Moto3 Grand Prix GP di Republik Czech di Litaborno baru-baru ini. Bukan saja mengharumkan nama Malaysia, malah membuktikan potensinya untuk melangkah lebih jauh dalam arena perlumbaan motosikal. Kata bapa kepada Hakim Danish, minat mendalam terhadap sukan pemotoran sejak kecil dan sentiasa berusaha meningkatkan kemampuan bagi menyaingi pelumba terbaik dunia. Itulah yang dilakukan oleh Hakim Danish untuk kerjayanya kan. Ramli yang juga merupakan mekanik motosikal berusia 57 turut mengakui perkembangan kerjaya anaknya tidak mungkin berada pada tahap sekarang tanpa sokongan pihak termasuk bekas pelumba negara Zulfahmi Khairuddin. Begitulah sedikit perkongsian berita sukan dalam dan luar negara kita. Terus bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Seterusnya lagu Sepanjang Malam Keresahan dari Shima.

2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Malaysia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang disusun untuk menemani anda waktu-waktu ini, waktu-waktu pagi ini. Saya harap sepanjang pagi ini anda kekal bersama Nasional FM, kekal bersama segmen Geng Burung Hantu. Kalau kita tengok untuk pukul 4 pagi ini akan ada satu perlawanan. England akan beraksi menentang Ghana pada pukul 4 pagi nanti. Pejam celik dah nak menghampiri pukul 4 pagi dah kita kan. Dan saya masih lagi segar di sini menemani anda, dan saya juga harapkan kepada semua pemandu-pemandu yang masih dalam destinasi perjalanan supaya anda juga kekal segar wala di mana juga anda berada. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi pilihan, bukan memberi pilihan lah, kerana memilih kita sebagai peneman anda, peneman destinasi anda. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada juga Abang Lori yang hadir. Kalau tengokkan abang-abang lori kita, dia mencari rezeki ya, membawa barangan dada. Kalau ikut tadi ada pendengar kita Mamex dari Singapura menghala ke Bandar Enstek, katanya memilih geng burung hantu sebagai peneman. Gitulah saya di sini meneman abang-abang lori kita di luar sana, abang-abang e-hailing kita, juga pendengar-pendengar lain yang mungkin dalam perjalanan ada apa-apa juga urusan. Kadang-kadang kita dari utara nak kena pergi ke selatan, jadi permulaan hari tu kita, permulaan perjalanan tu kena dalam waktu-waktu yang macam ni supaya kita dapat sampai ke destinasi yang jauh tu pada waktu pagi. Kadang-kadang urusan kita pukul 8 pagi, jadi kita bergeraklah sekarang, nanti boleh berhenti dekat R&R berdekatan ya. Kalau agak-agak rasa macam mengantuk ke rasa macam tak boleh lah nak teruskan perjalanan ni, boleh singgah sebentar di R&R. Saya pasti ada juga dekat R&R yang berdekatan ni turut pasang juga perlawanan Piala Dunia FIFA. Sama-sama boleh tonton dengan apa, kalau ikut apa orang kata, musafir, bukan musafir lah kan, orang yang dalam perjalanan juga yang berhenti di R&R berdekatan. Cerita pasal musafir, tersebut pula kita pasal musafir tu, kepada anda yang dalam perjalanan ni, doalah banyak-banyak. Ada setengah kawasan tu, tempat tu tengah hujan kan, orang kata waktu-waktu mustajab doa adalah waktu tengah hujan. Kita dalam musafir pula tu banyak-banyak kan berdoa, semoga apa yang kita hajati dapat dicapai, semoga hidup kita lebih tenang dan lebih barakah. Itu yang paling penting. Teruskan bersama dengan Geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM. Terimalah lagu seterusnya dari Slam, Malamku Kesiangan.

Assalamualaikum. Selamat pagi, geng burung hantu. Namamu kini jadi sebutan lagu daripada EYE tadi. Telah menghiburkan anda. Namamu kini jadi sebutan yang ada dekat dalam TikTok waktu ini. Wirawati Alam, ada Mr. Joe. Selamat pagi. Ada juga Lady Hida. Lady Hida daripada tadi. Ada Sweet September. Ada The House. Ada Queen of Smoking. Jangan smoking sangat, okay? Ada Rosita, Zita L80. Ada The Rimba Malam. Semoga senyum kakak manis. Ya, saya akan senyum sentiasa. Daripada Al-Hairi. Ada lagi Adi Pontian. Ada Sharifah Meros. Ada Shazila tadi. Terima kasih kerana singgah dekat dalam TikTok live kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh juga sambil-sambil tengok bola tu, masuk juga dekat dalam TikTok live kita. Kalau tak tengok TikTok live tu, boleh juga dengarkan kita melalui radio. Apapun waktu ketika ini, saya pasti ramai yang pencari rezeki sudah memulakan tugas. Semoga setiap langkah yang diaturkan dipermudahkan untuk setiap usaha agar membuahkan hasil yang baik. Tidak kira anda bekerja di pejabat ke, atau di jalan raya ke, di mana juga anda berada, ada yang menguruskan keluarga di rumah. Setiap usaha yang jujur adalah satu perjuangan yang sangat bernilai. Kata orang, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk wang. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk kesihatan, ketenangan hati, keluarga yang baik dan insan yang sentiasa mendoakan kita. Itulah rezeki. Jadi teruskan langkah dengan penuh semangat. Jadikan pagi ini sebagai permulaan yang baik untuk mencipta kejayaan yang lebih besar. Nasional FM sentiasa dekat di hati, menemani anda dalam setiap pencarian rezeki di mana juga anda berada. Terus memilih geng burung hantu. Inilah Nasional FM. Dengarkan lagu yang menaikkan semangat orang-orang negeri kita. Gadis Colobu dari Waris dan Datuk Hatan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

setia bersama Nasional FM. Hanim di sini masih lagi menemani anda buat semua kaki bola di luar sana. Selamat menikmati aksi pasukan kegemaran anda waktu pagi ini. Dijadualkan sedang berlangsung perlawanan antara England lawan Ghana untuk kumpulan L FIFA 2026. Bila musim bola ni memang susah nak beralih pandang. Ada yang sanggup berjaga, ada yang setia depan skrin, ada juga yang tak terlepas untuk mengikuti perkembangan pasukan kesayangan mereka. Kita bila bercerita pasal penggemar, peminat bola ni memang tidur bola, mimpi bola, semua bola lah kan waktu dalam masa sebulan ni. Tapi sambil-sambil layan bola, jangan lupa terus bersama Nasional FM. Sebab apa? Sebab Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Sambil-sambil menonton tu, sambil telinga dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik yang disusun untuk khas untuk anda. Kepada yang menyaksikan perlawanan bola tu, menang atau kalah itu rumlah dalam permainan. Yang penting semangat kesukanan dan setia kawan pasukan tetap kekal. Jadi kita kena, yang penting kita elakkan lah daripada sikap yang kita suka beat tu. Beat ni yang kecil-kecil tu boleh jadi yang besar. Tu yang jadi apa, yang sekarang polis sedang giat untuk membenteras tu, perjudian haram lah, perjudian yang pertaruhan dalam game-game Piala FIFA ni kan. Jadi kepada semua kaki bola, teruskan sorakan anda, teruskan sokongan anda, yang paling penting teruskan bersama Nasional FM. Sebab di mana ada muzik dan cerita yang menghiburkan, di situlah ada Nasional FM menemani anda. Untuk lagu seterusnya, lagu semangat kesukanan bola anda, terimalah lagu FIFA kita lah. Okey, untuk anda dalam Ken Burhan tu.

terbang helang dari Datuk Sharifah Aini. Ha, jangan terbang ke mana-mana. Terus terbang ke Nasional FM, tak apa. Ha. Okey, waktu-waktu yang pagi ni, Hani nak kongsilah. Ada sesetengah orang yang sedang dalam perjalanan tu mungkin akan rasa kenapalah badan kita ni kadang-kadang rasa macam lenguh, kan? Rasa berat, je leher jadi tegang, tangan dengan kaki jadi kebas, badan rasa berat. Kalau orang dulu-dulu kata, bukan orang dulu-dulu lah, orang sekarang kata, kita rasa macam rasa sakit saraf, betul tak? Sakit saraf lah, demam saraf lah, macam-macam. Orang dulu-dulu ni dia tak kenal pun ubat, sebab ubat dia akan berfikir macam kenapa kita kena makan ubat, nanti kita akan bergantung kepada ubat. Tapi badan orang dulu-dulu ni dia ringan je, saraf pun jarang meragam, tak macam kita yang sekarang ni. Jadi pernah tak ada rasa yang keadaan yang macam ni, rasa leher tegang sampai nak pusing pun rasa sengal, tangan kaki rasa kebas, jadi rasa macam semut-semut tu. Orang dulu-dulu kata benda ni tak selalu terjadi, sekarang je yang selalu terjadi. Jadi apa yang kita boleh buat, ni antara petua-petua orang dulu-dulu yang kita boleh jadikan petua lah, kan. Air rebusan halia, ada ke yang suka minum air rebusan halia ni? Kalau saya suka, umur-umur dah macam ni saya suka minum air rebusan halia ni, air yang berasas-asaskan dengan halia ni lah. Kadang-kadang saya suka minum teh halia, kan, rebus halia. Bila kita berangin ni, apa-apa orang cakap kita akan buat, kan. Salah satunya air rebusan halia tu. Lepas tu urutan minyak panas, urutan minyak panas ni sapulah dekat belakang leher-leher kita tu, kan. Lepas tu fokus kepada bahagian leher dengan bahu, rendam kaki dalam air garam, buang bisa dan legakan kebas. Itu petua dia. Amalkan minum air kunyit. Kerana apa? Kerana air kunyit anti radang semula jadi. Orang dulu tak ada suplemen yang mahal, tapi dia jaga badan dengan cara konsisten. Itu buat air minuman kunyit. Masalah urat ni bukan datang dengan tiba-tiba, ia berkaitan dengan aliran darah, angin dalam badan dan keradangan. Cuba dulu petua orang dulu-dulu ni, orang lama ni, mana tahu badan kita boleh jadi ringan semula. Tapi kalau agaknya keadaan tak boleh terkawal lagi, sakit berlarutan, apa lagi, kita teruslah buka ke My Sejahtera tu, jumpalah pakar kesihatan kita supaya kita pastikan kesihatan kita masih di tahap yang boleh dikawal. Sebab apa, kita mencegah lebih baik dari merawat. Itu yang saya katakan waktu pagi ni. Sama-sama kita ingat mengingati, kerana usia kita waktu ini, tak kira lah anda muda ke tua ke, kita kena menjaga kesihatan. Sebab kesihatan adalah kunci yang paling utama untuk kehidupan kita. Macam mana kita nak melakukan aktiviti harian, kena ada kesihatan. Teruskan sihat bersama saya dalam Ken Burhanuddin Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu Camila Cabello Havana dalam Ken Burhanuddin.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Saya Hanim masih lagi menemani anda dengan pelbagai susunan lagu-lagu menarik menceriakan pagi anda buat pendengar kami di Kota Kinabalu, Sabah dan juga Labuan. Waktu subuh telah pun masuk sebentar tadi. Semoga pagi yang bermula dengan keberkatan ini membawa ketenangan, kesihatan dan rezeki yang melimpah buat anda sekeluarga. Manakala buat sahabat-sahabat kita di Kuching, Sarawak, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.22 minit pagi. Semoga yang sedang bersiap untuk menunaikan ibadah subuh dipermudahkan segala urusan, diberikan kekuatan dan menjalani hari yang penuh bermakna. Buat semua yang sedang memandu, memulakan tugas, berniaga atau sedang menikmati suasana pagi yang tenang, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebagai pilihan anda. Muzik terbaik

Hadirin tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita menyambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan sifat-sifat sambungan daripada sifat-sifat yang wajib ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata pengarang kitab rahimahullah, merujuk kepada kitab yang asal kita sebutkan Al-Qaul Jali. Qala, wa yajibu i'tiqadu anna kull nabiyyin min anbiya'illahi yajibu an yakuna muttasifan bis-sidqi wal amanatu wal fatanatu fa yastahilu alaihim al-kadhib wal khiyanatu والرذالة والسفاهة والبلادة وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. Jadi dia kata di sini wajib i'tiqad dan menjadi kewajipan untuk kita meyakini selaku seorang Islam bila kita sebut kalimah syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita sebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib juga kita yakin bahawasanya selain daripada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, namanya Muhammad bin Abdullah yang kita sebutkan sebelum ni, dan dia baik benar pada semua yang disampaikannya. Selain itu juga kita wajib yakin, beriktiqad bahawasanya semua Nabi, bukan sekadar Nabi Muhammad, bahkan bermula daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, semua Nabi daripada Nabi-Nabi Allah ini, wajiblah mereka itu muttasifan bersifat dengan sidq, benar. Maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat dusta. Ini di antara kisah Israiliyat yang kita lihat pada hari ini diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, bukan penulisan Melayu, bahkan dia juga disebut dalam penulisan-penulisan Arab, sebahagian daripada penulisan-penulisan Arab. Di antaranya ada sebahagian mereka, orang-orang Arab yang menulis dalam kitab mereka, dalam penulisan mereka, Nabi Ibrahim berbohong 3 kali bohong, di antaranya. Sedangkan para Nabi itu wajib bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran mengenai para Nabi ini, dalam firmannya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidaklah Nabi itu bercakap daripada hawa nafsu saja, melainkan semua yang dituturkan oleh para Nabi ini semua yang datang daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Jadi apabila mereka keluarkan ayat bahawasanya Nabi Ibrahim berdusta dengan 3 kali dusta, ini adalah satu pendustaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membawa kepada pandangan buruk terhadap Nabi-Nabi. Sebab itu kita kata benda-benda yang seumpama ini, ia adalah kisah-kisah yang dipanggil sebagai kisah Israiliyat. Orang Israel bawa kisah supaya boleh burukkan para Nabi mereka. Sebab Nabi Bani Israel ni dia terkenal dengan golongan yang kerap bunuh Nabi-Nabi daripada bangsanya. Wajiblah mereka itu bersifat dengan sidqu, benar. Maka mustahillah ke atas mereka itu bersifat dengan dusta. Wal amanatu, dan begitu juga para Nabi itu wajib mereka itu bersifat dengan sifat amanah. Bila kata amanah, maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat khianat. Begitu juga dalam sebahagian daripada kisah-kisah Israiliyat, mereka bawa kisah bahawasanya Nabi Yunus alaihissalam, di antaranya Nabi Yunus alaihissalam, apabila Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, dia pergi, akhirnya mungkin kalau kita dengar cerita yang panjang mengenai satu versi, dia naik ke atas kapal, kemudian berlaku gelombang yang besar, dia undi namanya, lalu dia turun ke dalam lautan dan akhirnya ditelan oleh ikan, nama ada ikan nun atau ikan paus sebagainya. Kemudian akhirnya semasa dalam perut ikan ni, Nabi Yunus alaihissalam dia baca doa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi dia relate kan golongan-golongan Israel ni, dia nak relate kan kisah dia, nak cerita, maka dia relate kan dengan doa ni. Sedangkan doa itu cuma doa, sekadar doa. Nabi Yunus alaihi salam dia tidak pernah zalim kepada hambanya. Kerana para nabi itu macam yang kita sebut di awal tadi, Allah Taala dah sebut, dah sucikan mereka daripada melakukan perbuatan mengikut hawa nafsu. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika mana meninggalkan kaumnya,
dia tinggalkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab dia khianat dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini kadang-kadang ni dia nak bawa, dia nak cerita kata Nabi Yunus pun pernah khianat. Sebab tu dia doa, dia minta ampun daripada Allah dengan doanya subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu di antara yang diceritakan, bukan sahaja oleh orang-orang kita ni, bahkan juga sebahagian daripada orang-orang Arab dalam meletakkan pendustaan ataupun sifat-sifat yang tidak layak kepada para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian begitu juga dengan disebutkan wajib juga para Nabi itu mereka bersifat dengan sifat fatanah, bijaksana. Maka mustahil para Nabi ini bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat yang kita sebut sebagai safih dan sebagainya. Bijaksana. Tidaklah Nabi-Nabi itu apabila sampai kepadanya satu perkara, dia payah nak faham, lambat faham. Kerana lambat faham ini akan menyebabkan orang tidak menerima dakwahnya. Maka mustahil kata mereka bersifat dengan sifat-sifat yang pelik. Dan begitu juga kata pengarang kitab rahimahullah, begitu juga mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat ar-razalah. Ar-razalah maksudnya melihat kepada orang perempuan dengan keadaan syahwat. Nah, ini pun ada juga diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, dibawa kisah Israiliyat, dirilitkan dengan ayat Quran kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia nak kata Nabi Yusuf ni di awalnya ada keinginan untuk berzina. Dia ambil ayat Quran. Ayat Quran betul. Dalam Quran Allah Taala berfirman, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha." Sesungguhnya kalau ikut terjemahan ayatlah, sesungguhnya Zulaikha ni berkehendak padanya, yakni berkehendak pada untuk berzina dengan Nabi Yusuf alaihi salam. "Wa hamma biha." Ada ayat pula lepas pada tu "wa hamma biha." Dan Yusuf berkehendak padanya. Jadi ada orang terjemah kan, dia kata Yusuf pun di awalnya ada kehendak untuk berzina dengan Zulaikha. Dia bawa, dia kata Nabi Yusuf ni sebab dia manusia ya. Tapi disebabkan dia dapat wahyu daripada Allah, maka dia tak jadi berzina. Sedangkan itu adalah satu penustaan terhadap Nabi SAW. Sedangkan itu menunjukkan atau meletakkan sifat yang tidak baik pada Nabi SAW, iaitu sifat ar-razalah. Para Nabi, Allah Ta'ala dah cerita tadi, kita balik kepada awal ayat tadi itu, jadi bukti, jadi dalil untuk semua. Allah Ta'ala kata apa tadi dalam firmannya? Dan tidaklah dia bercakap daripada hawa nafsunya, cakap pun bukan daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh ulama ketika mana menceritakan mengenai ayat walaqad hammat bihi wa hamma biha, sesungguhnya Zulaikha berkehendak untuk berzina dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf berkehendak padanya. Ulama mentafsirkan Yusuf berkehendak untuk menolak Zulaikha. Dan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Yusuf AS agar jangan tolak. Sebaliknya, palinglah dan larilah ke arah pintu. Awalnya, ketika mana Zulaikha datang untuk berzina dengannya, Nabi Yusuf AS berkehendak untuk menolak Zulaikha ketika itu. Nah, itu ayat dia. Dan dia berkehendak padanya, dan Yusuf juga berkehendak padanya. Bukan Yusuf berkehendak untuk berzina. Tapi diterjemahkan daripada ayat itu bahawasanya Yusuf ni nak berzina. Tapi Allah Ta'ala bagi wahyu, maka dia tak jadi berzina. Jadi di sana ada satu pemikiran, apabila orang dengar cerita macam ni, dia akan faham bahawasanya Yusuf pun ada keinginan, ada nafsu, ada sekian. Benda yang akan membawa kepada orang melihat pada para Nabi ni, di antaranya pada Nabi Yusuf ni, sifat yang tidak baik. Kerana ada nafsu tadi. Memang para Nabi diberikan juga nafsu padanya, tetapi terpelihara para Nabi ini sebelum, semasa dan selepas. Tak mungkin mereka akan ada keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang seumpama yang disebutkan tadi. Jadi sebenarnya cerita-cerita yang seumpama itu adalah untuk menyandarkan sifat yang tidak baik pada para Nabi SAW.

Alhamdulillah, selama 6 jam kita bersama daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke jam 5 pagi ini. Saya Hani masih lagi menemani anda. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia Nasional FM. Semoga segala perkongsian, muzik dan inspirasi yang dibawakan sedikit sebanyak mencerahkan permulaan hari anda. Sebelum saya mengundurkan diri, buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sewaktu dengannya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.53 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah subuh. Semoga ibadah yang kita lakukan hari ini dapat memulakan hari dengan doa yang baik. Kata mutiara untuk memulakan hari, jangan tunggu hari yang sempurna untuk memulakan langkah. Mulakan dengan apa yang ada hari ini, kerana usaha yang kecil tetapi berterusan mampu membawa perubahan yang besar. Semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan anda dilindungi dan rezeki anda diluaskan. Saya Hanim, mohon undur diri. Terima kasih kerana

0: Hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sekarang bumi dah tua. Kenapa Ustaz mula dengan keadaan bumi dah tua? Semua bencana alam ni ada dua jenis. Satu bencana alam yang disebabkan natural disaster. Maksud natural disaster, natural, semula jadi. Ada yang disebabkan tangan manusia itu sendiri. Sebab tu Islam ada namanya pengurusan bencana alam. Ustaz, maksud Ustaz apa? Ada yang kita buat sendiri. Macam kebakaran di Indonesia, hutan-hutan dibakar itu sebab manusia. Kenapa sebab manusia? Manusia yang tamak, manusia yang haloba, manusia yang jahat. Oh, kenapa geram sangat Ustaz? Bayangkan berjuta manusia tak mampu bernafas dengan baik disebabkan kapitalis-kapitalis, mereka-mereka yang jahat ni, mereka nak mudah kerja. Kenapa nak mudah kerja? Bila mereka bakar hutan, mereka senang nak tanam pokok-pokok sawit, pokok-pokok yang lain untuk subuh. Jadi ini salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW melarang kita daripada merosakkan alam sekitar. Ustaz, dalilnya, satu hari Nabi dengan para sahabat nak pergi Fathul Mekah, buka kota Mekah. Maka Nabi sebut kepada para sahabat, janganlah kalian membunuh orang-orang tua, janganlah kalian membunuh orang-orang perempuan, janganlah kalian membunuh anak-anak, janganlah kalian membunuh haiwan ternakan, janganlah kalian bunuh mereka yang dah lari daripada medan perang. Dan yang terakhir dengar, janganlah kalian patah-patahkan pokok sesuka hati. Nampak tak? Nak perang ni, nak pergi jihad ni, Nabi kata pun jangan senang-senang potong-potong pokok, jangan senang-senang rosakkan alam kita. Bayangkan perang. Apatah lagi kita yang tak ada lagi sekarang ni, perang senang lenang, tapi kita hancurkan alam sekitar. Inilah orang yang teruk, yang kalau Nabi ada, Nabi marah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga alam sekitar ni. Jadi adik-adik sekalian, jaga alam sekitar. Sekecil-kecil, jangan buang sampah merata-rata, jangan buang sampah keluar pada kereta, jangan buang sampah ke dalam atas bumi ini. Sebab apa? Sebab ia akan merosakkan alam. Okey, wallahu alam. Moga semua jadi baik, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ufil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 24 Jun 2026, hari Rabu, bersamaan 8 Muharram 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Baik, hari ini saya Sazlina Rashid, DJ Lea akan temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Dan selama 4 jam, Lea temankan anda. Disampaikan info waktu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 5.52 minit pagi. Baik, sekejap lagi juga kita akan dengarkan dan juga ikuti bacaan ayat Al-Quran, Surah Yunus ayat 84 hingga 98. Dan juga 6.30 minit pagi, rancangan Permata Hati yang bertajuk khilaf ataupun ikhtilaf yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Seterusnya, kapsul motivasi Jana Minda pada pukul 6.50 minit pagi yang bertajuk cara tingkatkan harga diri. Dan tepat pukul 7, kita akan terus ke pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Dan sekembalinya nanti, tentunya kita ada topik Gegar Pagi kita pada pukul 8 nanti lagi. Kita akan mulakan dan pastinya pukul 7 pula kita ada berita, ada info cuaca dan macam-macam lagi lah pengisian saya akan bawakan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.
1: Bangun pagi terus layan Gegar Pagi Melaka FM. Suara Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan Permata Hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya

0: Lembang FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Amin.
1: Dan Nabi Musa pula berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kalau sungguh kamu beriman kepada Allah, maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Jika betul kamu orang-orang Islam yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah."

0: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
1: Lalu mereka berkata, kepada Allah jualah kami berserah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami landasan fitnah kesengsaraan bagi kaum yang zalim ganas.
0: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
1: Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari angkara kaum yang kafir.

0: لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
1: Dan setelah itu, kami wahyikan kepada Nabi Musa serta saudaranya, yakni Nabi Harun, hendaklah kamu berdua mendirikan rumah-rumah di Mesir untuk menempatkan kaum kamu, dan jadikanlah rumah-rumah kamu tempat sembahyang, serta dirikanlah sembahyang yang di dalamnya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman, bahawa mereka akan diselamatkan dari kezaliman Fir'aun dan kaumnya.

0: Dan Nabi Musa pula merayu dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami, kemewahan yang engkau berikan kepada mereka akibatnya menyesatkan mereka dari jalanmu dengan sebab kekufuran mereka. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan meteraikanlah hati mereka sehingga menjadi keras membatu. Maka dengan itu, mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya."
1: Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun.
0: Allah berfirman, sesungguhnya telah dikabulkan doa kamu berdua. Oleh itu, hendaklah kamu tetap menjalankan perintahku seterusnya. Dan janganlah kamu menurut jalan orang-orang yang tidak mengetahui peraturan janjiku.
1: Wajawazna bi bani Israel al-bahr fa asba'hum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-ghurq qala amantu anna qala

0: بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
1: Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah, lalu dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan. Sehingga apabila Fir'aun hampir tenggelam, berkatalah ia pada saat yang genting itu, "Aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri, yakni menurut perintah."

0: Allah berfirman, adakah sekarang baru engkau beriman? Padahal sesungguhnya, engkau dari dahulu telah kufur derhaka, dan engkau telah pun menjadi dari orang-orang yang melakukan kerosakan.
1: فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً

0: Maka pada hari ini, kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dengan badanmu yang tidak bernyawa daripada ditelan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu supaya mereka mengambil iktibar. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami.
1: وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا

0: Daud.
1: Dan sesungguhnya, kami telah menempatkan Bani Israel di negeri yang baik sesudah kami binasakan Fir'aun. Dan kami menguniakan mereka dengan benda-benda yang baik. Maka mereka tidak berselisihan mengenai Nabi Muhammad melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan dari bukti-bukti yang nyata. Sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Oleh sebab itu, sekiranya engkau, yakni wahai Muhammad, merasa ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, kerana mereka mengetahui kebenarannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu.

0: Dan jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kerana dengan itu, engkau akan menjadi dari orang-orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan atas mereka hukuman Tuhanmu dengan azab, mereka tidak akan beriman.

0: walaupun datang kepada mereka segala jenis keterangan dan tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan kebenaran rasul-rasulnya, sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya.
1: Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha

0: الشعب كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
1: Dengan kisah Fir'aun itu, maka ada baiknya kalau penduduk sebuah negeri beriman sebelum mereka ditimpa azab, supaya imannya itu mendatangkan manfaat menyelamatkannya. Hanya kaum Nabi Yunus sahaja yang telah berbuat demikian. Ketika mereka beriman, kami elakkan azab sengsara yang membawa kehinaan dalam kehidupan dunia dari menimpa mereka. Dan kami berikan mereka menikmati kesenangan sehingga ke suatu masa yang kami tentukan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Khilaf atau Ikhtilaf. Kita ikuti bersama.
1: Khilaf yang sahih di sisi Islam apabila terhasil daripada orang yang berkelayakan, yang mana orang itu digelar sebagai ahli ijtihad. Khilaf yang berlaku berdasarkan ijtihad yang sahih, bukan berlandaskan hawa nafsu semata-mata. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, itu tadi berkenaan tentang pengertian, definisi apa yang dikatakan tentang khilaf ataupun disebut sebagai ikhtilaf. Muncul satu persoalan, adakah ikhtilaf itu sesuatu yang buruk atau tercela ataupun disebut sebagai mazmum, kita kenal sebagai mazmumah? Jawapannya adalah tidak. Bukan semua khilaf itu mazmum. Terdapat khilaf penting berlaku untuk kemudahan dan kesenangan orang ramai untuk beramal dengan Islam. Umar bin Abdul Aziz berkata, aku tidak suka sekiranya para sahabat tidak berbeza pandangan. Kerana sekiranya pandangan itu satu, ia akan menimbulkan kesempitan atau kesukaran bagi orang ramai. Khilaf yang tercela, khilaf yang salah mengenai perkara pokok dan usul. Apa dia perkara pokok? Perkara asal, perkara dasar, perkara yang telah nyata, tidak ada perlawanan, tidak ada perbezaan pandangan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103 yang bermaksud, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang ahli kitab yang bercerai-berai dan berselisihan dalam agama mereka sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Mereka yang bersifat sedemikian akan beroleh azab seksa yang besar. Mereka berbeza pandangan dalam perkara asas dan prinsip, menyebabkan khilaf mereka itu tercela. Pepatah Arab menyebut, perpecahan itu azab. Khilaf yang berlaku pada masalah cabang, kalau ia masalah cabang, kalau ia masalah furuk, tidaklah tercela. Namun, ia termasuk dalam kategori kasih sayang Allah kepada kita selagi mana ia tidak membawa kepada perpecahan dan pergaduhan. Apa dia khilaf tanawuk? Khilaf yang bersudut bersifat kepelbagaian. Khilaf yang berlaku kepada perkara-perkara furuk dan cabang. Ia tidak mendatangkan masalah kerana ia berlaku secara semula jadi. Sebahagian pakar fiqah mendefinisikan sesuatu perbezaan pandangan yang tidak menafikan pandangan orang lain. Ia tidak menuntut membatalkan pandangan orang lain, dan definisi ini memberi gambaran perbezaan pandangan boleh berlaku dalam masa saling hormat.

0: pun telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Baik, menjawab persoalan ini sesuai dengan tabiat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam khususnya dan manusia umumnya sudah pun berbeza pandangan sejak dahulu lagi. Khilaf berpunca daripada perbezaan cara fikir dan cara pandang terhadap sesuatu isu. Antara perkara menarik yang sesuai dijadikan contoh adalah peristiwa Bani Quraizah, yang mana sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dalam peperangan Ahzab, baginda segera mengarahkan pasukan tentera muslimin ke perkampungan Yahudi Bani Quraizah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan seorang pun bersolat asar melainkan setelah tiba di perkampungan Bani Quraizah. Para sahabat berbeza pandangan dalam memahami arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian yang lain memahaminya secara literal. Lalu bila mana Nabi kata jangan kamu solat sampai kamu tiba ke tempat Bani Quraizah. Ada yang faham selagi mana tak sampai tempat Bani Quraizah jangan solat. Manakala lalu mereka tidak menunaikan solat sampailah ke destinasi. Manakala ada sebahagian yang lain memahami secara tersirat, yang bermaksud Nabi pesan bersegeralah tiba ke destinasi. Lalu di pertengahan jalan mereka menunaikan solat dengan tidak merlengah-lengah. Jadi ada dua pandangan, yang mana satu yang betul? Sampai tempat tu baru solat ke? Pandangan lagi satu tak? Kami pandang gini, segera sampai ke tempat Bani Quraizah, dalam masa yang sama solat di pertengahan jalan namun tidak berlengah-lengah. Munculnya Nabi bila mana mereka selesai daripada misi tersebut, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu pesan jangan kamu solat, jangan seorang pun solat asar sampai kamu tiba di perkampungan Bani Quraizah. Kami ni ada satu kelompok yang tunggu sampai tempat Bani Quraizah tiba, sampai tiba tempat Bani Quraizah baru solat. Satu kelompok lagi bersegera dan solat di pertengahan jalan. Sebab kita sedia maklum setiap apa yang diungkap oleh Nabi itu adalah hadis. Maksudnya adalah perintah, adalah perkara yang disebut perkara dasar yang perlu kita ambil sebagai tanggungjawab. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang mana satu yang betul? Baginda sallallahu alaihi wasallam meraikan kedua-dua kelompok dan baginda tak menyalahkan mana-mana, dan kisah ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ha. Jadi tuan-tuan, maksudnya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi berlapang dada. Nabi bagi arahan umum. Ada kelompok faham gini, ada kelompok faham gini, ada yang faham gini. Mereka bertanya, ya Rasulullah, misi kami dah selesai. Mana satu yang betul? Nabi tidak mengatakan mana-mana yang lebih tepat. Sebaliknya Nabi jawab, baginda meraikan semua tu betul. Kaedah fiqah dalam pandangan la yunkarul mukhtalafu fih wa innama yunkarul mujma'u alaih, yang bermaksud tidak diingkari perbezaan apa yang diperselisihi. Sebaliknya, apa yang diingkari adalah perbezaan apa yang disepakati. Dan ini merupakan antara kaedah kehidupan ilmiah. Kaedah ini membuka pintu dialog yang lebih harmonis dan bersifat objektif. Dr. Muhammad Zuhaili menceritakan berkenaan tentang al-mukhtalaf fih. Apa maksud mukhtalafi? Perkara yang diperselisihkan. Pandangan-pandangan yang berlaku antara mazhab kerana dalil-dalil mereka berbeza. Maka natijahnya tidak boleh berlaku pengingkaran antara satu sama lain, kerana kesemuanya adalah berdasarkan pandangan dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain termaktub dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Khilaf atau Ikhtilaf yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencahayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

apa yang kita target. Tapi kadang-kadang tuan dan puan, kita rasa macam confident kita tak capai apa yang kita mahu. Sebab itu tuan dan puan, tuan mati Allah sekalian, ada beberapa tip yang boleh membantu kita untuk bantu diri kita menjadi orang-orang yang hari ini lebih hari ini berjaya dan mampu meningkatkan harga diri dalam sistem kepercayaan dalam diri mereka. Pertama, tuan dan puan, tuan mati Allah sekalian, luangkan masa untuk membina kepercayaan dalam diri anda. Apa maksud tu?

promosi. Walau bagaimanapun, anda boleh mempunyai harga diri yang rendah apabila anda diminta untuk hadir di hadapan sekumpulan besar orang. Apa maksud dan tuan-tuan puan, rahmati Allah sekalian? Ia bergantung kepada apa potensi yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang tuan-tuan puan, rahmati Allah sekalian, ada orang nak cakap ke depan dia tak berani. Ha, betul tak betul? Sebab itu kena belajar untuk tambahkan nilai diri kita, untuk pastikan kalau dulu aku macam ni, tapi sekarang aku mampu lakukan lebih baik daripada apa yang pernah aku lakukan sebelumnya. Betul ke tak betul? Ini sangat-sangat perlu.

0: secara positif. Sekiranya kita ingin mempercayai diri sendiri, pastikan anda bercakap dengan diri anda dengan cara yang menggembirakan. Contoh, macam mana tu? Pagi-pagi tu nak perempuan, ini sangat bagus. Kalau kita nak pergi kerja, nak jadi orang yang ceria, nak jadi orang yang bahagia, selain solat, doa, Quran yang kita baca tu, kita pakai baju, pakai tudung lah, menghadap cermin tu, bagi tahu pada diri. Yang macam saya, Ustaz Fazli Samir, saya beritahu, aku hari ini nak berjaya, aku nak lebih ceria, aku nak lebih bertenaga, InsyaAllah aku pasti boleh berjaya. Tuan-tuan, saya cakap depan cermin dan saya menghadap orang dalam cermin tu. Tuan-tuan tahu kan siapa orang yang sedang saya bercakap tu? Semestinya adalah diri saya sendiri. Sebab itu, tuan-tuan perempuan, kalau kita buat tip ni, InsyaAllah saya kena percaya akan bantu diri kita untuk jadi orang yang lebih berjaya pada masa akan datang, InsyaAllah. Baik, dan tip yang terakhir, tuan-tuan perempuan, ubah kegelisahan menjadi kegembiraan. Apa maksud tu? Kajian menunjukkan bahawa anda dapat meningkatkan nilai diri dengan mengubah cara anda melihat kegelisahan. Daripada berusaha menenangkan diri sebelum pertemuan besar dengan atasan anda, seperti yang diberitahu oleh kebanyakan anda, anda harus memandang kerisauan anda sebagai kegembiraan. Maknanya, tuan-tuan perempuan, kalau kita rasa macam takutlah, bimbanglah, risaulah, gelisahlah, cuba pandang tu perkara itu dengan lebih positif, dengan lebih gembira. Saya kena percaya, visual yang anda nampak tu anda dapat terjemahkan dengan tindakan yang lebih baik untuk kita lebih berjaya. Alright, jumpa saya lagi dalam segmen akan datang, iaitu segmen Jalan Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM,
2: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Pengurangan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun dijangka dapat dicapai menerusi penggunaan MyCard bagi penggunaan subsidi diesel bawah budi madani. Menurut Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, tindakan tersebut membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi sekaligus menjamin kestabilan bekalan bahan api negara.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Sementara itu, Datuk Sri Amir memaklumkan program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari kisi-kisi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Kerajaan juga turut menyasarkan peningkatan jumlah kedai runcit yang menyertai program SARA pada masa akan datang. Dalam hal itu, menerusi Budi Agri Komoditi pula, Datuk Sri Amir memberitahu pekebun kecil dan petani yang layak akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan bagi pembelian diesel berbanding subsidi diesel RM2.15 liter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini. Inisiatif tersebut memastikan golongan SASA terus menerima bantuan sekaligus membantu mengurangkan beban kos operasi harian. 22 juta ringgit dilulus bagi melengkapkan agensi kawalan dan perlindungan sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api serta kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Suyuton Ismail berkata, keputusan tersebut telah dipersetujui Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim bagi memperkukuh aspek keselamatan selain meningkatkan keupayaan agensi berkenaan.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Sri Saifuddin Suyuton Ismail. Bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan.
3: Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya.
0: Dalam perkembangan lain, Luke berkata, jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun akan memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menurutnya, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalin hubungan baik dengan semua negara. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim memaklumkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi jaminan tersebut telah membekalkan sumber tenaga berkenaan. Di Pahang, sebuah store penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG diserbu menerusi operasi khas Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Pahang, Jess Lily Jamaluddin berkata, sebanyak 829 tong LPG pelbagai kapasiti telah ditemukan disimpan di dalam sebuah lori dengan nilai rampasan keseluruhan RM400,000. Siasatan awal mendapati premis berkenaan tidak memiliki lesen atau kebenaran sah bagi menyimpan barang kawalan berjadual. Usaha memperkukuh serta memulihkan ekonomi negara antara tumpuan utama yang akan dibincangkan menerusi mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang diperkerusikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat juga turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan selain penekanan terhadap usaha agar setiap dasar dan inisiatif dilaksana secara lebih bersepadu, cekap serta berpaksikan kepentingan rakyat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak 2 gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nematov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Setiap penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengatasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10 mengatasi rekod legenda negaranya, Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan depan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sementara itu, England dan Ghana terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata apabila terikat tanpa jaringan pada aksi kedua kumpulan L di Stadium Boston. Kedua-dua pasukan kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane gagal memanfaatkan bola muntah apabila rempatannya melambung tinggi. England akan menentang Panama dalam perlawanan terakhir kumpulan pada Sabtu manakala Ghana berdepan Croatia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam pada itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard bantu keterisan diesel. 22 juta ringgit diludus perkukuh AKPS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, jelajah Ketua Menteri dijadualkan bermula 5 Julai depan. Bekas Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan BKK Jabatan Ketua Menteri Melaka JKMM didakwa di Mahkamah Session ICRO. Melaka meletakkan sasaran 20 pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Sahiran.

FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9:15 pagi hanya di Melaka FM.
4: Pasti ceria bersama kami Melaka FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Bertemankan saya DJ Lia untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi edisi hari ini 24 Jun 2026 hari Rabu bersamaan 8 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari, dan juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM yang temankan Lia pagi-pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kalau anda nak berinteraksi secara langsung dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Yang mana baru hadirkan diri, Kak Zura katanya Assalamualaikum DJ Lia. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Okey, kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda topik Gegar Pagi pada hari ini. Sebenarnya Lia dah kongsikan dah pun dekat media sosial kita, dekat bilik biru, dekat bilik ungu, macam-macam bilik ada. Jadi anda boleh tengok dekat sana, dekat page kita, apa topik Gegar Pagi kita hari ini. Hari ini Lia berbaju kuning, bikin saya pening. Okay, jadi boleh kongsikan dengan kita topik Gegar Pagi hari ini, dan sekejap lagi pukul 8 juga Lia akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.